Siapapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku, tetapi yang menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Roh Kudus memampukan kita melakukan hukum Tuhan ini dalam kehidupan kita sekalian hari lepas hari. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat untuk duduk kembali. Kini tiba saatnya kita hendak mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Allah di pagi hari ini. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa dengan sungguh-sungguh. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita sekalian dari segala kejahatan kita. Yohanes 1 ayatnya yang ke-8. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa pencipta langit dan bumi, dan Bapa yang mempunyai kehidupan ini, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, di pagi hari ini, di minggu-Mu yang kudus, di tempat ini ya Tuhan, kami datang seraya mengucap syukur atas kasih dan pertolongan Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami, terutama nafas dan hidup yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami dapat hidup dan bernafas sampai dengan saat hari ini ya Tuhan. Itu bertanda kasih setia Tuhan senantiasa masih berlaku di dalam kehidupan kami sekalian. Di balik rasa sukacita dan pengucapan syukur kami di minggu pagi hari ini ya Tuhan, kami juga sadar bahwa siapakah kami ini sebenarnya. Kami adalah anak-anak-Mu yang senantiasa melanggar titah dan ajaran-Mu di dalam hari-hari kehidupan kami sekalian, baik yang kami lakukan secara sengaja, bahkan juga secara tidak sengaja di dalam hidup ini, yang senantiasa mendukakan hati Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, ya Bapa, kami mohon di pagi hari ini, ampunilah salah dan dosa kami, layakkan kami untuk beribadah memuji dan membesarkan nama-Mu di saat ini. Kami mohon itu semua karena kasih anak-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Nyanyian Mazmur 32 baitnya yang kedua.

Dengarlah berita anugerah Tuhan. Dengarlah jemaat sabda Tuhan Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Yohanes 6 ayat 37 bagian B. Nyanyian Mazmur 32 baitnya yang ke-7.

Kita akan mengaku iman percaya kita di pagi hari ini. Oleh sebab itu sekali lagi saya jemput jemaat bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, mari kita mengaku bersama-sama iman percaya kita di saat ini dengan mengucapkan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dalam keadaan berdiri, kita mengaminkan pengakuan iman ini dengan menyanyi dalam Kidung Jemaat 392, bait yang pertama, ku berbahagia yakin teguh.

Saya persilakan jemaat Tuhan duduk kembali. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan yang hendak kita baca dan renungkan bersama-sama di minggu pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan tidak saja memberikan nafas dan hidup, tetapi Tuhan juga masih memberikan kesempatan bagi kami di pagi hari ini di minggu-Mu yang kudus untuk hadir memuji dan membesarkan nama Tuhan di tempat ini. Tetapi lebih daripada itu, kami juga diberikan kesempatan untuk mendengarkan akan sabda kebenaran firman-Mu bagi kami sekalian di minggu hari ini, ya Bapa. Oleh sebab itu, ya Tuhan, hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Persiapkan hati-hati kami sekalian, pikiran-pikiran kami sekalian, sehingga ketika kami mengambil dan membaca dari bagian kebenaran firman-Mu di saat ini, ya Tuhan, kami hanya diberikan pemahaman, kami hanya diberikan pengertian untuk memahami dan mengerti betul akan arti kebenaran firman-Mu yang hendak kami baca dan kami renungkan bersama-sama di pagi hari ini, ya Bapa. Bersabdalah bagi kami sekalian, karena kami anak-anak-Mu, lah siap mendengarkan akan sabda kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan firman yang hidup, kami berdoa dan kami siap sambut kebenaran firman-Mu di saat ini. Amin. Pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian di minggu hari ini sesuai jadwal Sinode GKI yang berlaku di seluruh wilayah pelayanan di tanah Papua terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yesaya pasal 2. Yesaya pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Sekali lagi pembacaan kita terdapat dalam kitab Yesaya pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Judul bacaan kita di pagi hari ini adalah Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalan-Nya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antar bangsa-bangsa dan akan menjadi

Asit bagi banyak suku bangsa, maka mereka akan menempa pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Demikian jauh pembacaan kita di pagi hari ini. Yang dikatakan berbahagia adalah orang-orang yang mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, tetapi juga melakukan di dalam hari-hari kehidupannya. Haleluya.

Atas nama persekutuan, diberikan kesempatan kepada majelis bertugas untuk bersaksi dengan lagu yang telah dipersiapkan.

Terima kasih kepada vokal grup majelis bertugas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bacaan kita di pagi hari ini berjudul Sion sebagai pusat kerajaan damai. Dalam judul yang diberikan oleh Sinode bagi kita, Sion adalah kota damai. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kenyataan hidup ini membuktikan kepada kita sekalian selaku orang-orang percaya, baik secara pribadi, bahkan juga sebagai persekutuan jemaat dan gereja Tuhan, bahwa dalam menjalani hari-hari kehidupan kita di dunia ini, seringkali kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan, dengan berbagai cobaan yang datang sini berganti di dalam kehidupan kita sekalian. Baik itu tantangan yang kecil, tetapi juga tantangan yang besar, yang senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Dan ketika kita diperhadapkan dengan tantangan-tantangan itu, hampir-hampir membuat kita putus asa. Kita hilang harapan dan tidak berdaya dalam menghadapi semua cobaan dan tantangan di dalam kehidupan ini. Kita putus asa, kita kehilangan iman kita kepada Tuhan. Seakan-akan hidup ini semakin hari semakin sulit. Seakan-akan hidup ini semakin berat untuk dijalani oleh orang-orang percaya itu sendiri. Dalam situasi dan kondisi yang demikian, muncul satu pertanyaan bagi kita. Di manakah kedamaian yang sejati itu yang akan kita peroleh di dalam hidup ini? Di manakah damai sejahtera yang sejati itu yang akan kita peroleh di dalam hidup ini? Jawabannya tentu damai sejahtera yang sejati itu hanya kita peroleh di dalam Tuhan. Dan di luar Tuhan tidak ada damai sejahtera yang lain. Damai sejahtera, sukacita yang sejati hanya kita peroleh di dalam Tuhan Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, dan Tuhan yang kita kenal di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, adalah sumber kedamaian yang abadi di dalam kehidupan ini. Kata damai dalam bahasa Ibrani disebut shalom. Apa itu shalom? Shalom adalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, pikiran, dan kehidupan manusia, yang senantiasa menyertai manusia itu di dalam hari-hari kehidupan ini. Jadi shalom ini bukan sekedar kata salam yang apabila setiap hari kita lewat, kita katakan shalom, shalom, dan lain sebagainya. Kata shalom memiliki bobot teologi yang lebih tinggi dari kata salam atau sapaan salam biasa. Shalom adalah suatu kondisi real yang dihadapi oleh manusia untuk menerima kasih karunia Tuhan.
Ketika saudara lolos dari musibah, itu adalah shalom Allah yang menyertai saudara. Ketika saudara sembuh dari sakit, itu adalah shalom Allah yang menyertai saudara. Ketika saudara diberikan berkat yang berkelimpahan, kekayaan yang berkelimpahan, itu adalah shalom yang diberikan Tuhan Allah kepada saudara. Ketika saudara sukses di dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam usaha-usaha saudara, itu adalah shalom yang diberikan Tuhan Allah di dalam kehidupan saudara-saudara. Jadi shalom tidak bisa kita samakan dengan kata salam biasa, bobotnya tidak sama. Shalom memiliki bobot tersendiri yang menyatakan kasih karunia Allah yang menembus segala sisi dan kehidupan manusia, yang senantiasa menyertai manusia itu di dalam hari-hari kehidupannya. Itulah arti shalom yang sebenarnya. Jadi jangan kita salahkan atau kita salah mengartikan shalom itu di dalam kehidupan kita hanya sekedar sapaan dan ucapan selamat. Shalom berarti damai sejahtera Allah menyertai kita. Hari ini kita akan bicara tentang nubuatan Yesaya tentang Sion sebagai pusat kerajaan damai. Sion sebagai sentrum atau sentral daripada kedamaian Allah itu sendiri yang akan diberikan Tuhan Allah kepada bangsa Israel, dalam hal ini orang Yehuda, tetapi juga diberikan kepada semua bangsa di dunia ini. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang Sion sebagai pusat kerajaan damai ini, kita harus tahu dulu bahwa mengapa Yesaya ini harus bernubuat tentang Sion sebagai pusat kerajaan damai. Pasti ada sesuatu, pasti ada latar belakang yang membuat sehingga Yesaya ini harus tampil dalam kerajaan Israel Selatan, lalu ia bernubuat tentang Sion sebagai pusat damai bagi dunia dan manusia. Tentunya nubuatan ini dilatar belakangi oleh ketidaktaatan umat Israel kepada Tuhan. Kota-kota dihancurkan, Yerusalem dihancurkan, orang-orang Israel harus ditawan dan dibuang ke pembuangan ketika itu. Kenapa? Akibat ketidaktaatan umat kepada Tuhan. Israel hidup dalam penderitaan yang luar biasa, tanpa berakhir. Dari sisi internal bangsa itu, kita lihat kehidupan sosial yang tidak menentu, kehancuran ekonomi, tetapi juga politik yang tidak stabil dalam kerajaan Israel. Di mana-mana terjadi penindasan, pembunuhan, saling menjatuhkan di antara satu sama lain. Secara internal Israel telah rusak kehidupannya ketika itu. Tetapi juga secara eksternal kita lihat kekuatan bangsa-bangsa dari luar datang untuk berperang melawan Israel. Tidak ada pengampunan bagi Israel. Tidak ada lagi kesenangan di sana. Yang hanya ada di sana penderitaan yang dialami oleh umat Israel. Dari sisi jasmani, Israel telah rusak. Tetapi juga dari sisi rohani, umat Israel itu telah rusak di hadapan Tuhan Allah.
di mana umat Israel lebih memilih untuk menyembah dewa-dewa berhala daripada mengandalkan Tuhan. Umat Israel mengandalkan kekuatan politik yang berkembang ketika itu, kekuatan militer dan lain sebagainya, tanpa mengandalkan Tuhan lagi di dalam kehidupan mereka. Itulah sebabnya Israel telah hancur di mata Tuhan, baik secara jasmani tetapi juga secara rohani di hadapan Tuhan Allah. Itulah sebabnya Yesaya harus tampil dan menyuarakan tentang Sion sebagai pusat kerajaan damai. Allah mempersiapkan satu tempat yang khusus sebagai sentral, sentrum daripada damai sejahtera yang akan diterima oleh Israel dan umat manusia akibat penderitaan yang dialami oleh umat Israel ketika itu. Bacaan kita di saat ini berjudul Sion sebagai pusat kerajaan damai, ini dibagi dalam empat bagian yang besar. Yang pertama, kita akan bicara di sini tentang nubuatan Yesaya akan Sion sebagai tempat kedamaian. Yang kedua, kita akan bicara di sini soal ajaran yang berlaku di dalam Sion. Yang ketiga, kita bicara tentang Allah yang bertakhta sebagai hakim yang memerintah di dalam Sion. Dan yang terakhir, kita akan bicara soal ajakan Nabi Yesaya untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan umat Tuhan ketika itu. Kita mulai dengan bagian yang pertama. Yang pertama di situ dikatakan dalam ayat 1 dan ayat yang kedua dari bacaan kita di saat ini. Di situ dikatakan, firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Di sini menjelaskan tentang Allah memilih Sion sebagai sentral, pusat kedamaian, pusat keselamatan bagi umat Israel dan seluruh manusia di muka bumi ini. Bangsa-bangsa akan berduyun ke sana. Berarti bukan Israel saja. Damai sejahtera dan keselamatan Allah yang disiapkan di dalam Sion itu berlaku universal dan bukan berlaku individual. Bukan saja milik orang Israel, bukan saja milik orang Yehuda ketika itu, tetapi milik semua bangsa di dunia. Bahkan akan tiba saatnya semua manusia akan berduyun-duyun untuk pergi dan menerima damai dan keselamatan itu di Sion. Sion terpilih sebagai kota damai. Sion terpilih sebagai sentral, pusat keselamatan dan damai sejahtera yang bersifat kekal dan abadi untuk selama-lamanya. Bagian yang kedua, di sini kita bicara juga tentang ajaran yang berlaku di dalam Sion, yaitu ayat 3 dalam bacaan kita di saat ini dikatakan, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ada pengajaran Tuhan di dalam Sion. Jadi tidak lagi kemauan manusia. Kehidupan berdasarkan pemikiran manusia, berdasarkan pemikiran Tuhan yang ada di dalam Sion itu. Itu berarti untuk masuk ke Sion, manusia itu harus menanggalkan kehidupan yang lama dan hidup baru
di dalam Tuhan Allah itu sendiri. Allah mengajarkan mereka tentang kekudusan hidup. Di Sion juga Allah mengajarkan mereka tentang kasih di antara sesama manusia. Mereka hidup dalam kasih, dalam kekudusan hidup. Dan pada akhirnya mereka akan menerima berkat dan keselamatan itu di dalam kehidupan mereka. Mereka menerima damai sejahtera yang bersifat kekal dan abadi untuk selama-lamanya. Tidak ada, tadi saya katakan, tidak ada damai sejahtera di luar Tuhan. Saudara boleh miliki apa saja di dalam hidup ini. Mau kaya kah, miliki harta benda, tapi saudara tidak akan memiliki kedamaian yang abadi dan kesejahteraan yang abadi. Semua itu hanya kita miliki di dalam Tuhan. Dan di Sion merupakan sentral kedamaian dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Manusia harus menanggalkan hidup yang lama dulu baru masuk dalam hidup yang baru. Kehidupan di dalam Sion itu. Jadi kalau sekarang ada yang tidak taat dan setia, harus setia kepada Tuhan baru saudara masuk ke Sion. Yang kepala batu sekarang dengar-dengaran baru masuk ke Sion. Yang tukang tipu stop tipu-tipu. Akan tiba saatnya saudara tidak akan mendapatkan keselamatan. Saudara berlaku benar dan adil sekarang. Yang suka korupsi-korupsi, stop hari ini. Atau untuk masuk ke Sion, saudara akan dikatakan tidak layak untuk masuk ke sana. Karena masih ada dosa korupsi. Yang suka rampas hak-haknya orang, mulai hari ini stop. Rampas tanahnya orang, rampas tempatnya orang, stop hari ini. Saudara tidak akan masuk dalam Sion. Harus ada pembenahan lebih dulu baru saudara masuk ke Sion. Ini ajaran yang diajarkan Tuhan di Sion. Yang ketiga, kita akan bicara di sini juga tentang Allah bertakhta di dalam Sion sebagai hakim untuk menghakimi manusia. Jelas kalau ada hakim berarti ada pengadilan di Sion. Jadi kalau Allah menentukan siapa yang taat dan setia diselamatkan dan yang tidak taat dan setia mendapatkan hukuman dan kutukan Tuhan yang bersifat kekal dan abadi di Sion, maka juga ada hukuman yang bersifat kekal dan abadi di dalam Sion itu sendiri. Itu berarti bahwa di Sion bukan tempat hanya menerima berkat dan damai, tetapi juga ada penghakiman dan hukuman Tuhan di sana. Bagi mereka yang taat dan setia, berkat, keselamatan, damai, sejahtera menjadi bagian. Bagi mereka yang tidak taat dan setia, hukuman yang bersifat kekal dan abadi. Ya, dalam rumus neraka tidak ada kata hangus. Dalam menerima hukuman Tuhan itu tidak ada kata hangus di situ. Saudara akan menderita untuk selama-lamanya. Mati tidak, hidup pun tidak. Saudara menderita selama-lamanya yang bersifat kekal dan abadi. Jadi kalau ada keselamatan yang kekal, ada damai yang kekal, maka juga ada hukuman yang kekal bagi mereka yang tidak taat dan setia. Dan itu akan ditentukan oleh hakim yang adil di dalam kota Sion yang indah dan permai itu.
Pada bagian ini, ayat 4 ini juga memberikan pemahaman kepada kita. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Pedang jadi mata bajak. Apa yang dimaksudkan di sini? Bagian ini memberikan jaminan masa depan yang gemilang bagi orang-orang Israel. Pedang menunjukkan lambang kekerasan, lambang peperangan, lambang pembunuhan, lambang pembantaian. Diubah, ditempa menjadi mata bajak. Bajak adalah suatu alat yang dipergunakan untuk membajak dan memberikan kehidupan yang baru bagi manusia. Hal ini mau menunjukkan bahwa di dalam Sion itu Allah menjanjikan suatu masa depan yang baik bagi Israel. Tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi gertak gigi, tidak ada lagi pembantaian di sana. Yang ada di sana adalah kesenangan dan sukacita yang tak terhingga untuk selama-lamanya. Ini yang dijanjikan oleh Yesaya dalam penglihatan kepada suku Yehuda, Israel Selatan, yang kita baca dan kita renungkan bersama di saat ini. Lalu bagian yang terakhir, Yesaya mengajak orang-orang Israel untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Ayat 5 dikatakan, "Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Ajakan Nabi Yesaya. Israel kembali bertobat, meninggalkan segala kehidupan yang lama. Lalu hidup baru di dalam Tuhan, hidup dalam terang Tuhan. Harus ada pembenahan lebih dulu sebelum masa Sion itu tiba. Setiap orang menjadi agen pembaharu atas hidupnya masing-masing sebelum masa Sion itu tiba. Sudah harus ada pembaharuan lebih dulu. Itulah sebabnya Yesaya mengajak umat Israel untuk berjalan di dalam terang Tuhan. Berjalan di dalam terang Tuhan juga berarti hidup dalam kebenaran Tuhan. Berjalan di dalam terang Tuhan juga berarti melakukan kebenaran Tuhan itu di dalam kehidupan. Berjalan di dalam Tuhan itu juga berarti bersaksi tentang kebenaran Tuhan di dalam kehidupan umat Israel ketika itu. Sehingga apabila tiba saatnya, masa Sion itu tiba, maka saudara-saudara dan saya akan dikatakan sebagai anak-anak yang layak masuk duduk dan diam bersama Allah di dalam Sion, tempat kediaman yang kekal dan abadi untuk selama-lamanya. Bersama Yesus Kristus di dalam Yerusalem yang baru, dalam kerajaan surga yang kekal dan abadi itu untuk selama-lamanya. Ini yang mau disampaikan oleh Yesaya bagi orang Israel ketika itu, tetapi juga bagi kita sekalian di saat ini. Sekali lagi Yesaya mengingatkan, mencapai Sion harus ada pembaharuan lebih dulu. Sehingga ketika tiba saatnya kita berduyun-duyun ke sana untuk menerima damai sejahtera, tetapi juga keselamatan yang kekal dan abadi itu. Tanpa pembaruan lebih dulu, maka kita tidak pernah akan menerima, menikmati damai yang abadi dan sukacita yang abadi itu sendiri. Yang kedua, firman Tuhan tidak saja mengingatkan Israel, tapi mengingatkan kita di hari ini, bahwa juga ada penghakiman di sana. Allah bertindak sebagai hakim yang taat dan setia mendapatkan berkat dan keselamatan, yang tidak taat dan setia mendatangkan hukuman dan kutukan Tuhan. Dan hukumannya bersifat kekal dan abadi untuk selama-lamanya. Lalu bagian yang terakhir,
Ya saya tidak saja mengajak orang Israel, tapi mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya di hari ini. Mari kita hidup dalam terang Tuhan. Kita berjalan di dalam terang Tuhan. Tinggalkan semua ketidakberesan hidup kita, ketidaktaatan kita, bertobat sungguh-sungguh dan kembalilah kepada Tuhan. Sehingga apabila tiba saatnya, masa Sion itu tiba, Yerusalem yang baru itu tiba, saudara dan saya akan dikatakan sebagai anak-anak yang layak masuk, duduk, dan diam bersama Kristus di dalam kerajaan surga yang kekal dan abadi itu untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kenyataan membuktikan bahwa hidup kita ini semakin lama semakin sulit kita jalani. Banyak tantangan yang datang sini berganti di dalam hidup. Banyak duka cita yang kita alami di dalam hidup ini. Tetapi di tengah-tengah kesulitan hidup yang kita alami, Yesaya memberikan jaminan masa depan yang menjamin bagi kita. Yesaya memberikan masa depan yang ceria bagi orang-orang percaya, yaitu suatu kedamaian dan kehidupan yang kekal. Di Sion, tempat kediaman yang kekal dan abadi itu untuk selama-lamanya. Sebab itu, dalam memasuki kehidupan kita, dalam hari-hari kehidupan, di hari ini, di hari esok, tetapi juga dalam memasuki kehidupan kita, dalam minggu kerja yang baru di saat ini, mari kita mau mencari Sion itu dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Meninggalkan semua ketidakberesan hidup kita, hidup dalam ketaatan dan kesetiaan yang sungguh kepada Tuhan. Secara pribadi, di tengah-tengah keluarga, di rumah kita masing-masing, di tempat kerja, bahkan di mana saja kita berada. Karena dengan ketaatan dan kesetiaan yang sungguh, pertobatan yang sungguh, pada akhirnya kita juga akan dikatakan sebagai anak-anak yang layak masuk, duduk, dan diam bersama Allah di dalam Sion, tempat kediaman yang kekal dan abadi itu untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.

Ini tiba saatnya kita hendak memberikan persembahan ataupun derma yang kita bawa dan berikan kepada Tuhan di pagi hari ini.

Oleh sebab itu, sebelum kita memberikan persembahan, dengarlah perkataan firman Tuhan bagi kita sekalian. Sebelum jemaat memberi persembahan, dengarlah firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kidung Jemaat 393 bait 1 dan seterusnya.

Mari kita masuk dalam doa syafaat kita sekaligus persembahan di pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Sebagai anak-anak-Mu di minggu-Mu yang kudus di saat ini, kami telah menunaikan tugas dan panggilan kami. Beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu di saat ini Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, kami juga telah mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, penghiburan, tetapi juga sebagai pedoman dan penuntun di dalam hari-hari kehidupan kami, ya Tuhan. Oleh sebab itu, ya Tuhan, firman-Mu yang telah Engkau taburkan bagi kami, jangan Engkau lalukan dari hadapan kami, tapi Tuhan tanamkan itu dalam hati, bertumbuh dan berbuah dalam seluruh aktivitas hidup kami. Sehingga kami juga merindukan Sion sebagai tempat kediaman kami yang kekal dan abadi. Kami mengintrospeksi diri, tetapi juga mempersiapkan diri kami sedini mungkin untuk menyambut hari Tuhan yang akan datang, hari Tuhan di dalam Sion, tempat kediaman yang kekal dan abadi untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Lebih daripada itu, sebagai tanda ungkapan syukur kami, kami memberikan persembahan berupa uang yang kami berikan di hari ini sebagai tanda ungkapan syukur kami atas semua kasih dan kemurahan Tuhan. Tentunya uang-uang ini kami berikan dari tengah-tengah kelebihan, tetapi juga kekurangan-kekurangan kami. Yang satu pengharapan dan iman yang pasti, Tuhan Yesus memberkati persembahan ini sehingga dapat berguna bagi visi dan misi kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini secara umum, secara khusus dalam tugas dan pelayanan jemaat dan gereja-Mu di tempat ini, ya Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi, bahkan juga yang tidak sempat memberi. Jawablah segala pergumulan hidup kami semua seturut dengan kehendak Tuhan saja. Dan jangan kehendak kami sebagai manusia berdosa yang penuh dosa dan kelemahan-kelemahan kami. Dan biarlah nama Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan di dalam kehidupan ini. Bersama-sama dengan persembahan, kami juga datang dengan pengucapan syukur dari keluarga Larry Burate yang untuk pertama kali mengantarkan anak kekasih, Penias Burate, ke dalam rumah Tuhan di saat ini. Kami juga datang bersama-sama dengan pengucapan syukur dari salah satu pemuda di KSP Smyrna atas bertambah usia yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi mereka. Kami juga datang bersama dengan pengucapan syukur dari Bapak Robert Akolo di KSP Kolose Rayon 1 atas ulang tahun dari anak kekasih Samuel Akolo pada tanggal 20 September. Genap berusia 19 tahun, ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati anak kekasih. Dan pada tanggal 8 Oktober 2020, anak kekasih akan menerima SK penempatan tugas sebagai seorang prajurit TNI AD. Oleh sebab itu, keluarga memohon doa lindungan Tuhan bagi anak kekasih dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga dalam segala aktivitas hidupnya. Kami juga datang bersama pengucapan syukur dari keluarga Mangonto Bawotong atas ulang tahun anak kekasih Olivia Mangonto pada tanggal 3 Oktober 2026, kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka. Tetapi juga perpuluhan yang datang dari keluarga Bapak Agus Aronggear di KSP Tesalonika Raya Tuhan. Perpuluhan juga datang dari keluarga keluarga HA Kami Sopa yang memberikan perpuluhan di hari ini, ya Tuhan. Bukalah tingkap-tingkap langit-Mu, ya Tuhan. Nyatakanlah berkat dan keselamatan-Mu itu senantiasa menjadi bagian di dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Bagi mereka yang untuk pertama kali membawa anak ke tengah-tengah rumah-Mu yang kudus, hamba serahkan ke dalam tangan dan kuasa Tuhan. Anak kekasih, biarlah Tuhan senantiasa sebagai pelindung yang setia untuk melindungi dan memelihara anak kekasih ini. Ia bertumbuh dalam kasih dan pertolongan Tuhan, mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat
di dalam hari-hari hidupnya. Hidupnya di hari ini, di hari esok, dan di hari-hari yang akan datang, hamba pertaruhkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi anak kekasih ini. Bagi mereka yang berulang tahun di hari ini, ya Tuhan, berikanlah umur yang panjang senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Sehingga senantiasa di dalam hidup ini, mereka memuliakan Engkau. Bagi mereka yang sukses di dalam segala tugas dan tanggung jawab usaha-usaha pekerjaan mereka, berikan juga kesuksesan itu menjadi bagian di dalam hidup mereka. Sehingga di dalam hidup ini senantiasa nama Tuhan dipermuliakan di dalam hari-hari hidup mereka. Bagi mereka yang merasakan berkat pertolongan Tuhan, memberikan perpuluhan dan pengucapan syukur di hari ini, bukalah tingkap-tingkap langit-Mu. Nyatakanlah berkat itu senantiasa menjadi bagian di dalam kehidupan mereka. Inilah seluruh doa dan harapan kami menyangkut firman, bahkan persembahan yang kami bawa dan berikan kepada-Mu di pagi hari ini, ya Tuhan. Bersama-sama dengan itu hamba menyerahkan kehidupan jemaat-Mu. Jauhkan daripada kami sekalian segala mara bahaya, bahkan maut sekalipun. Dan biarlah kasih dan pertolongan Tuhan senantiasa menyertai kami di dalam hari-hari hidup ini. Banyak hal Tuhan yang hendak kami minta kepada-Mu di pagi hari ini, tetapi Tuhan jauh melihat ke dalam hati dan hidup kami. Kau menjawab semua pergumulan yang naik di hari ini di dalam kuat kuasa yang bersumber dari Tuhan Yesus sendiri. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan memberikan yang terbaik bagi kami di dalam hari-hari kehidupan ini. Inilah seluruh doa dan syafaat kami, ya Tuhan, yang kami akan melengkapi itu dengan mengucapkan secara bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk menerima berkat Tuhan di pagi hari ini, kita akan menyanyi dalam himne GKI di tanah Papua sampai dengan selesainya, lalu kita menerima berkat Tuhan di saat ini. Tunaikan amanat agung dan kata-kata selanjutnya.

Mari kita mohon berkat Tuhan. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Pergilah dengan damai dan sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Dan Tuhan memberikan kepada engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Amin.

Ibadah selesai, shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian. Kita melanjutkan dengan menyanyi Mars GKI di pagi hari ini.

0: kembali, kita ada dalam saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Kami atas nama majelis yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih kepada persekutuan yang hadir ibadah di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan selamat memasuki minggu kerja yang baru. Shalom.
1: Ya, saudara pendengar Pro 1 RRI Nabire, di mana saja Anda berada, telah kita ikuti bersama ibadah minggu pagi yang berlangsung di Jemaat GKI Immanuel Kota Lama Nabire yang dipimpin langsung oleh Pendeta Esa Wospakrik STH. Dan pendengar, kami tim kerabat kerja siaran luar RRI Nabire yang saat ini bertugas, penanggung jawab Kepala LPP RRI Nabire Surya S. Tahlib SAP MSC, produser Ketua Tim Siaran Jodefri Panjaitan STM, pengarah acara Ketua Tim Pemberitaan, reporter, pengarah teknik Ketua Tim TMB Iwayan Sandra, teknik Obiven Muhammad Abjan ST, Ferdinand Silalai AMDT dan Agnes Pratiwi AMDT, operator studio, operator dinas, pengarah penyiar Pro 1 Bung Heri Gunawan, unit manajer Novi Uliana, dan reporter yang saat ini bertugas, saya Robi Vanindi, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat hari Minggu dan kembali ke studio Jalan Mereka 74 Nabire.
2: Ya, pendengar, demikian tadi siaran langsung ibadah Minggu pagi. Dilaporkan reporter kami, Robi Vanindi, siaran langsung ibadah Minggu pagi di Gereja GKI Jemaat Immanuel di Kota Lama Nabire. Ya, bersama kami pendengar, setelah kita dengarkan siaran ibadah Minggu pagi, kembali ke kami di studio Pro 1 RRI Nabire. Ya, sudah pukul 10 lebih 21 menit. Masih bersama kami, saya Hari, ada Erika dan kawan-kawan di teknik. Masih akan menemani Anda pendengar di pagi hingga siang nanti pukul 11. Ya, masih ada satu acara lagi, yaitu Idola Anak pukul 11 nanti. Menemani Anda pendengar, kami putarkan kembali beberapa lagu rohani berbagai penyanyi.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, pendengar, kami sudahi beberapa lagu rohani berbagai penyanyi dan mengantar kita saatnya untuk acara Idola Anak, ya, terutama untuk adik-adik Taman Kanak-Kanak. Berikut ini teman-teman dari Taman Kanak-Kanak TK Nurul Huda Bumi Wonorejo akan hadir dalam acara Idola Anak.
1: Idola Anak RRI Pro 1 Nabire setiap hari Minggu pukul 11 waktu Indonesia Timur. Yuk belajar dan bermain bersama-sama.
2: Hai teman-teman semua, jumpa lagi dalam program acara Idola Anak. Duduk yang manis dan dengarkan ya.

yang berada di studio maupun yang berada di rumah. Selamat berjumpa kembali dengan teman-teman dari TK Nurul Huda Bumi Wonorejo yang pada siang hari ini akan menghibur teman-teman semua lewat siaran RRI Nabire. Dari studio, Ibu Guru ucapkan selamat mendengarkan. Ya, sebelum kita lanjut ya siarannya, Ibu Guru panggil Ica untuk memimpin doa. Ta.

0: anak soleh?
1: Aku anak soleh, rajin soleh, rajin ngaji. Orang tua dia nanti jaga Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Islam, Islam, yes, Islam, Islam, yes.
0: Oke, pinter. Nah, anak-anakku, tadi kita sudah berdoa bersama, menyanyi lagu Marsteka Nurhuda dan Tepuk Anak Soleh. Dan sekarang giliran Ibu Guru yang akan bercerita atau bercakap-cakap tentang binatang peliharaan. Tentang apa?
1: Binatang peliharaan.
0: Ya, binatang peliharaan. Binatang itu siapa yang menciptakan ya?
1: Allah.
0: Iya, pinter. Allah Tuhan.

itu kalau punya tempat tinggal namanya apa ya? Kandang binatang itu tempat tinggalnya namanya kandang. Ya, pintar sekali. Nah, anak-anak, binatang peliharaan itu ada yang makan biji-bijian dan juga ada yang makan rumput. Binatang yang makan biji-bijian itu apa saja? Ayam, bebek, itik, angsa, burung, ya. Nah, kalau binatang yang makan rumput itu apa saja? Ya, sapi, kambing, domba, kelinci. Nah, kita pelihara binatang itu kita harus menjaga dan merawatnya dengan baik, memberi makan setiap hari dan membersihkan kandangnya agar binatangnya bersih, sehat-sehat, kandangnya juga bersih, tidak bau. Dan setelah anak-anakku pegang itu peliharaan itu kandang apa ini kelincinya atau kucingnya itu setelah bersihkan kandang, kita harus cuci tangan, supaya kita juga bersih, ya, kita juga bersih. Nah, harus cuci tangan dulu. Nah, binatang peliharaan itu kita berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Nah, binatang berkembang biak dengan bertelur, contohnya apa saja? Ayam, angsa, bebek, itik, burung, ya, pinter. Kalau itu yang binatang yang berkembang biak dengan beranak, itu contohnya baru kucing. Apalagi? Sapi, kambing, domba, ya, pinter. Terus gunanya atau manfaatnya binatang itu misalnya ayam atau sapi, manfaatnya untuk apa itu? Ayo, untuk dagingnya atau telurnya bisa kita makan, makan bisa keluar telurnya kita apa ini bisa goreng, bisa jadi telur balado, bisa telur dadar, terus dagingnya kita bisa masak jadi opor, sate, ya, pinter. Dan bulunya juga bisa untuk hiasan atau untuk sulak-sulak pembersih, bisa. Terus kalau sapi dagingnya bisa untuk dimasak rendang, terus gulai, sate, terus kulitnya itu bisa kita manfaatkan untuk beduk atau rebana, kerajinan-kerajinan, tas bisa. Terus kalau manfaatnya lagi, kotorannya kita bisa kumpulkan, lama-lama bisa menjadi pupuk, kita untuk pupuk tanaman supaya apa tanamannya? Supaya subur. Nah, itu cakap-cakap atau cerita ibu guru tentang binatang peliharaan.

0: Ya, oke baik. Sekarang anak-anakku semua, demikian ceritanya Ibu Guru. Sekarang giliran teman-teman semua yang berada di studio yang akan menghibur teman-teman semua yang berada di rumah. Ya, baiklah. Ibu Guru panggil Diva, Meka, Safa, Faisah. Nah, anak-anakku ini akan membaca surat Al-Kausar untuk siapa?
1: Bapak dan Ibu di rumah.
0: Bapak dan Ibu di rumah, selamat siang, selamat mendengarkan. 1, 2, 3.

0: pintar.
1: Sudah kau laul adik.
0: Pintar, tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Nah, Bu Guru panggil lagi teman kalian, ayo. Naila, Kaira, Ica, Nira, Siva. Anak-anakku ini akan menyanyi lagu Islam Agamaku. Untuk siapa?
2: Bapak dan Ibu di rumah.
0: Bapak dan Ibu di rumah, selamat siang, selamat mendengar.

0: Pintar. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Nah, ibu guru panggil lagi teman kalian, ayo. Nadira, Alesa, Vika, Gita, Siva, Meka. Anak-anakku ini akan menyanyi lagu Anak-anak Nabi. Untuk siapa?
1: Bapak dan Ibu di rumah.
0: Bapak dan Ibu di rumah, selamat siang, selamat mendengarkan. Satu, dua, tiga.
1: Anak

0: Terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Nah, anak-anak, Bu Guru panggil lagi. Teman kita, Tama, Fano, Bilal, Firhan. Anak-anakku ini akan nyanyi lagu Bapak Tani. Untuk siapa?
1: Bapak dan Ibu di rumah.
0: Bapak dan Ibu di rumah, selamat siang, selamat mendengarkan. Satu, dua, tiga.
1: Bapak Tani punya kandang besar, besar, besar. Di kandang ada

0: quack quack quack quack quack quack. Sini quack quack, sana quack quack, semua bunyi quack quack.
1: Bapak tadi punya kandang besar besar besar. Di kandang ada sapinya, emak emak emak. Sini emak, sana emak, semua bunyi emak. Bapak tadi punya kandang besar besar besar. Di kandang ada kambingnya, embe embe embe. Sini embe, sana embe, semua bunyi embe.
2: Pintar, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Ayo kita ulangi lagi menyanyi Bapak Tani sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Bapak.

Dica.

0: Oh iya, anak-anakku. Sudah sepekan ini ya, kita semua berada di kota Nabire ini ada peristiwa atau musibah gempa ya. Semua pada kaget, panik, semuanya lari-lari dan panik. Astagfirullahaladzim, beristighfar semuanya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan takbir-takbir semua bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, semuanya pada panik, kita apa? Lari keluar, pada bingung, pada kebingungan. Nah, kita kalau ada gempa lagi, semoga nggak ada lagi ya. Kalau ada gempa lagi, caranya gimana? Anak-anak lari sembunyi di bawah meja. Meja yang kuat, yang kokoh di bawah meja dulu, kuat. Kokoh, sembunyi, biar tidak terjadi, apa nih? Kalau kejatuhan, runtuhan. Sembunyi gitu, di bawah meja. Tidak, lindungi kepala dengan tangan. Atau dah, ada bantal, kita lari. Lindungi dengan bantal, kita duduk. Lindungi dengan bantal, ya. Berlindung, terus nanti kalau sudah tidak goyang-goyang lagi, sudah tenang, baru kita bisa lari keluar di halaman yang luas, yang tidak ada bangunan-bangunan, supaya kita tidak kena reruntuhannya, ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita berdoa semoga Allah selalu melindungi kita, semoga tidak ada bahaya lagi dan mara bahaya semuanya, semoga kota Nabire tetap aman. Oke, nah sekarang Bu Guru lanjut lagi. Bu Guru panggil teman-teman kita, mau menghibur lagi. Dirga, Dilan, Alvin, Faza, Safa, anak-anakku ini akan menyanyi lagu Lihat Kandangku. Untuk siapa?
1: Bapak dan Ibu di rumah.
0: Bapak dan Ibu di rumah, selamat siang, selamat mendengarkan. 1, 2, 3.

0: lanjut lagi. Bu guru panggil Ica, Alisa, Nira, Nabila, Fika. Nia, anak-anakku ini akan menyanyi lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat untuk siapa?
1: Bapak dan ibu di rumah.
0: Bapak dan ibu di rumah, selamat siang, selamat

0: Oke, Pinta. Sekarang penampilan teman kita yang terakhir ya. Bu Guru panggil Meka, Diva, Dirga, Dilan, Bilal, Vano. Anak-anakku ini akan menyanyi lagu Semua Teman untuk siapa?
1: Bapak dan Ibu di rumah.
0: Bapak dan Ibu di rumah, selamat siang, selamat mendengarkan. 1, 2, 3.

0: demikianlah penampilan teman-teman kita yang berada di studio yang telah menghibur teman-teman di rumah. Nah, karena waktu sudah semakin siang, maka Ibu Guru akhiri perjumpaan kita hari ini sampai di sini dulu, dan di lain waktu kita akan bertemu kembali. Sebelum pulang, Ibu Guru panggil Dilan untuk memimpin doa.
1: Mari teman-teman, sebelum pulang kita berdoa dulu. 1, 2, 3.
0: Bismillah.

semua, perjumpaan kita lewat siaran RRI Nabire pada siang hari ini. Mudah-mudahan dapat menghibur teman-teman semua yang berada di rumah. Wassalamualaikum.

0: tepuk tangan anak-anak.
1: Terima kasih sudah mengikuti program acara Idola Anak. Kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan lagi ya. Dadah.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 101 Kanal Inspirasi.
1: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
2: Nabire siang ini.

0: Ya, selamat siang pendengar dari Pusat Nabila di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami yang dipancarluaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga melalui gelombang MW 729 kHz. Jumpa di siang hari ini dalam Nabila Lintas Siang bersama saya Munsam Beri dan juga rekan Agnes Pratiwi di teknik. Ada Bung Riono di pemancar radio. Kami akan temani Anda dalam Nabila Lintas Siang hingga pukul 18 tepat sore nanti dengan berbagai program acara yang akan kami hadirkan temani hari Minggu Anda 4 Oktober 2026. Kami cek Anda ya di pukul 12 lebih 2 menit dalam acara musik tradisional dan budaya.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ya, pendengar selamat siang. Apa kabar Anda di hari ini, di weekend ataupun berakhir pekan? Semoga semua berjalan dengan baik dan lancar. Jumpa di Nabila Lintas Siang dalam acara musik tradisional dan budaya. Tentunya bersama saya Manu Samberi, penyiar Anda, dan juga rekan Agnes Pratiwi di teknik. Kami akan temani Anda dalam acara ini hingga pukul 13 tepat nantinya dalam penyampaian Warta Berita Dinamika Olahraga dari Pro 3 Jakarta. Bagi Anda yang ingin bergabung ya di siang hari ini di 0984-22074 dan juga di WhatsApp ya 0813-5494-419. Jadi lagunya lagu daerah ya, mungkin saja Anda teringat dengan tembang-tembang, banyak ya tembang-tembang dari berbagai daerah di Nusantara, termasuk juga mungkin dari daerah Anda berasal. Untuk kita dengarkan bersama-sama di siang hari ini dalam acara musik tradisional dan budaya.

Nantikan Anda yang ingin bergabung di siang hari ini satu informasi dari Jakarta, Wonderful Indonesia Gastronomy atau Week 2006 yang diinisiasi oleh Kementerian Pariwisata dan Indonesia Gastronomy Network, menghadirkan ragam kuliner tradisional asal Yogyakarta, Solo, Semarang, dan Jakarta. Dalam pelaksanaan Week Artisan Market 2006 di Yogyakarta pada hari Jumat kemarin, ya, Widianti selaku, maksud kami Widianti Putri Wardana, ya, selaku Menteri Pariwisata, menyatakan bahwa kehadiran banyak produk di ataupun dari wilayah Joglo Semar, ya, Joglo Semar ini kepanjangannya, ya, Yogyakarta, Solo, Semarang, dan Jakarta. Dan Jakarta mencerminkan besarnya kekayaan gastronomi Indonesia. Pemanfaatan bahan baku lokal yang dipadukan dengan inovasi dan kreativitas para pelaku usaha menjadikan produk-produk tersebut memiliki daya tarik dan nilai tambah yang tinggi. Dalam proses pengelolaannya juga, para pelaku gastronomi ini yang terdiri dari 21 tenan wilayah itu juga telah banyak memaksimalkan potensi lokal dengan menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Dicontohkan masyarakat artisan cheese yang menghasilkan keju organik memaksimalkan penggunaan susu dari peternak lokal. Upaya tersebut tidak hanya menghasilkan produk keju berkualitas, tapi juga membantu para peternak bertransisi menuju praktik peternakan organik. Ia pun menyatakan bahwa pameran itu jadi bagian dari upaya Kementerian Pariwisata dalam membangun ekosistem gastronomi Indonesia yang berkelanjutan. Oleh karena itu, beliau mengajak masyarakat untuk datang dan melihat langsung keragaman produk gastronomi yang ditampilkan dalam Week Artisan Market 2006 yang berlangsung hingga 4 Oktober hari ini, ya, di Grand Hotel de Jogja. Dalam acara ini pengunjung juga dapat menjumpai beragam produk berbahan baku lokal, mulai dari beras dengan aroma khas, rempah pilihan, madu murni, gula kelapa organik, tempe berkualitas tinggi, kue kering artisanal, hingga minuman fermentasi seperti kombucha dan soda artisan. Kegiatan ini juga melibatkan 13 kolaborator yang menghadirkan berbagai lokakarya seni, diskusi, serta demo memasak langsung dari pengunjung.

Ya baik, pendengar masih menantikan Anda untuk bergabung. Bagi yang ingin bergabung di siang hari ini, ya ada tembang yang kami siapkan, ada Hidup Orang Bersaudara dari Hellas Group, ya. Dan juga ada lagu Hasian, ya, oleh Sen Hutasoit featuring JJ Sitorus, ya. Kami hadirkan mengawali kebersamaan kita di siang hari ini.

0: Bambu Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Pro 1 RRI Nabire, kanal

0: Di balik keindahan pegunungan beratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan beratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian bertandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuan-tujuannya ini saberkaan untuk menyampaikan penyintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.
2: Nabire siang ini.

0: Para penderek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia. Nabire, si

Nabire siang ini.

Pendengar di mana saja Anda berada, kami cukupi dulu untuk acara musik tradisional dan budaya di siang hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Saya Musa Mbiri, pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Selamat siang dan selamat hari ini.

0: Ya, baik pendengar, pukul 12 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda, kita jelang penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inggris cukur Kroasia 7-0 di Nation League. Jelang penutupan, Indonesia peringkat 16 di Asian Games 2026. Timnas Hong Kong menjuarai FIFA Asian Cup 2026 Divisi 2. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Inggris membantai Kroasia dengan skor telak 7-0 pada match day 3 grup C League A UEFA Nations League 2026-2027 di Stadion HNK Rijeka malam tadi. Nurdian Cakrisna menyampaikan laporannya.
1: Scott feeds it forward. Here's Bellingham into Kane. First chance of the game, first goal.
2: Tim nasional Inggris berpesta gol membungkam tuan rumah Kroasia 7-0 pada matchday ketiga UEFA Nations League Grup A3 berlaga di Stadion HNK Rijeka. Dini hari tadi, dua penyerang andalan The Three Lions Inggris, yakni Harry Kane serta Saka Bukayo, berhasil memborong masing-masing dua gol penting. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Inggris tampil agresif. Terbukti, Harry Kane berhasil membuka keunggulan atas tuan rumah Kroasia pada menit ke-8. Jude Bellingham kemudian berhasil menggandakan skor keunggulan tim tamu menjadi 2 gol pada menit ke-21. Serangan bertubi-tubi Inggris sesekali dihalangi barisan tengah Kroasia. Sayangnya, anak-anak Inggris lebih agresif. Anthony Gordon lantas membuat timnya memperlebar keunggulan menjadi 3 gol pada menit ke-39. Saka Bukayo kemudian mencetak gol keempat tim tamu sebelum babak pertama tuntas pada menit ke-45. Memasuki babak kedua, Kroasia kembali berusaha mengejar defisit golnya. Namun sayangnya, barisan belakang mereka sedikit terbuka dan dimanfaatkan tim tamu. Harry Kane mencetak gol pada menit ke-53 yang langsung disusul oleh gol kedua Saka Bukayo pada menit ke-68. Morgan Rogers akhirnya melengkapi kemenangan telak tim tamu melalui torehan gol penutup pada menit ke-87. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa ini adalah kemenangan besar. Itu adalah kemenangan yang luar biasa dan penampilan yang mendasari hasil ini benar-benar berada di level tertinggi dari menit pertama hingga menit terakhir. Menurut saya ada 4 atau 5 menit setelah skor 3-0 di mana kami membiarkan lawan mendapat peluang besar, kehilangan penguasaan bola beberapa kali, serta membiarkan lawan menciptakan beberapa peluang setengah matang dan umpan-umpan berbahaya. Tetapi secara keseluruhan, kecepatan, kualitas teknis, dan semangat untuk merebut bola hari ini berada di level tertinggi. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Kroasia, Slaven Bilic, menyampaikan permohonan maafnya kepada para pemain dan supporter atas hasil ini. Saya kecewa dan turut prihatin atas nasib anak-anak yang ada di sana. Saya turut prihatin atas para penggemar. Saya turut prihatin atas kita semua. Dan saya turut prihatin atas para pemain. Percayalah, tidak ada yang berada dalam situasi yang lebih buruk daripada kami. Namun, apapun yang terjadi, kami harus menerimanya. Kemenangan ini mengantarkan Inggris kokoh di posisi kedua klasemen sementara grup A3 dengan 6 poin. Sementara di posisi puncak ada Spanyol yang belum terkalahkan dengan 9 poin. Sedangkan Kroasia berada di posisi ketiga dengan 3 poin dan Republik Ceko di dasar klasemen dengan belum mengoleksi poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke lintasan sirkuit, pendengar, Lando Norris kesulitan mendengar McLaren yang tidak kooperatif di kualifikasi GP Bahrain di Malaysia. Finish ke-6 tercepat namun start ke-5 setelah penalti Isaac Hajar. Norris menyebut mobilnya lambat dan aspal setang berbeda membuat Mercedes kesulitan dan Red Bull lebih cepat. Ia merasa telah maksimal dengan mobilnya namun kekurangan kecepatan di jalan lurus. Rekan setimnya Oscar Piastri tercepat ke-7 dan akan start sejajar Norris di baris ketiga. Piastri mengaku sesi sulit namun optimis dengan strategi balapan. Sementara Max Verstappen meraih pole position, Norris dan Piastri berharap bisa memaksimalkan strategi untuk meraih hasil terbaik di lapangan.

Selanjutnya kita ke olahraga tenis mancanegara. Alexander Zverev mengalahkan Zhang Juncheng 6-0 6-3 di Tiongkok Open dan akan menghadapi Novak Djokovic di perempat final. Zverev hanya butuh 55 menit dengan 9 ace, sedangkan Djokovic tercatat tidak pernah kalah di Beijing. Yannick Sinner, pemegang peringkat 1, mundur dari Beijing dan Shanghai karena cedera lutut. Daniil Medvedev, Alex de Minaur, dan Andrei Rublev juga melaju. Di sektor putri, Cheng Qinwen ke babak selanjutnya setelah Anna Kalinskaya mundur menang 6-7, 6-4, 3-0. Coco Gauff mengalahkan Camila Osorio 7-6, 4-6, 6-2 dan akan menghadapi Sun Sinrang. Elena Rybakina, Elina Svitolina, dan Iga Świątek juga lolos ke babak berikutnya.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand terjual lebih dari 55.000 kursi hingga Sabtu 3 Oktober pukul 14 waktu Indonesia Barat. Final akan berlangsung pada Senin 5 Oktober di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia juara grup A, Thailand juara grup B. Laga perebutan tempat ketiga antara Malaysia versus Vietnam digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. PT GSI mengingatkan suporter untuk membeli tiket hanya melalui kitagaruda.id resmi untuk menghindari calo dan resiko penggandaan kursi. Pembeli harus memiliki Garuda ID dengan verifikasi identitas dan foto wajah.

Sementara itu, Timnas Putri U17 Indonesia menargetkan juara grup B kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 di Singapura. Ketua PSSI Erick Thohir berharap Garuda Pertiwi muda tampil terbaik dan mengamankan tiket ke putaran final di China. Tim telah tiba di Singapura dan akan menghadapi Bahrain pada 5 Oktober, Arab Saudi 8 Oktober, dan Singapura pada 11 Oktober. Hanya juara grup yang bisa lolos. Dari 46 pemain, PSSI membawa 26 pemain termasuk 2 diaspora. Di antaranya Anya Gabriela dan Keisha Bulkamin. Ketua Komite Sepak Bola Wanita PSSI Vivin Cahyani menyebut persiapan matang setelah Sri Kandi Merdeka Cup dengan Singapura menjadi lawan terberat. Putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di China juga menjadi jalur ke Piala Dunia Putri U17 2027 di Maroko.

0: Di sisi lain, Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2 setelah mengalahkan Kamboja 2-0 di final di Kai Tak Main Stadium. Gol dicetak Matthew Orr di menit 41 dan penalti Everton Camargo di menit 54. Hong Kong menjadi tim undangan pertama yang menjuarai ajang regional ASEAN. Sementara Divisi 1 turnamen berpusat di Jakarta, Indonesia. Kemenangan ini mencetak sejarah baru karena tim undangan berhasil membawa pulang trofi. Turnamen edisi perdana ini dibagi dua divisi, dengan divisi 1 digelar di Indonesia, kemudian Hong Kong tampil sebagai tuan rumah divisi 2 dan berhasil memanfaatkan dukungan supporter. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi sepak bola Hong Kong di kancah regional.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, mendengar perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani di Asian Games 2026 berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Sebelum berhasil naik podium, peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 itu sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Putu Dirawati menyampaikan laporannya.
1: Di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya gak ada target.
2: Perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani atau Choki di Asian Games 2026 hingga berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Meski berhasil naik podium, namun ternyata di balik keberhasilan itu, Choki sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Kepada RRI, Choki menuturkan, cedera itu membuatnya sempat menurunkan target dan ekspektasi untuk meraih hasil maksimal di multi-event level Asia ini. Terlebih pada Asian Games 2022 Hangzhou, Tiongkok, Choki juga gagal meraih medali.
1: Aku happy sih dapat medali ini karena jujur aja, di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya gak ada target. Jadi karena targetnya cuma gimana caranya nampilin yang terbaik. Karena memang proses kemarin menuju Asian Games ini kan gak gampang. Aku sempat ada cedera di lutut. Dan ya itu sih yang buat jadinya kayak aku turunin ekspektasi aku.
2: Peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 tersebut lebih lanjut menuturkan dirinya setidaknya membutuhkan 3 hingga 4 minggu untuk pemulihan.

0: buat aku jelek banget.
1: Kegigihan perjuangan Coki di Asian Games 2026 ini mendapat apresiasi tinggi dari bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali yang juga Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia MLPPB4K QC Ardi Ganggas. Ia mengatakan medali perunggu Coki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi Coki yang mengalami cedera. Ardi Ganggas berharap dengan rekam jejak prestasi gemilang yang diraih ini, Coki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028.
2: Mungkin modal ini yang kita pakai untuk dia, untuk mendorong, untuk ya mungkin dia pensiun mungkin di PON lah, tapi kalau tidak dia bisa mengantar di babak kualifikasi.
1: Seperti diberitakan sebelumnya, karateka Bali Cho Istri Agung Sani Setiarani yang turun di kelas kumite min 55 kg putri berhasil meraih perunggu usai menundukkan karateka Singapura Marissa Hafesan dengan skor 7-3 di Toyohashi City General Gymnasium Prefektur Aichi Nagoya Jepang. Perunggu yang didapat Coki kali ini adalah yang kedua kalinya selama mengikuti Asian Games. Saat Asian Games Jakarta Palembang, ia juga berhasil meraih perunggu. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Pendengar, kontingen Indonesia mengakhiri Asian Games 2026 di peringkat ke-16 dengan total 39 medali. Terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu berdasarkan website resmi Asian Games 2026. Pencapaian ini melampaui target, yakni 4 emas. 5 emas diraih dari beregu putra bulu tangkis dengan mengalahkan Tiongkok 3-2. Leo Roli Karnando Daniel Martin dari ganda putra, kemudian Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi 75 kg, Desa Maderita Kusuma Dewi dari panjat tebing speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik dan cabang panahan. Pada hari terakhir, Indonesia menambah perak dari kuadran sepak takraw putra, voli pantai putra dengan bintang Akbar Sofian Rahman dan padel. Tiongkok menjadi juara umum dengan 169 emas, diikuti Jepang dengan 83 emas dan Korea Selatan 39 emas. Pencapaian ini menjadi modal berharga bagi Indonesia menuju kompetisi internasional berikutnya dengan target peningkatan prestasi di masa depan.

0: Dari Liga 2, pendengar, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang digelar di Stadion Manahan Solo tadi malam, Laskar Samernya takluk dengan skor 0-2. Edwi Puryono menyampaikan laporannya.
1: Saudara, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang berlangsung di Stadion Manahan, tim berjuluk Laskar Sambernyawa harus tertunduk malu di hadapan sekitar 7 ribuan supporternya. Apalagi Persis Solo

0: memiliki keunggulan jumlah pemain lantaran pada babak kedua Kendal Tornado FC bermain dengan 10 orang setelah Ibnu Hajar mendapatkan kartu merah. Namun keunggulan jumlah pemain itu gagal dimanfaatkan Anaso pelatih Ricky Nielsen dan harus rela gawangnya kebobolan dua kali hasil penalti Patrick Cruz pada babak pertama serta gol Kamara yang menjadikan skor akhir 2-0 terjadi di menit-menit akhir. Dalam sesi jumpa persnya pelatih Ricky Nielsen mengaku bertanggung jawab atas kekalahan perdana timnya di laga kandang dan hal itu benar-benar memalukan. Untuk selanjutnya keputusan akhir dikembalikan kepada jajaran manajemen apapun keputusan akan diterima.
1: Saya pribadi bertanggung jawab minta maaf atas kekalahan di kandang sangat memalukan tapi ini tanggung jawab saya. Selanjutnya saya kembali kepada manajemen apapun yang terbaik biar manajemen akan menentukannya.
0: Terkait permainan sendiri Ricky Nielsen sebetulnya sudah memerintahkan seluruh pemain untuk berjuang hingga titik akhir lantaran bertanding di hadapan publik sendiri. Namun perjuangan yang tidak kenal lelah itu gagal berbuah hasil dan Persis Solo harus rela menelan pil pahit di kandang sendiri. Sebaliknya kemenangan di laga away membuat pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kerces memberikan pujian kepada seluruh pemain yang seolah tidak gentar menghadapi tim tuan rumah.
2: Dari awal kita sudah tahu bahwa pertandingan ini akan berjalan dengan ketat, sengit, tapi saya salut ke pemain-pemain saya dari babak pertama sampai akhir babak kedua sampai kulit habis mereka main dengan Spartan, nggak kenal menyerah. Kemarin kita lawan Barito kita punya pelajaran yang sangat berharga, sudah menang 2-0 tapi kita agak sedikit ngendorin pressing akhirnya bisa kebales. Hari ini mereka buktikan itu bahwa mental mereka luar biasa. Jadi terima kasih sama Tuhan. Yang kedua saya bersyukur atas kemenangan ini semua berkat pemain-pemain saya.
0: Dengan hasil itu untuk sementara menempatkan Kendal Tornado FC tetap berada di papan atas klasemen sementara grup timur Liga Pegadaian Championship dan belum terkalahkan hingga pekan keempat, jadi mengemas 8 poin hasil 2 kali menang dan 2 kali seri. Sedangkan tim Persis Solo tetap berada di papan tengah dengan nilai 4 hasil sekali menang, sekali seri dan 2 kali kalah. Hasil pertandingan lain PSBS Biak yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Sriwedari Solo kalah 1-5 dari tim tamu Ran Nusantara. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari arena futsal, pendengar, Black Steel FC menaklukkan Unggul FC 2-0 di PFL 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Mendapatkan. Laga Lut menutup rangkaian pekan ke-14 Pro Futsal League atau PFL 2026-2027. Pertandingan di Gor Pop Kicibubur malam tadi, Black Steel FC Papua sukses mengamankan poin penuh lewat kemenangan 2-0 atas Unggul FC Malang. Sejak babak pertama, laga berjalan sangat disiplin dan ketat. Unggul FC yang diarsiteki Andre Luis Brocanello Coutinho tampil solid meredam serangan Black Steel. Rapatnya pertahanan kedua belah pihak membuat skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tensi meningkat. Black Steel yang terus berupaya membongkar pertahanan lawan akhirnya memecah kebuntuan di penghujung laga. Aryan Syahnur membuka keunggulan pada menit ke-35. Tertinggal 1-0, GFC mencoba keluar menyerang. Namun Black Steel justru menambah keunggulan di menit kritis. Penjaga gol Muhammad Al-Baghir secara mengejutkan turut mencetak gol pada menit ke-39. Gol dari sang kiper ini mengunci kemenangan 2-0 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, pelatih Black Steel, Nuno Venas, mengapresiasi kemenangan timnya yang masih melalui laga yang sulit.
2: It's a very difficult game because
3: itu laga yang sulit karena Unggul punya banyak pemain besar. Itu sangat sulit bagi kami. Tapi saya pikir tim kami banyak menciptakan peluang untuk mencetak gol, namun sulit mencetak. Tapi di babak kedua, di 5 menit terakhir, kami bisa membuat skor. Dan setelah ini, Unggul lebih agresif. Itu menyulitkan kami. Tapi kami akhirnya bisa menang dan saya bangga dengan tim saya.
2: Play with power play. It's difficult for us, but we can win. And I think I have many proud for my players because work very hard all the time. So I think my team did a win. Thank you.
1: Sementara itu, asisten pelatih Unggul Agus Abdul mengakui Black Steel lebih siap untuk menang daripada timnya.
4: Istilah, mereka bisa memanfaatkan kesempatan di beberapa goal opportunity, mereka bisa maksimalkan, terutama di detik akhir kita belum tidak bisa maksimalkan 5 kali foul mereka. Dan kita sudah coba dan banyak peluang, terutama di dua bapak ini ya, apa satu bapak dua yang tidak bisa konversi jadi goal. Tapi secara umum teman-teman sudah berjuang. Sekali lagi selamat buat Black Steel, kita berharap kita akan lebih kuat lagi datang di pertandingan berikutnya.
1: Hasil VFL lainnya, langsung FC Kalbar berbalik menang 4-3 atas Proton FC Kuningan. Tes Pembina Jakarta tumpah kandang sama FC Kepri 3-2. Halus FC Jakarta tahan imbang Kudang Laut Nusantara 1-1. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Evan Somirena sebenarnya sudah one-on-one tadi atau one-v-one dengan...

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ya, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Dinamika Olahraga dari Pro 3 Jakarta, ya. Pukul 13.32 menit waktu Indonesia Timur. Jumpa di acara Pro Dangdut, Dangdut terlah kita untuk edisi hari ini, hari Minggu 4 Oktober 2006. Bersama saya Manu Samberi dan juga rekan Agnes Pratiwi di Teknik. Kami akan temani Anda selama 1,5 jam ke depan, hingga nantinya di pukul 15 tepat waktu Indonesia Timur, ya, di sore nanti di pukul 3 sore. Pro Dangdut, Dangdut terlah kita, lagunya lagu dangdut, ya. 0984-22074 dan di WhatsApp 0813-5494-419 dan ada yang sudah terhubung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut, Dangdut terlah kita.
0: Dangdut terlah kita, selamat siang kembali. Pak De, Putra Tunggal. Ya.
1: Mas, salam-salam dulu dari luar sana.
0: Silakan.
1: Mama bagus, Puta Arema, Pak De Arema, Mbak Sati, Mbak Dia, Bisen, Mowelesi, Mama Teguh, Mama Siva, selamat siang dan selamat istirahat.
0: Baik.
1: Yang di, ada Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ibram, selamat siang dan selamat. Yang di Legari, Mas Waro, Ibu Zaman, Mas Wano, Pak Suda juga selamat siang. Warga SP3 Wadiyo mungkin ke SP1 ada Kuda Lumping.
0: Ah, ada apa itu? Jalan-jalan ke?
1: Ada Kuda Lumping.
0: Oh, ada Kuda Lumping. Di mana ini?
1: Di Legari 1.
0: Di Legari 1. Ramai ya, pasti.
1: SP3 Lali Bumi datang itu.
0: Pasti ramai.
1: Lagunya Terajana.
0: Terajana, siap.
1: Terima kasih.
0: Kembali kasih.

0: Ya, pada itu putra tunggal dari Lagari sudah membuka pertemuan kita di siang hari ini dalam acara Prodangdut, Dangdut adalah kita. Tera Jana, ya, mengawali kebersamaan kita dalam acara ini. Tentunya bagi Anda yang ingin bergabung, ya, ada Senja, ya, ada beberapa penelpon yang biasa meramaikan, ya, di acara Prodangdut. Masih lama ya sampai pukul 15 tepat waktu Indonesia Timur. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang, apa kabar? Selamat hari Minggu.
0: Selamat hari Minggu. Putra Menoka.
1: Yang bro siapa ya yang tugas?
0: Manu Samberi.
1: Oh siap, selamat siang. Samberi ini kan Putra Idam di BMG.
0: Idam di BMG?
1: Ya.
0: Oke.
1: Ucapan krim selamat hari Minggu untuk semua teman-teman pemerhati.
0: Iya.
1: Dari ujung pokok ujung tambah terkecuali dapat cubit manis.
0: Siya.
1: Dan lagunya Bung Samberi yang pilihkan saja.
0: Oke, nanti saya carikan ya. Ada oke, itu.
1: Siang, selamat hari Minggu, selamat bertugas, selamat berkati.
0: Oke, baik. Ya, Putra Idam dari Bumi Wonorejo, nanti kami putar lagu dari John Mote, ya, malam terakhir di Kota Timika. Semoga terhibur.

Ya, baik, sudah ada putra tunggal membuka pintu di siang hari ini ya, dan juga ada Bang Idam dari Bumi Wonorejo yang juga bergabung ya. Ada lagu Terajana miliknya Roma Irama, dan juga ada Malam Terakhir di Kota Timika dari John Mote ya. Kami pilihkan untuk Bang Idam dari Bumi Wonorejo.

Ya baik pendengar kami, masih menantikan Anda untuk bergabung di siang hari ini. Sudah ada dua lagu ya dan dua penelpon 0984-22074 dan juga di WhatsApp ya 0813-5494-419. Bagi Anda ingin bergabung meramaikan acara Pro Dangdut di siang hari ini, RRI Pro 1 Nabire, mungkin saja lagi bersantai di rumah bersama keluarga. Dan juga Anda yang melaksanakan perjalanan, ya mungkin saja mendengarkan siaran ini atau acara ini ya melalui radio di kendaraan Anda. Tetap semangat menjalankan weekendnya ya, atau akhir pekan. Dan semoga apa yang direncanakan dan disusun sudah sejauh hari ataupun tadi malam untuk di hari ini berjalan dengan baik ya, sesuai dengan apa yang direncanakan. Cuaca di seputaran Kota Nabire terpantau ya masih ditutupi asap ya. Menggunakan masker bagi Anda yang mungkin saja beraktivitas di luar ruangan ya, karena cuaca yang terjadi di siang hari ini dari pagi ya sudah bau asap atau tertutup asap. Karena dengan pengaruh dari asap ini juga bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang tidak disangka ya, seperti ISPA ya, infeksi pernapasan akut. Terutama yang rentan ya bagi anak-anak ataupun lansia. Kita dengarkan dulu pendengar dua tembang yang sudah di request ya. Kami kembali lagi nanti setelah dihadirkan 0984-22074 dan juga di WhatsApp 0813-5494-419.

0: Nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak
0: temennya. Iya, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.
2: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

0: Ya, baik, mengingat kita masih dalam acara Prodangdut, Dangdut Terlalu kita untuk edisi hari ini, hari Minggu 4 Oktober 2026, masih bersama saya, Manu Samberi, dan juga rekan Agnes Pratiwi di Teknik. Masih akan temani Anda hingga pukul 15 tepat waktu Indonesia Timur. Tadi sudah ada yang membuka pintu, ada Pak Dit Putra Tunggal ya dari Legari, dan juga ada Bang Idam dari Bumi Wonorejo. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Iya, halo, selamat siang Pro Dangdut yang
0: dengar
1: kita, Kak Manu.
0: Selamat siang, Senja.
1: Siang juga. Gimana, udah makan siang, Kak?
0: Sudah, tadi, terima kasih.
1: Sudah, menjelang sore nih. Sehat selalu, Kak Manu, ya. Dalam doa Tuhan, doa terbaik dari Senja. Tak kurang satu apapun.
0: Baik. Pasti.
1: Tentunya dengan yang disayang, iya toh.
0: Tentu.
1: Oke, Kak Manu.
0: Iya.
1: Lagunya dari Ajeng. Spesial nih buat Kak Manu ya, Kopi Lambada.
0: Kopi Lambada, Ajeng Febria, siap.
1: Ya, juga dibingkiskan lagunya buat om aku yang ada di SPA Wiraska. Om Suharto dan Mbak Prati, beserta nenek, sehat selalu. Juga buat dong aku Diomi, salam hormat.
0: Iya.
1: Putra Menal. Terus Alex di Air Mandiri. Bang Luhut Dapanuli. Andi Cakra di Jambi. Bunda El, Bunda Imah di Momere. Terus Mama Teguh, Bunda Puja, Nanok, Mama Syifa, terus siapa lagi nih ya? Oh, yang di itu seputaran DPR gitu ya, yang lagi monitor. Juga buat semua pemerhati tanpa terkecuali, salam sehat selalu.
0: Oke,
1: Kak Mano,
0: yeah.
1: RRI Jadi Udara, lagunya ditunggu, matur, thank you.
0: Iya. Senja dari SP2 sudah bergabung ya, Jeng Febria dengan Kopi Lambada. Semoga juga ya usahanya bersama Pak D Geprek berjalan dengan baik dan lancar ya. Di kesehariannya juga segala aktivitas yang dilaksanakan tentunya ditunjang dengan fisik ataupun kesehatan tubuh yang prima untuk bisa menjalankan setiap aktivitas sehari-hari. Selalu berbeda sehingga lenyap ke 0982-2074 dan juga di WhatsApp di 0813-5494-419. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagunya Dangdut ya, terserah mau yang lama ataupun yang baru juga boleh ya, kita sama-sama berdangdut ria di siang hari ini ya, di hari libur hari Minggu. Pastinya bersiap-siap diri untuk mengawali hari kerja yang baru di besok hari, tentunya juga di hari keempat di bulan Oktober.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi risiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
3: Nabire siang ini.

0: Para penderek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava, Ketengehingako, Wawau, Wajameji, Pokayuvenu, Wakirenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

か。

0: kami cukupi dulu untuk acara Dangdut Adalah Kita untuk edisi hari ini, hari Minggu 4 Oktober 2006. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda dalam acara ini. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Selamat sore bagi Anda di mana saja Anda berada, dan selamat berakhir pekan.
1: Dangdut bersama Pro 1 Nabire.
2: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Selamat sore pendengar RRI Pro Satu Nabire, di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami RRI Pro Satu Nabire, kanal informasi dan inspirasi melalui radio kesayangan Anda, dan juga tentunya melalui aplikasi RRI Digital secara streaming melalui HP atau smartphone Anda. Pukul 15 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, demikian telah kita ikuti acara Pro Dangdut. Kita jalan pukul 16 dalam penyampaian warta berita daerah sore. Tentunya kami kembali hadir dengan beberapa informasi yang kami update dari RRI.co.id dan juga beberapa portal lainnya seperti Papua, seputarpapua.com dan juga Nabire.net ke ruang dengar Anda. Jika kita jalan pukul 16 tepat waktu Indonesia Timur. Dari RRI.co.id dilaporkan Basarnas menghentikan operasi penyelamatan dalam pencarian korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang belum ditemukan hingga hari ke-21. Keputusan ini diambil setelah evaluasi menunjukkan kondisi korban dan struktur kapal berubah sehingga penyelamatan tidak lagi efektif. Kepala Basarnas Muhammad Syafi menjelaskan perubahan kondisi jasad korban menjadi salah satu pertimbangan utama penghentian operasi bawah air. Selain itu, kondisi badan kapal yang semakin labil juga meningkatkan risiko keselamatan penyelam selama proses pencarian berlangsung. Dikatakan kondisi korban yang sebelumnya memungkinkan proses evakuasi di permukaan laut kini telah mengalami perubahan signifikan. Perubahan struktur kapal sejak hari pertama operasi turut mempengaruhi efektivitas penyelaman dan proses pengangkatan korban dari dalam bangkai kapal. Basarnas mencatat kemampuan maksimal penyelamatan terhadap badan kapal telah dilakukan selama operasi pencarian berlangsung hingga hari ke-21. Namun tim penyelam tidak menemukan korban tambahan dalam 3 hari terakhir, meskipun upaya pencarian terus dilakukan secara intensif.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Napire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neo-kolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap

0: Masalah ini tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, Satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Nabire sore ini.

Peringatan tanggal 4 Oktober di hari ini jadi momentum sejumlah peringatan yang dirayakan masyarakat di berbagai belahan dunia. Peringatan tersebut membawa beragam pesan, mulai dari perlindungan hewan hingga perkembangan ilmu antariksa. Dilansir dari National Today dan sejumlah sumber, beberapa peringatan memiliki sejarah panjang dan terus berkembang hingga sekarang. Setiap momentum juga mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap berbagai persoalan global. Hari Hewan Sedunia atau World Animal Day diperingati setiap 4 Oktober. Hari ini ya, momentum ini mendorong kepedulian terhadap kesejahteraan dan perlindungan seluruh jenis hewan. Peringatan tersebut bermula pada tahun 1925 melalui kegiatan yang diselenggarakan Heinrich Zimmermann di Berlin, Jerman, yang merupakan penerbit majalah pencinta hewan yang aktif menyuarakan peningkatan kesejahteraan hewan. Tanggal 4 Oktober juga bertepatan dengan peringatan Santo Franciscus dari Assisi. Ia dikenal dalam tradisi Katolik sebagai santo pelindung hewan dan lingkungan. Seiring berkembangnya Hari Hewan Sedunia, tidak hanya berfokus pada hewan peliharaan, perhatian juga diberikan kepada satwa liar dan spesies yang menghadapi ancaman kepunahan. Peringatan ini sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga habitat hewan dari berbagai ancaman. Kerusakan lingkungan jadi salah satu persoalan yang dapat mengganggu keberlangsungan kehidupan satwa. Di hari ini 4 Oktober juga diperingati sebagai hari jadi Provinsi Banten. Peringatan ini jadi momentum mengenang perjalanan pembentukan Banten sebagai provinsi tersendiri. Pembentukan Provinsi Banten memiliki dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000. Undang-undang ini jadi landasan pemisahan Banten dari Provinsi Jawa Barat. Hari jadi Banten juga jadi kesempatan melihat kembali perjalanan pembangunan daerah. Provinsi tersebut memiliki sejumlah kawasan dengan nilai sejarah dan budaya penting. Salah satunya adalah kawasan peninggalan Kesultanan Banten yang jadi bagian perjalanan sejarah daerah. Banten juga memiliki posisi strategis dengan kawasan industri dan pelabuhan penting.

0: aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
1: Apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Nabire sore ini.

RRI dengan esensi buku, sebuah seni untuk bersikap bodoh amat, karya Mark Manson, yang mengajarkan pentingnya untuk memilih dengan bijak apa yang layak mendapat perhatian dan emosi kita. Manson berpendapat bahwa kita terlalu banyak mengkhawatirkan hal-hal yang tidak penting dan seringkali berusaha untuk menyenangkan semua orang. Ia menyarankan untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar bernilai dalam kehidupan, seperti nilai-nilai pribadi dan hubungan yang bermakna. Karya Mark Manson memiliki sekitar 220 halaman. Esensi buku ini adalah bahwa kebahagiaan sejati datang ketika kita berhenti berusaha untuk menjadi sempurna dan menerima bahwa hidup tidak selalu mudah dan adil. Manson mendorong pembaca untuk bersikap lebih jujur pada diri sendiri, menerima keterbatasan, dan dengan bijak memilih apa yang kita pedulikan, sehingga bisa hidup lebih bahagia dan lebih tenang. Buku ini juga menggunakan bahasa yang blak-blakan dan humoris untuk menyampaikan pesan tentang kebebasan emosional dan mental. Dari RRI Nabire untuk Indonesia.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju!
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
6: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak, jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus, ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita, kerja, duitnya kelihatan, pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama nggak tahu sih, dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak, hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Nggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Mama!

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pendengar, pukul 16 tepat waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti penyampaian Nabire selintas sepekan untuk edisi hari ini, hari Minggu 4 Oktober 2006, bersama rekan-rekan kami yang bertugas membacakannya.

Saudara, Programa 1 Radio Republik Indonesia Nabire dengan Nabire Selintas Sepekan. Nabire Selintas Sepekan ini kami turunkan informasi bidang Polkam, Ekuin, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang terjadi selama sepekan di Papua Tengah.

0: Kementerian Pertanian bersama pemerintah Kabupaten Nabire terus mendorong peningkatan produksi pangan melalui penerapan pertanian modern. Hal tersebut ditandai dengan dibukanya gerakan percepatan tanam padi pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS menuju target 600 hektar di Provinsi Papua Tengah. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Nabire, Burhanuddin Pawenari, sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor pertanian berlokasi di SP1 Bumi Raya, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, Rabu 30 September 2026. Program percepatan tanam padi PMAAS mencakup lahan seluas 600 hektar dengan pembagian 100 hektar di Kabupaten Mimika dan 500 hektar di Kabupaten Nabire. Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari pada kesempatan itu mengatakan, gerakan percepatan tanam ini menjadi langkah penting dalam mengembangkan pertanian yang lebih modern, produktif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Menurutnya, pengembangan pertanian tidak hanya berorientasi pada peningkatan luas lahan, tetapi juga perlu didukung dengan teknologi, pengelolaan lahan yang baik, serta keterlibatan seluruh pihak. Pemerintah Kabupaten Nabire akan terus memberikan dukungan terhadap program pertanian yang dapat meningkatkan produksi padi dan memperkuat ketahanan pangan daerah.
1: Kita juga bersyukur punya menteri yang siapa Pak AAS ini, Pak Amran ini, karena selama beliau memimpin memang pertanian kita di Indonesia luar biasa. Sekarang ada lagi pertanian modern. Harapan kita bahwa dengan ada pertanian modern bahwa tingkat produktivitas, kemudian tingkat penghasilan nanti, kejahteraan masyarakat petani itu lebih tinggi. Kita selama ini kan punya pola pikir kalau dia jarang-jarang itu hasilnya kurang bagus. Tapi ternyata dengan pertanian modern ini justru dibuat jaraknya dekat-dekat. Dan ini lebih menghemat kita punya lahan. Lahan yang kemarin mungkin paling bisa berapa pohon, tapi dengan adanya pertanian modern ini lebih banyak lagi. Dan demikian hasil lebih banyak, produktivitas lebih meningkat. Tentunya kita menyambut baik, saya selaku Wakil Bupati Nabire, maupun Bupati Nabire, dan seluruh masyarakat Kabupaten Nabire menyambut baik program ini, karena kita nanti dapat 500 hektar. Semoga ke depan petani kita lebih sejahtera. Dengan demikian, dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Bismillahirrahmanirrahim, saya Wakil Bupati Nabire, mewakili Bupati, Pemerintah Kabupaten Nabire dan seluruh masyarakat Kabupaten Nabire dengan ini secara resmi membuka kick off gerakan percepatan tanam padi PMAAS yang dilaksanakan di SP1 Bumi Raya Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire secara resmi.
0: Gerakan percepatan tanam ini juga menjadi bagian dari sinergi pemerintah daerah dalam mendukung program ketahanan pangan nasional, khususnya melalui optimalisasi lahan pertanian yang tersedia di Nabire, bahkan Papua Tengah. Pemerintah berharap pelaksanaan program PMAAS dapat berjalan secara berkelanjutan, sehingga hasil produksi padi di Papua Tengah, khususnya di Nabire, semakin meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
2: Rapat monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi dana Otsus Papua Tengah digelar di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah Rabu 30 September 2026. Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa mengatakan, komitmen perbaikan tata kelola dana Otsus telah dibangun bersama Gubernur Setanah Papua pada 16 Juli 2026. Komitmen tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui rencana aksi perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi Otsus. Gubernur Meki Nawipa menjelaskan terdapat 18 komitmen yang mencakup antara lain verifikasi data orang asli Papua, integrasi perencanaan, penggunaan rekening khusus Otsus, penguatan sistem pengaduan, penerapan SIPD, transparansi anggaran, hingga tindak lanjut hasil pengawasan.
3: Terdapat 18 komitmen pertama perbaikan tata kelola otonomi khusus Papua, yaitu

0: Komitmen tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam 8 bidang implementasi, mulai dari regulasi dan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, sumber daya manusia, sistem informasi, kualitas data, pengadaan barang dan jasa, transparansi dan akuntabilitas, hingga pengawasan serta evaluasi. Kepala Satuan Tugas KPK Deputi Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 Nurul Ihsan Al-Huda mengatakan, KPK telah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mendukung pelaksanaan rencana aksi tersebut. Ia menyebut pada September 2026 terdapat target tindak lanjut yang harus dipenuhi pemerintah daerah. Nurul Ihsan Al-Huda menyampaikan terdapat 36 rincian butir output untuk pemerintah provinsi dan 36 rincian butir output untuk pemerintah kabupaten yang menjadi target tindak lanjut per 30 September 2026.
1: Rencana aksi yang jatuh tempo dalam triwulan ketiga per 30 September ini ada 36 rincian butir output untuk pemerintah provinsi dan 36 rincian butir output

0: telah disiapkan.
1: Nurul menambahkan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tindak lanjut telah dilaksanakan, sekaligus mengidentifikasi hambatan yang masih dihadapi pemerintah daerah. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi ruang bersama untuk mencari solusi atas kendala pelaksanaan, sehingga perbaikan tata kelola dana otsus tidak terhenti pada komitmen, tetapi dapat diwujudkan melalui tindak lanjut dan dokumen yang terukur. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
2: Dies Natalis bukan hanya menjadi momentum untuk memperingati bertambahnya usia sebuah lembaga pendidikan. Lebih dari itu, Dies Natalis merupakan kesempatan untuk melihat kembali perjalanan yang telah dilalui, mengevaluasi apa yang telah dikerjakan, serta membangun semangat untuk terus berkembang dan memberikan pelayanan pendidikan yang semakin baik. Ungkapan itu dikemukakan staf ahli gubernur bidang pemerintahan, hukum, dan politik Martin Ukago saat membacakan sambutan Gubernur Papua Tengah Mekina Wipa pada peringatan Dies Natalis ke-1 MEPA Boarding School SP2 Kampung Kalisemen Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire Papua Tengah Rabu 30 September 2026. Dikatakan, memasuki usia yang pertama, Gubernur berharap MEPA Boarding School dapat terus membangun fondasi pendidikan yang kuat, tidak hanya dalam aspek akademik, tetapi juga dalam pembentukan karakter, disiplin, tanggung jawab, dan nilai-nilai kehidupan. Menurutnya, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mempersiapkan generasi muda Papua Tengah. Sekolah bukan hanya tempat bagi anak-anak untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga tempat untuk membentuk karakter, mengembangkan potensi belajar hidup bersama, serta mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Untuk itu, dalam membangun pendidikan yang berkualitas, keberhasilan tidak dapat dicapai oleh sekolah seorang diri, dibutuhkan kerjasama antara yayasan, pimpinan sekolah, para guru, dan tenaga kependidikan, orang tua, pemerintah, serta seluruh masyarakat. Guru memiliki peran penting dalam mendampingi dan membentuk karakter peserta didik.
3: Orang tua juga memiliki tanggung jawab besar dalam menunjukkan dukungan dan pendidikan di lingkungan keluarga. Demikian pula, para siswa harus memanfaatkan kesempatan pendidikan yang dimiliki dengan sungguh-sungguh. Belajarlah dengan tekun, hormati guru dan orang tua, bangun kedisiplinan, serta terus kembangkan potensi yang ada dalam diri. Saya berharap para siswa MEPA Boarding School dapat tumbuh menjadi generasi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, karakter yang baik, serta memiliki kepedulian terhadap sesama dan daerah. Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian penting dalam pembangunan daerah. Karena itu, lembaga pendidikan seperti MEPA Boarding School memiliki posisi penting dalam mempersiapkan generasi Papua Tengah yang mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan.
2: Di akhir sambutannya, Gubernur Mekina Wipa berharap agar semangat kebersamaan dan sinergitas yang menjadi bagian dari peringatan Dies Natalis ini dapat terus dipelihara. Hubungan yang baik antara yayasan, sekolah, orang tua, pemerintah, dan masyarakat akan menjadi kekuatan dalam mendukung perkembangan pendidikan. Ia pun berpesan agar momen Dies Natalis ke-1 ini tidak hanya menjadi acara seremoni, tetapi menjadi titik awal untuk terus melakukan pembenahan, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan memberikan pelayanan pendidikan yang semakin baik. Robi Vanindi melaporkan.
4: Kepala PT Pelni Cabang Mimika Sigit Sujatmoko mengatakan saat ini ada sebanyak 16 kapal penumpang Pelni telah dapat dipesan tiketnya hingga hari ke-60 sebelum keberangkatan. Penerapan kebijakan tersebut dilakukan secara bertahap. 8 kapal mulai menerapkan pemesanan hari ke-60 sejak 18 September 2026, sementara 8 kapal lainnya mulai 25 September 2026. Sigit mengatakan mulai Oktober 2026, seluruh kapal penumpang Pelni akan dapat dipesan hingga 60 hari sebelum keberangkatan.
5: Terkait pemesanan tiket, Pelni sudah bisa dipesan 60 hari sebelum keberangkatan kapal. Nah, itu bisa dipesan melalui khususnya aplikasi Pelni Mobile. Nah, untuk teman-teman Pelni agar mendownload aplikasi Pelni Mobile, karena itu satu-satunya aplikasi yang resmi dan menghindari dari penipuan yang banyak merebak saat ini, akun-akun palsu yang mengatasnamakan PT Pelni. Nah, PT Gami itu tidak apa, dia akan main melalui WhatsApp, Facebook. Yang lebih banyaknya Facebook, karena keluarga kita di Timur ini banyak menggunakan Facebook. Jadi dia transfer atas nama Mas Kani, tapi dengan rekening pribadi. Jadi untuk teman-teman, seyogianya seharusnya sudah bisa mendownload aplikasi Kami Mobile.
4: 16 kapal yang telah menerapkan pemesanan tiket, diantaranya kapal Gunung Dempo, kapal Dobon Solo, kapal Ngapulo, kapal Labobar, kapal Sinabung, kapal Bukit Siguntang, kapal Kalimutur, kapal Tatamilau, kapal Tilong Kabila, kapal Awo, kapal Bukit Raya, kapal Sirimau, kapal Binaya, kapal Lauser, kapal Saingian, dan kapal Wilis. Igi juga menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan pemesanan melalui kanal resmi Pelni, terutama aplikasi Pelni Mobile. Masyarakat juga diminta tidak membeli tiket melalui akun media sosial yang mengatasnamakan Pelni maupun melakukan transaksi melalui rekening untuk menghindari penipuan.
5: Jadi jangan mau berangkat baru beli gitu loh. Itu karena sekarang juga pemesan apa kita melayani itu sudah nggak bisa lagi menggunakan akun cabang, harus menggunakan aplikasi Pelni Mobile. Sedangkan aplikasi Pelni Mobile itu baru 3 kali transaksi sudah tidak bisa menggunakan lagi, harus dengan akun yang baru. Jadi untuk teman-teman, dengan aplikasi Pelni Mobile itu bisa pesan tiket, bisa juga langsung boarding sendiri, check-in online juga bisa, jadi nggak perlu ngantri untuk cetak tiket, langsung naik ke kapal.
4: Juga mengatakan perluasan periode pemesanan tiket ini menjadi bagian untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Dengan waktu pemesanannya lebih panjang, masyarakat dapat mempersiapkan perjalanan secara lebih terencana, sesuai kebutuhan dan jadwal masing-masing. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire, melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong pemerintah Kabupaten Nabire untuk memperkuat kebijakan dan regulasi daerah terkait pemenuhan hak anak atau PHA sebagai upaya mempercepat terwujudnya Kabupaten Layak Anak. Dorongan itu disampaikan Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Papua Tengah, Victor Fun, saat

0: yaitu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus. Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang terintegrasi serta regulasi daerah yang kuat dan aplikatif agar program pemenuhan hak anak dapat berjalan secara terarah dan berkelanjutan. Lebih jauh dijelaskan, sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah, Nabire memiliki posisi strategis untuk menjadi contoh dalam penerapan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara komprehensif. Melalui FGD ini, pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap terbangun sinkronisasi lintas sektor sekaligus menghasilkan rumusan kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak di Kabupaten Nabire. Ia juga menekankan pentingnya memberikan ruang bagi anak untuk beradaptasi dalam pembangunan, termasuk menyampaikan pandangan dan aspirasi, serta berperan sebagai pelopor dan pelapor atau 2P di lingkungan masing-masing. Ia pun berharap hasil FGD tidak berhenti pada penyusunan dokumen, tetapi ditindaklanjuti melalui kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran yang berpihak pada pemenuhan hak anak.
1: Kabupaten Nabire sebagai salah satu pusat pertumbuhan dan ibu kota Provinsi Papua Tengah memiliki peran strategis. Sekali lagi kami menyampaikan, Kabupaten Nabire sebagai salah satu pusat pertumbuhan dan ibu kota Provinsi Papua Tengah memiliki peran strategis untuk menjadi teladan dalam menerapkan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara komprehensif. Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak serta menjamin ketersediaan kebijakan, program, dan kegiatan yang berpihak pada anak. Oleh karena itu, agar supaya tersebut memiliki payung hukum yang kuat dan aplikatif di tingkat operasional, diperlukan penyusunan instrumen kebijakan atau regulasi daerah yang dapat menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemenuhan hak anak dan percepatan kabupaten layak anak. Melalui kegiatan FGD ini, saya berharap dapat terbangun sinkronisasi lintas sektor di lingkungan Kabupaten Nabire, sehingga berbagai masukan dapat dihimpun dalam proses penyusunan kebijakan atau regulasi daerah tentang penyelenggaraan pemenuhan hak anak.
0: Sementara itu di tempat yang sama, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pamenari mewakili pemerintah Kabupaten Nabire menyambut baik adanya FGD ini dan mengharapkan regulasi yang nantinya akan terbentuk dapat mempercepat pemenuhan hak atas anak khususnya di Kabupaten Nabire.
2: Jadi kami menyambut baik hari ini ada FGD terkait dengan penyusunan kebijakan regulasi daerah dalam penyelenggaraan pemenuhan hak anak. Karena ini merupakan hal yang sangat penting karena anak itu merupakan generasi penerus bangsa. Banyak hak-hak anak yang perlu kita penuhi yang saat ini kita ternyata tidak tahu. Melalui FGD hari ini kami berharap bahwa akan muncul salah satu apa regulasi yang bisa melindungi ini apa menjadi pemenuhan hak anak di Kabupaten Nabire.
0: FGD tersebut berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 1 sampai 3 Oktober 2026. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
3: Batik tidak hanya menjadi bagian dari busana, tetapi juga dapat menjadi media untuk mengenalkan identitas dan kekayaan budaya suatu daerah. Di Nabire, berbagai unsur lokal seperti cendrawasih, koteka, dayung, hingga kehidupan laut dikembangkan menjadi inspirasi dalam menciptakan motif batik. Pembatik Papua dari Sanggarai Kana, Kores Karel Mobalen mengatakan, perkembangan batik di Nabire saat ini masih minim karena jumlah pembatik yang aktif masih terbatas. Ia menilai dukungan terhadap kegiatan membatik masih diperlukan agar potensi motif lokal dapat terus dikembangkan.
4: Untuk sementara perkembangan di Nabire ini dia sangat-sangat minim sekali, sangat-sangat minim karena 1-2 orang yang membuat batik. Jadi alangkah baiknya ada sumber-sumber yang bisa menopang kami untuk melakukan kegiatan batik ini. Kalau di Nabire memang banyak sekali batik-batik, motif batik Nabire, motif batik Papua. Itu sangat banyak, tetapi tinggal dari kita yang membuat desain-desain itu. Desainnya itu berbentuk-bentuk, ada cendrawasih, ada koteka, tinggal kita saja yang buat dia bentuk menjadi batik.
3: Kores menjelaskan inspirasi dalam menciptakan motif banyak diperolehnya dari lingkungan alam yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Upaya mengembangkan batik Nabire juga telah berlangsung sejak beberapa tahun lalu. Kores mengisahkan pada 2010 digelar lomba desain motif batik

0: yang diikuti sekitar 380 peserta, hingga akhirnya terpilih 3 pembatik yang kemudian membawa nama Kabupaten Nabire untuk mengembangkan karya mereka di Yogyakarta. Di tengah tantangan regenerasi pembatik di Nabire, keterlibatan generasi muda menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan seni batik. Seniman muda Juan Mobalen mengungkapkan, ketertarikannya pada seni turut mendorongnya untuk mengembangkan desain motif batik.
1: Biasa kiranya itu berasal dari Juan Mob. Jadi kiranya itu motif kustes atau biasa disebut dari Bapak juga yang kasih tahu bahwa itu persaudaraan. Waktu itu dari SD, dari kelas 1, sudah ikut Bapak gitu. Mulai tahu dan untuk teman-teman yang belajar seniman itu tidak susah. Kita sama-sama belajar.
0: Sebagai generasi muda, Juan juga melihat seni sebagai ruang untuk mengembangkan kreativitas sekaligus mendukung proses pendidikan. Keterlibatan seniman muda menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pengembangan batik dan seni budaya di Nabire. Dengan kekayaan unsur lokal yang dapat diterjemahkan menjadi motif, batik Nabire memiliki ruang untuk terus dikembangkan. Tantangannya adalah memastikan keterampilan membatik tetap diwariskan dan semakin banyak generasi muda yang tertarik untuk melanjutkan karya tersebut. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.

0: Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Puskesmas Karangmulyana Bire menggelar pertemuan lintas sektor dalam rangka membahas penanganan Outbreak Response Immunization atau ORI, kegiatan luar biasa KLB, serta upaya pencegahan dan pengendalian penyakit campak di wilayah Puskesmas Karangmulyana Bire. Kegiatan yang berlangsung di UPTD Puskesmas Karangmulyana Bire, Jumat 2 Oktober 2026, dihadiri oleh jajaran pegawai Puskesmas Karangmulyana Bire, perwakilan pemerintah distrik dan kelurahan, tokoh masyarakat, kader kesehatan, serta unsur TNI Polri. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar instansi guna menekan serta mengantisipasi penyebaran penyakit menular, khususnya campak yang berpotensi memicu timbulnya KLB. Kepala UPTD Puskesmas Karangmulyana Bire, Dr. Iswanto MKS, dalam arahannya menegaskan bahwa pentingnya sinergi lintas sektor dalam penanganan masalah kesehatan. Menurutnya, pelaksanaan penanggulangan KLB dan pelaksanaan vaksinasi ORI tidak dapat berjalan maksimal tanpa adanya dukungan aktif dari seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan setempat.
1: Suatu penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Kita kemarin asap full juga, namanya juga darurat. Nah, ini juga ada penyakit juga yang nanti akan yang namanya darurat juga. Ternyata kemarin itu kita darah namanya sampel ya ke Makassar, ternyata positif itu campak ya. Kita ada di daerah kita sini Karangmulya Kalisusu ini kita positif. Makanya kalau ada begitu perintah dari Kementerian Kesehatan pasti harus diadakan imunisasi massal. Kalau yang terkenal itu ORI, Outbreak Response Immunisasi, untuk cepat ya. Katanya sih begitu, tapi secepat apapun ya. Nama-nama Rusia kan daruratnya masih bisa agak lambat. Perlu dukungan dari Bapak Ibu sekalian nanti untuk disampaikan ke dekat-dekat kita. Yang jelas dimurai dari saya sehat tadi. Makanya kalau kita salam sehat kan pegang di sini ya. Itu kalau saya interpretasinya begitu. Sehat itu harus dimulai dari saya baru nanti melangkah ke sini. Jadi karena kita punya kasus yang seperti itu, kita secepatnya harus melaksanakan imunisasi massal tentang campak ya Pak. Yang notabene 9 bulan anak-anak yang L tadi itu campak itu sudah dapat di situ.
0: Melalui pertemuan ini dirumuskan beberapa langkah strategis, diantaranya peningkatan cakupan imunisasi, menyusun jadwal dan strategis pendataan anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap agar segera mendapatkan vaksinasi campak, deteksi dini dan pelaporan, mengedukasi kader serta masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan gejala klinis campak seperti demam tinggi disertai ruam merah di lingkungan tempat tinggal, serta edukasi dan sosialisasi, mengagendakan sosialisasi secara masif mengenai bahaya campak dan pentingnya imunisasi dasar guna menangkal rumor negatif seputar vaksin di masyarakat. Pihak pemerintah distrik dan tokoh masyarakat yang hadir menyatakan kesiapan untuk mendampingi serta membantu penggerakan massa saat melaksanakan imunisasi di lapangan. Diharapkan melalui komitmen bersama ini, risiko penularan campak di wilayah kerja Puskesmas Karangmulya dapat ditekan secara signifikan dan status KLB dapat segera diatasi. Robi Fanidi melaporkan.

Saudara, sekian Nabire Salinta sepekan produksi seksi pemberitaan RRI Nabire. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Robi Vanindi menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pekan depan.

0: 101, kanal inspirasi.
1: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
2: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
1: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
2: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
1: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
2: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
1: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
2: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
1: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
2: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi Stikes Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar demikian, telah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Daerah Sore atau Nabire Selintas Sepekan untuk hari ini, hari Minggu 4 Oktober 2006, pukul 16.42 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kembali kami temani Anda di sore hari ini dengan cek fakta yang kami kutip dari komdigi.co.id hingga nantinya di pukul 17.30 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan sederetan tembang-tembang Muslim, ya, jelang tarhim dan azan maghrib, ya, tentunya ya, bagi Anda pendengar kaum Muslimin dan Muslimat yang mempersiapkan diri tentunya untuk beribadah sholat maghrib. Pendengar, telah beredar unggahan di media sosial Facebook yang menampilkan foto mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi menunjukkan ijazah perguruan tinggi. Faktanya, dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik reverse image search, hasilnya mengarah ke artikel milik kompas.id yang berjudul Jokowi optimis bahwa PSI jadi kekuatan besar di pemilu 2009 pada tanggal 2 September 2006. Kedua unggahan ini sama-sama menampilkan Jokowi yang mengenakan kemeja putih dengan ikat kepala senada. Bedanya, dalam video aslinya pada detik ke-56 Jokowi menampilkan kartu tanda anggota Partai Solidaritas Indonesia, bukan ijazah. Selain itu, hasil uji perangkat AI or not menemukan bahwa foto yang menampilkan Jokowi memamerkan ijazahnya adalah buatan artificial intelligence dengan probabilitas mencapai 98%. Dengan demikian, foto yang menampilkan Jokowi memamerkan ijazahnya di muka umum adalah konten yang dimanipulasi.
1: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya. Sebelum adanya mobil, alat transportasi Inggris adalah kuda. Kuda ini digunakan sebagai media perang. Tangan kiri memegang tali pacu dan tangan kanan untuk memegang senjata. Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode

0: Hai Electrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Halo, Wan. Titipannya wis tak weni kepada Krusno, yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan nama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
3: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
3: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting. Tapi, jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
4: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire, FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 kHz, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Peningat beredar di media sosial Facebook video yang diklaim melihatkan fenomena ikan bertebaran di pantai Selat Sunda akibat air laut surut. Dalam narasi menyebutkan peristiwa ini terjadi di Provinsi Lampung. Video tersebut menampilkan ikan pari dan sardin terdampar di pasir basah akibat erupsi Gunung Anak Krakatau pada awal September 2006. Berikut narasi dalam unggahan, yaitu ikan mengambang dan menepi efek dari erupsi Anak Gunung Krakatau, dasar laut air panas campur belerang sehingga ikan mengembang dan menepi. Faktanya setelah dilakukan penelusuran, hasilnya klip yang digunakan merupakan rekaman lama dari berbagai negara. Klip yang menampilkan ribuan ikan di pantai berlatar tebing merupakan rekaman di Middle Cove Beach, Provinsi Newfoundland and Labrador, Kanada. Struktur tebing dalam video identik dengan tampilan foto 360 di Google Earth pada lokasi tersebut. Selain itu, dilansir dari Tempo.co, video yang menampilkan landscape pantai saat sore hari dengan ikan menggelepar di atas pasir juga bukan di Lampung atau Selat Sunda. Rekaman ini telah beredar di platform media sosial TikTok, Douyin, dan Sohu.com sejak 2022. Erupsi Gunung Anak Krakatau memang terjadi sekitar 4 September 2006. Namun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menegaskan bahwa fenomena air laut surut yang beredar di media sosial tidak berkaitan dengan aktivitas vulkanik tersebut.
1: John, angkat nih.
2: Oke.

0: Bro, bangun bro. Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: Pernah punya sisa kuota, tapi masa aktif paketnya keburu habis. Sayang kan kalau kuotanya jadi nggak kepakai? Sekarang ada Pasti Simpati. Dengan fitur rollover kuota, sisa kuota kamu bisa dibawa ke periode berikutnya. Caranya gampang. Sebelum masa aktif paketmu habis, beli lagi Pasti Simpati dengan harga yang sama atau lebih tinggi. Sisa kuotamu otomatis dibawa ke periode berikutnya. Mulai dari Rp70.000, kamu bisa dapat 8GB untuk 30 hari, plus 20 menit telepon ke sesama Telkomsel. Makin nyaman saat kuota internet habis, pulsa kamu nggak ikut tersedot untuk internetan. Butuh kuota lebih besar? Tenang, tersedia juga berbagai pilihan paket sesuai kebutuhanmu. Yuk, aktifkan Pasti Simpati melalui aplikasi MyTelkomsel atau beli di outlet Telkomsel terdekat. Pasti Simpati, sisa kuota bisa lanjut, internetan makin pasti.
1: Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana nggak pakai helm. Surat kendaraan nggak kebawa.
2: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal di orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Pro 1 RRI Nabire.

0: Pendengar, pukul 17.28 menit waktu Indonesia Timur ya. Terutama Anda, pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada. Selanjutnya akan menghadirkan beberapa teman-teman religi jelang tarhim dan azan maghrib bagi daerah Nabire dan sekitarnya. Kami yang bertugas Nabire lintas siang, saya Manusia Mberi, penyiar Anda dan juga rekan Agnes Pratiwi, pamit undur diri dari ruang darah Anda. Untuk selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan-rekan kami yang bertugas di Nabire lintas malam, yang akan temani Anda hingga pukul 24.04 malam nanti. Selamat sore dan selamat berakhir pekan.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Kami melakukan survei kepada pegawai-pegawai di kantor, kue apa yang paling dicari saat Lebaran. Dan jawabannya adalah...
1: Nastar.
2: Nastar.
3: Kue nastar.
4: Kue nastar.
5: Kue nastar.
6: Nastar.
7: Nastar.
8: Kue nastar.
9: Kue nastar.
0: Memang di setiap hari Lebaran rasanya tak lengkap jika tanpa kue nastar. Nastar memang sudah tak asing lagi di lidah sebagian besar orang Indonesia. Bahkan tak jarang, hampir semua kalangan selalu menjadikan nastar sebagai kue pilihan. Selama ini orang-orang sepertinya tak banyak tahu sejarah kue nastar itu sendiri. Lantaran nastar memang hanya perlu dinikmati saja, tanpa perlu tahu hal-hal lain. Tapi akan lebih baik jika kita simak sejarah kue nastar. Nastar merupakan salah satu kue asal Belanda dan namanya pun berasal dari negeri kincir angin tersebut, yakni ananas dan tar atau tar nanas. Lalu gabungan dua kata tersebut akhirnya disingkat pelafalannya menjadi nastar saja. Pada awalnya, resep kue nastar terinspirasi dari kue pie khas Eropa yang biasanya dibuat dalam satu loyang besar yang isinya menggunakan selai stroberi, blueberry, atau apel. Namun karena buah-buah itu sulit didapatkan di Indonesia, maka orang Indonesia menggunakan buah nanas yang tumbuh di negara tropis. Nastar yang dibuat orang Indonesia memang memiliki bentuk yang lebih kecil ketimbang pie atau kue tar Eropa pada umumnya.
10: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
11: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, selanjutnya kami ajakkan nanti kita ikuti tahrim dan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib bagi daerah Nabire dan sekitarnya.

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masjid Agung Jamik Singaraja Bali adalah sebuah masjid bersejarah dan menjadi kebanggaan masyarakat Singaraja karena nilai sejarahnya yang menjadi saksi masuknya agama Islam di Bali. Sejarah masjid ini tidak lepas dari peran Raja Buleleng, anak Agung Lurah Ketut Jelantik yang beragama Hindu. Masjid ini menunjukkan begitu indahnya toleransi beragama di Pulau Dewata. Masjid Agung Jamik hingga kini masih menyimpan kitab Al-Quran, tulisan tangan anak Agung Lurah Jelantik Cilagi yang hingga kini ada keturunannya yang menggunakan nama Gusti, walaupun

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari tanah suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Anda masih bersama kami, pendengar di RRI Pro Satu Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Fabio Acer, Tanpa Rasa Bersalah. Lagu ini membuka kebersamaan kita di musik dan informasi untuk edisi malam ini, pendengar. Senang sekali saya Mega dapat temani Anda ya di malam ini, hari Minggu, tanggal 4 Oktober 2026. Selamat hari Minggu untuk Anda. Anda yang malam hari ini juga masih beraktivitas mungkin ya, selamat beraktivitas untuk Anda. Yang sedang dalam perjalanan juga kami ucapkan hati-hati di jalan.

semoga selamat sampai tujuan ya. Dan pendengar, tentunya kami sudah siapkan beragam program-program acara ya untuk menemani ruang dengar Anda di hari Minggu ini. Ya, semoga juga malam ini Anda dapat beristirahat dengan baik karena besok hari Senin. Jadi harus semangat lagi dalam menjalankan semua rutinitas kita ya. Aduh, kenapa hari libur ini rasanya pendek sekali? Mungkin harusnya ditambah menjadi satu hari lagi mungkin ya, tapi tidak bisa seperti itu. Besok harus semangat dalam menjalankan segala aktivitas tentunya. Jadi malam ini yang mau bersantai dulu, ingin mengumpulkan energi-energi baik, ya boleh. Nanti juga pastinya kami juga undang Anda di program-program yang Anda bisa bergabung bersama kami seperti Ruang Rindu nanti ya di pukul 23 atau pukul 11 malam. Dan pendengar, setelah Fabio Acer, saya mau hadirkan satu lagu dulu. Sebelum nanti saya akan share beberapa informasi untuk Anda ya. Kali ini satu lagu dari Armada, Bebaskan Diriku, spesial untuk Anda.

0: 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.

Terima kasih Anda masih bersama kami, pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada band featuring Gita Gutawa yang Terbaik Bagimu. Lagu yang sangat indah ya, dari ada band dan Gita Gutawa. Baik pendengar, saya mau share satu informasi untuk Anda mengenai FKUB Papua Tengah yang memperkuat koordinasi lintas agama untuk pencegahan konflik. Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Papua Tengah memperkuat koordinasi lintas agama sebagai langkah pencegahan agar persoalan yang membawa identitas keagamaan ini tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas di masyarakat. Ketua FKUB Papua Tengah, Ignatius Robertus Adi, mengatakan, konflik sosial ini masih dapat terjadi di tengah masyarakat, namun selama kurang lebih 16 tahun dirinya memimpin FKUB, persoalan yang memperhadapkan umat dari satu agama dengan umat agama lainnya ini hampir tidak ditemukan. Menurut Ignatius, persoalan yang berkaitan dengan pembangunan rumah ibadah maupun persoalan internal keagamaan tetap dapat muncul. Namun persoalan tersebut dinilai masih dapat diselesaikan melalui komunikasi dan pendekatan yang tepat. Ia juga menilai bahwa kondisi tersebut perlu terus dijaga melalui dialog lintas agama dan pemberian pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya toleransi, kerukunan, serta moderasi beragama. Beliau juga mengatakan bahwa menjaga kerukunan ini tidak selalu harus dimulai dari langkah besar, karena menurutnya interaksi sederhana antar umat beragama termasuk saling mengenal dan mengunjungi rumah ibadah ini dapat menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat toleransi. Ia mencontohkan FKUB Papua Tengah yang sebelumnya ini mengunjungi 5 tempat beribadah dari 5 agama. Kegiatan tersebut penting untuk membangun pemahaman sekaligus menghilangkan prasangka antar umat beragama. Sekretaris FKUB Papua Tengah, Muhammad Syarif, mengatakan mekanisme koordinasi menjadi salah satu langkah yang dilakukan ketika muncul persoalan yang berpotensi membawa identitas agama. Menurutnya, FKUB terlebih dahulu akan melihat pokok persoalan dan tingkat potensi dampaknya sebelum menentukan langkah penyelesaian. Perwakilan agama kemudian melakukan rapat koordinasi untuk mencari solusi yang dinilai paling tepat. Ia juga menambahkan komunikasi yang dilakukan secara rutin, ini tentunya membuat perwakilan agama memiliki ruang untuk saling memahami ketika muncul persoalan. Dengan demikian pendengar, persoalan yang muncul diharapkan tidak berkembang dan memberikan dampak yang lebih luas. Muhammad Syarif menilai pola koordinasi lintas agama tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga Papua Tengah ini tetap menjadi ruang hidup bersama yang damai di tengah keberadaan beragam agama yang ada ya, keberagaman masyarakat. Baik pendengar, informasi ini dan selengkapnya dapat Anda akses melalui laman kami di rri.co.id. Satu lagu dari Tulus, Diri, spesial untuk Anda.

0: Jadi gimana? Masih menganggap musik tradisional gak kekinian?
1: Adik mau pilih yang warna apa?
2: Warna putih.
3: Kalau kakak pilih warna apa?
4: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
3: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
2: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
3: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih bersama kami, pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Gihon Marel dengan Rindu Mama, ya, lagu yang sangat dalam sekali artinya. Dan lagu ini spesial untuk Anda yang sedang merindukan keluarga, yang mungkin merantau di Nabire, yang jauh dari keluarga, dari mama khususnya, ya, mungkin... Ya, ya pastinya rindu ya kalau kita jauh dari keluarga, apapun itu, baik cerewetnya ataupun mungkin marah-marahnya pun kita rindu ya. Apalagi yang untuk Anda yang orang tuanya mungkin sudah berpulang ya, sudah berpulang ke ribaan Tuhan. Dan ya, semoga malam ini segala rindu-rindu itu bisa sedikit terhapuskan dengan lagu-lagu mungkin ya, ataupun dengan mengenang masa-masa indah bersama orang tua, keluarga. Baik pendengar, pukul 19:08 waktu Indonesia Timur saat ini, dan kita masih di musik dan informasi ya. Sebelum nanti di pukul 19:30 kami akan hadirkan mimbar agama Katolik di ruang dengar Anda. Baik pendengar, selanjutnya lagu dari Yura Yunita, Tutur Batin, spesial untuk Anda.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini? Apa namanya ini?
1: Ini
0: namanya apa?
1: Puzzle.
0: Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Puzzle. Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi risiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
3: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
4: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.

Anda masih bersama kami, pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Galih dan Ratna, ya, dan lagu ini mengantarkan kita ke pukul 19.18 waktu Indonesia Timur. Pendengar, Ketua Asosiasi MRP Setanah Papua sekaligus Ketua MRP Papua Tengah, Agustus Anggaibak SM, mendorong agar 6 provinsi di Tanah Papua ini memiliki persepsi yang sama dalam mengatur definisi OAP. Peraturan Daerah Khusus atau Perdasus Provinsi Papua Tengah nomor 14 tahun 2026 tentang orang asli Papua atau OAP terus menjadi perhatian berbagai kalangan. Sejumlah pihak mempersoalkan substansi aturan tersebut, terutama yang terkait dengan definisi dan kriteria orang asli Papua. Hal itu disampaikannya saat ditemui media di kantor MRP Papua Tengah Nabire pada Kamis 1 Oktober 2026 bersama Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga PURT MRP Papua Tengah Maria Mote SPD dan Ketua Pokja Adat MRP Papua Tengah Julius Wandagau SE. Agustus mengatakan pembahasan mengenai definisi OAP atau OAP ini tidak seharusnya dilakukan secara terpisah oleh masing-masing provinsi karena menurut dia meskipun saat ini tanah Papua telah terbagi menjadi 6 provinsi, seluruhnya masih berada dalam kerangka Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Ia mengusulkan agar Asosiasi Gubernur Setanah Papua memediasi pertemuan yang melibatkan seluruh gubernur, pimpinan DPR, dan pimpinan MRP untuk membahas persoalan tersebut. Menurut Agustus, penyamaan persepsi penting agar tidak terjadi perbedaan definisi OAP antara satu provinsi dengan provinsi yang lainnya. Ia juga menegaskan semangat pemekaran provinsi tidak boleh menghilangkan pandangan bahwa masyarakat Papua ini merupakan satu kesatuan yang utuh. Sementara itu, pendengar Ketua Pokja Adat MRP Papua Tengah, Julius Wandegau, mengatakan pembahasan mengenai OAP perlu mengacu pada ketentuan yang telah disepakati dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di tanah Papua. Julius menekankan bahwa definisi OAP perlu dibahas bersama antara pemerintah daerah, DPR, dan MRP melalui mekanisme yang melibatkan seluruh provinsi. Ia juga meminta agar persoalan definisi OAP tidak dipolitisasi maupun diintervensi oleh kepentingan tertentu. Menurut Julius, masyarakat non-OAP yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Papua tetap merupakan bagian dari masyarakat Papua. Tetapi pengaturan mengenai hak dan kedudukannya itu perlu ditempatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Julius juga menyampaikan perlunya evaluasi terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua termasuk tentang ketentuan yang menurutnya berkaitan dengan definisi OAP. Ia berharap pemerintah bersama dengan lembaga representasi masyarakat Papua dapat duduk bersama untuk membahas substansi tersebut sebelum dilakukan perubahan lebih lanjut. Dan dalam pandangannya, pendengar, pembahasan mengenai OAP ini tidak cukup hanya dilakukan di tingkat provinsi karena menyangkut kepentingan masyarakat Papua secara keseluruhan. Definisi orang asli Papua harus kita duduk sama-sama, kolaborasi, dan menentukan apa yang kita mau. Ya, dan itu tadi informasinya, pendengar. Selengkapnya dapat Anda akses melalui laman

Dengar, masih bersama kami di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Tulus dengan Teman Hidup, dan lagu ini mengantarkan kita ke pukul 7 atau pukul 19 lebih 30 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami hadirkan mimbar agama untuk hari ini adalah mimbar agama Katolik ya, dan diisi oleh Romo Adri dan Ibu Kori. Untuk Anda umat Katolik dimanapun Anda berada, selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Para sahabat pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu, salam sejahtera, dan selamat berjumpa lagi dengan kami, saya Kori Ohelulin,
1: dan saya Romo Yohanes Adrianto Serikat Yesus.
0: Dari Paroki Kristus Sahabat kita dalam Siraman Rohani Katolik edisi Minggu Biasa ke-27 4 Oktober 2026. Mari kita mengawali siraman rohani ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Para sahabat pendengar, Allah senantiasa memperhatikan setiap pertumbuhan umat-Nya walau tanggapan umat tidak seperti yang diharapkannya. Namun, Allah tetap Allah penolong dan sumber damai sejahtera seperti peneguhan Paulus kepada umat Filipi yang mudah cemas dan khawatir. Gereja pun dipanggil untuk melaksanakan kehendak Allah dengan menggarap kebun anggurnya, dengan terus memurnikan hidup batin dari unsur-unsur yang menjauhkan kehadiran Yesus. Para sahabat pendengar, kita akan berdoa sebelum mendengarkan sabda Tuhan. Doa akan dipimpin oleh Romo Adri.
1: Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kebaikan-Mu tiada tara. Jauh melampaui segala yang kami mohon dan jauh melebihi jasa-jasa kami. Curahkanlah belas kasih-Mu atas kami. Singkirkanlah segala yang menggelisahkan hati kami dan tambahkanlah apa yang belum terungkap dalam doa-doa kami ini dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa.
0: Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Aku hendak menyanyikan lagu tentang kekasihku, lagu kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adilah aku dan kebun anggurku itu. Apakah yang masih harus kuperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya ia menghasilkan buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar dirinya sehingga kebun itu dimakan habis. Aku akan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuhlah putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan menurunkan hujan ke atasnya. Kebun anggur Tuhan semesta alam itu ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantikannya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantikannya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.
0: Mazmur tanggapan dengan refren, Ya Tuhan, lindungi kami di dalam kesesakan. Ya Tuhan, lindungi kami di dalam kesesakan. Telah kau ambil pohon anggur dari Mesir, kau halau bangsa-bangsa, lalu kau tanam pohon itu. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Ya Tuhan, lindungi kami di dalam kesesakan. Mengapa engkau menggempur temboknya sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat? Babi hutan menggerogotinya dan binatang-binatang di padang memakannya. Ya Tuhan, lindungi kami di dalam kesesakan.
1: Haleluya, haleluya. Aku telah memilih kamu dari dunia supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, sabda Tuhan.
0: Haleluya.
1: Tuhan bersamamu
0: dan bersama rohmu.
1: Inilah Injil suci menurut Matius.
0: Dimuliakanlah Tuhan.
1: Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Ada seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan membuat pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun anggur itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak dari yang semula. Tapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, 'Anakku pasti mereka segani.' Tetapi para penggarap melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Inilah ahli warisnya, mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita.' Mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Apabila tuan kebun anggur itu datang, apa yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu?" Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, 'Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru.' Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil dari kamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikianlah sabda Tuhan.
0: Terpujilah Kristus.

Saudara-saudariku yang terkasih, dalam perumpamaan hari ini, dalam bacaan Injil, kita belajar tentang seorang pemilik tanah yang telah menanam kebun anggurnya, lalu menyewakan kepada para pekerja, lalu ia pergi ke negeri yang lain. Pemilik tanah ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah pemilik tanah yang utama, kita hanyalah penyewanya. Itulah mengapa sebagai pengikut Kristus kita memahami diri kita sebagai pengelola ciptaan Allah, bukan sebagai pemilik. Perumpamaan ini mengajarkan kita tentang Allah sebagai pemilik tanah, Yesus sebagai putranya. Dan sangat jelas, perumpamaan ini mengajarkan bahwa para imam kepala, orang-orang Farisi, seperti penyewa pertama kebun anggur itu. Ketika para imam kepala dan orang Farisi mendengar perumpamaan itu, mereka tahu perumpamaan ini tentang mereka. Namun tetap saja pada akhirnya mereka menghukum mati Yesus, karena peristiwa ini hanya terjadi beberapa hari saja sebelum Yesus akhirnya disalibkan. Apa yang mereka pikirkan sebenarnya, orang-orang Farisi ini? Mungkin mereka lupa bahwa mereka sebenarnya bukan pemilik tanah itu. Mereka pasti yakin bahwa mungkin pemilik sejati tidak akan pernah datang untuk menghakimi mereka. Saudara-saudariku, kita bisa melihat apa yang diajarkan tentang Tuhan. Yesus mengajarkan kita semua, mengingatkan kita semua bahwa kita adalah penyewa atau pengurus kebun anggur Allah. Kita dipanggil, kita dipercayakan dengan semua yang kita miliki untuk merawat dengan baik, untuk memberikan kepada pencipta kita buah dari panenan kita. Segala hal yang telah kita rawat, kita kembangkan dalam hidup kita adalah sebuah persembahan kita untuk Tuhan. Kita harus ingat bahwa Injil Matius selalu menekankan bahwa hidup memang harus memberikan, menghasilkan buah-buah yang baik. Dalam perumpamaan ini, kita juga diingatkan untuk tidak menganggap sepele segala hal di dalam hidup kita. Dunia kita, hidup kita, keselamatan kita, semua adalah anugerah, semua adalah karunia dari Allah. Kita pun terkadang sering berpikir bahwa kita dapat menyimpan buah anggur Allah untuk kita sendiri. Kita lupa bahwa segala yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, adalah persembahan kita untuk Allah. Kita bekerja keras mencari nafkah, mencukupi kebutuhan kita dan keluarga kita, dan kadang-kadang kita mudah untuk melupakan bahwa segala sesuatu yang kita miliki, sekali lagi, bukan sepenuhnya milik kita, tetapi milik Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, kita bisa mengatakan bahwa tidak ada satupun dari kita yang bisa menjamin akan ada hari esok. Hari ini adalah satu-satunya yang dapat kita yakini. Jadi mengapa kita menunda hidup setia sebagai pelayan Allah sampai esok jika kita dapat melakukannya pada hari ini? Tuhan kita sangat nyata mengutus kita kepada putranya yang terkasih, bukan hanya untuk memeriksa kebun anggurnya, tetapi juga untuk berkorban, memberikan dirinya untuk kita semua. Maka hari ini, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita sungguh menyadari bahwa Allah begitu baik, begitu murah hati kepada kita, memberikan kepercayaan kepada kita untuk merawat begitu banyak hal baik yang saat ini ada di sekitar kita. Allah begitu baik kepada kita, memberikan begitu banyak kemampuan, talenta dalam hidup kita, memberikan kita banyak kemampuan untuk membangun hidup agar lebih baik. Namun kita tentu harus menyadari bahwa segala hal baik, buah-buah baik, Tuhan mengharapkan muncul dari diri kita sebagai persembahan kita untuk memuliakan namanya. Mari kita mohon rahmat supaya kita semakin menghasilkan buah dalam hidup kita untuk memuliakan Allah.

0: Terima kasih Romo atas renungannya. Para sahabat pendengar, semoga renungan dari Romo tadi memberi inspirasi bagi hidup beriman kita. Mari kita lanjutkan dengan doa umat.
1: Marilah kita berdoa bagi gereja umat Allah. Ya Bapa, berkatilah kami, umat-Mu, agar selalu hidup sesuai dengan panggilan kami, berani memberikan kesaksian tentang penyelenggaraan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi gereja-gereja, semoga gereja-gereja menerima Injil secara utuh, menjadikan sebagai bagian integral dari budaya dan adat mereka. Semoga mereka memberi kesaksian tentang kekuatan Kristus serta Injilnya yang membebaskan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kami yang sudah meninggal, sudilah menerima kebaikan yang telah mereka lakukan semasa hidupnya, serta menganugerahkan kedamaian dan kebahagiaan kekal kepada mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga hati dan budi kita selalu terarah kepada segala sesuatu yang baik, yang terhormat, yang jujur, dan yang adil, sehingga hidup kami benar-benar sesuai dengan Injil yang kami imani. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Mari kita persatukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
0: Para sahabat pendengar, marilah kita mengakhiri siraman rohani ini dengan berdoa dan menerima berkat Tuhan melalui Romo.
1: Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas sabdamu yang kami renungkan hari ini. Semoga sabdamu itu melunakkan hati kami yang seringkali keras, sehingga kami mau mencintai sesama, lebih-lebih mencintai Dia yang keutus untuk menyelamatkan kami, yaitu Yesus Kristus, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa.
0: Amin.
1: Tuhan bersamamu
0: dan bersama rohmu.
1: Semoga kita semua, keluarga kita, segala rencana-rencana baik, seluruh tanggung jawab kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
0: Para sahabat pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, demikian perjumpaan kita lewat siraman rohani kali ini. Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama kami. Saya Kori Ohelulin.
1: Dan saya Romo Yohanes Adrianto Srikat Yesus.
0: Pamit undur diri dan sampai jumpa lagi.

Pendengar, kami cukupkan lagu-lagu rohani Katolik untuk malam hari ini setelah tadi kita ikuti bersama mimbar agama Katolik yang diisi oleh Romo Adri dan Ibu Kori. Dan pendengar, selanjutnya kami akan temani Anda dalam musik dan informasi, jadi tetap bersama kami.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

RRI Pos 1 Mabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar yang mungkin baru monitor kami ya, baik melalui FM 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Selamat malam, selamat hari Minggu untuk Anda dan semoga malam ini menyenangkan ya. Besok kita sudah kembali dengan segala rutinitas yang ada. Jadi sebaiknya Anda menghabiskan malam ini dengan istirahat yang cukup tentunya, dan mempersiapkan apa-apa saja yang ingin dilakukan esok hari. Baik mendengar, masih bersama saya Mega yang temani Anda di malam hari ini. Di musik dan informasi kami lanjutkan ya dengan informasi-informasi tentunya, dan lagu-lagu pilihan yang kami harap dapat menghibur Anda di malam hari ini. Kali ini ada Brian McKnight Jr., Marry Your Daughter, spesial untuk Anda. Stereo.

0: Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
1: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Kembali bersama kami, pendengar di RRI Prosatu Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Raisa Anggiani dengan Kau Rumahku, ya. Aduh, lagunya syahdu sekali, ya. Dan ya, cocoklah dengan suasana di malam hari ini yang cukup syahdu juga. Dan mendengar masih di musik dan informasi. Pekan Antariksa Dunia ya, yang diperingati pada 4 hingga 10 Oktober 2026 ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran tentang manfaat teknologi antariksa. Salah satu teknologi tersebut yaitu satelit ya. Ya, satelit ini berperan penting dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Dilansir dari laman Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, satelit komunikasi telah mendukung telekomunikasi, siaran televisi, radio, hingga layanan internet. Selain itu juga ini membantu mempercepat penyebaran informasi dan mempermudah komunikasi antar wilayah. Prekayasa Ahli Muda Pusat Riset Teknologi Satelit, BRIN, ya, Ega Asti Anggari mengatakan, setiap jenis satelit ini memiliki fungsi yang berbeda. Menurutnya, satelit memungkinkan komunikasi tetap berlangsung meskipun wilayah layanan ini terpisah lautan dan memiliki kondisi geografis yang sulit dijangkau. Indonesia telah memanfaatkan teknologi satelit komunikasi sejak peluncuran Palapa A1 pada 1976. Penggunaannya telah membantu menghubungkan wilayah kepulauan melalui teknologi komunikasi satelit. Selain komunikasi pendengar, satelit juga menghasilkan data penginderaan jauh untuk berbagai kebutuhan masyarakat. Menurut BRIN, data tersebut telah dimanfaatkan untuk pemantauan daratan, pesisir, laut, dan kebencanaan. BRIN juga memanfaatkan data satelit Terra dan Aqua untuk memantau lingkungan serta perubahan iklim, diantaranya itu adalah mencakup informasi mengenai atmosfer, daratan, dan lautan. Pemantauan satelit juga membantu untuk mendeteksi potensi kebakaran hutan di berbagai wilayah di Indonesia. Informasi tersebut dapat mendukung upaya pencegahan dan penanganan kebakaran melalui pengolahan data. Dan di bidang lain, ya, salah satunya bidang kelautan, ini data satelit dapat membantu menentukan zona potensi penangkapan ikan. BRIN menyebut informasi tersebut dapat membantu nelayan mencari ikan secara lebih efisien. Data satelit juga dapat mendukung pemantauan tanaman pangan seperti padi dan palawija. Informasi tersebut dapat membantu memperkirakan ketersediaan pangan dan meningkatkan efisiensi subsidi pertanian. Dan satelit juga memiliki peran dalam pemantauan aktivitas kapal melalui sistem automatic identification system atau AIS ya. Dan teknologi ini pendengar membantu mengamati lalu lintas maritim untuk kebutuhan keselamatan dan keamanan transportasi laut. Dalam penanganan kebencanaan, teknologi penginderaan jauh dapat menyediakan informasi mengenai perubahan permukaan bumi. BRIN menggunakan teknologi tersebut untuk mendukung analisis berbagai bencana di Indonesia. Selain itu, pendengar, teknologi Synthetic Aperture Radar atau SAR ini juga dapat bekerja siang dan malam dalam pemantauan permukaan bumi. Dan teknologi ini juga memiliki kemampuan untuk menembus kondisi cuaca tertentu dibandingkan dengan sensor optik. Satelit juga mendukung pemantauan kehutanan, lingkungan, pemetaan, dan aktivitas kelautan melalui data citra. Dan BRIN mengembangkan satelit observasi bumi untuk memperluas pemanfaatan data tersebut. Jadi dengan berbagai manfaat tersebut, ya, satelit menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas masyarakat dan pemanfaatannya terus berkembang untuk komunikasi, pemantauan bumi, pertanian, kelautan, lingkungan, dan kebencanaan. Ya, banyak sekali ya peran dari satelit ini sendiri, dan satelit pertama di Indonesia itu namanya Palapa A1 yang sudah dimanfaatkan Indonesia sejak peluncurannya itu pada 1976. Sudah lama ya. Baik pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui rri.co.id.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketengehingako Wawau Wajameji Pokayuvenu Wakirenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.
1: Let me start you just when I call action, be looking this way, and then you can go.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju!
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Mandailing.
1: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Apaan sih nih orang? Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu? Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih, astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja. Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
6: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Stefan Pasaribu featuring Brisia Jodi dengan Ternyata Hanya Kamu. Dan lagu ini sekaligus mengantarkan kita ke pukul 20.49 waktu Indonesia Timur. Menjelang Warta Berita Nasional ya di pukul 21, saya mau share dulu satu informasi untuk Anda. Pemerintah akan segera mengumumkan hasil evaluasi uji coba Compressed Natural Gas atau CNG. Uji coba tersebut dilakukan sebagai alternatif pengganti LPG 3 kg. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung mengatakan bahwa evaluasi uji coba CNG ini dilakukan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Dan evaluasi ini mencakup penggunaan CNG mulai dari tabung hingga proses bisnis penyalurannya. Yuliot mengungkapkan hasil evaluasi tersebut akan disampaikan langsung oleh Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia. Jadi dalam waktu dekat hasil evaluasi itu akan disampaikan langsung oleh Bapak Menko ya. Sebelumnya Direktur Jenderal Migas Kementerian SDM Laode Sulaiman mengatakan bahwa uji coba CNG di kantin Le Migas telah memasuki minggu ketiga. Data pelaksanaan uji coba dievaluasi setiap hari untuk mengetahui aspek yang masih perlu diperbaiki. Jadi sudah memasuki minggu ketiga dan data terus dievaluasi setiap hari dicek, kata Laode di kantor Kementerian SDM. Laode juga mencontohkan aspek distribusi menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan CNG. Karena menurutnya CNG ini perlu diangkut menggunakan wadah atau truk yang tidak bersifat bak terbuka, jadi harus bak yang tertutup. Tahap selanjutnya masih akan didiskusikan mengenai skemanya. Dan untuk CNG ini nanti seperti apa sih ya, dan siapa yang menjual, siapa yang menyuplai tabungnya, gasnya diisi di mana, itu nanti akan dilakukan diskusi dan tentunya akan diinformasikan kepada masyarakat ya dan media. Baik mendengar. Oke, dan informasi selanjutnya tentunya dapat anda akses ya, dapat anda baca di laman kami rri.co.id. Ada Raisa featuring Andi Rianto, Bahasa Kalbu, spesial untuk anda.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
2: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan tadi dampak ekonomi yang lebih tinggi, ya bukan sekedar perubahan pos anggaran saja.
0: KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun. Petani di Jawa Tengah diminta waspadai fenomena hujan tipuan. Hong Kong naikkan upah minimum ART asing. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Menurut Budi, proses pendalaman juga diperlukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebelum KPK menentukan langkah hukum berikutnya. Budi memang menegaskan, perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan umum. Dan hingga saat ini, KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan Pemkot Madiun.
1: Maupun barang bukti elektronik tersebut, penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh. Termasuk keterkaitan antara pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Proses tersebut sekaligus dilakukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebagai dasar dalam menentukan langkah hukum selanjutnya. Termasuk apabila nantinya telah terpenuhi kecukupan alat bukti, untuk kemudian menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan gratifikasi dan TPPU di Pemkot Madiun.
4: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan,
3: KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik usai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, Jawa Timur. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang menjerat mantan Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. KPK juga mendalami dugaan praktik pemerasan terkait proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dari Jakarta, Heru Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset dalam pemberantasan korupsi. Hal itu terungkap melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI, Ahmad Dhani Prasetyo. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Putra.
5: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra Ahmad Dhani Prasetyo menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
6: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita, tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
5: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra Ahmad Dhani Prasetyo menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
7: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat ada lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat, yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
5: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
0: Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi musim hujan yang mundur sebulan. Berikut laporan Tika Budiman.
8: Begitu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa.
9: Pendengar, BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi hujan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guruh Ciptanto meminta petani tidak terburu-buru memulai masa tanam hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang. Menurutnya hujan yang terjadi pada masa peralihan musim belum tentu menandakan musim hujan telah tiba secara penuh. Peringatan tersebut terutama ditujukan kepada petani yang mengandalkan lahan pada hujan. Kesalahan menentukan waktu tanam berisiko menyebabkan tanaman kekurangan pasokan air jika hujan turun hanya bersifat sementara. Guru menjelaskan informasi awal musim hujan menjadi acuan penting dalam menentukan waktu penyemaian dan penanaman. Oleh karena itu, petani diminta memperhatikan perakiraan cuaca dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua kali kejadian hujan. BMKG memprediksi keterlambatan musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global atau El Nino.
8: Apa yang menjadi informasi BMKG? Misalkan petani, mereka mau tanam, jangan terlebih dulu menanam kalau misalkan ada hujan. Karena hujan-hujan musim kemarau panjang ini di dalam bahasa publik itu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mangsa. Jadi yang seperti itu akan justru nanti sudah kita membibit, membuat bibit ternyata tidak bisa ditanam karena salah mangsa tadi.
9: Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Yoga Sambodo menyebutkan, sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada awal November, sementara daerah lain baru mengalaminya pada akhir November hingga pertengahan Desember.
10: Biasanya adalah di daerah pegunungan tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarang, Bang Pati itu nanti agak terakhir-terakhir begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan, tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
9: Lebih lanjut, ki awal hujan diperkirakan mundur, BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi cuaca bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Ina, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di pesisir timur Sumatera Utara, di pesisir barat Bengkulu, di Kalimantan Timur bagian utara, di Selat Makassar, dan di Papua Pegunungan. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian bagi sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, Selat Malaka bagian utara dan tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perkiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi. Berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung. Udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang. Dan yang terakhir, asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung, hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan. Terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke.

Utara, Bengkulu hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan, Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana pemerintah Hong Kong akan menaikkan upah minimum bagi asisten rumah tangga atau ART yang merupakan warga negara asing. Jumlah kenaikan disebut mencapai 2,35% menjadi 5.220 dolar Hong Kong atau sekitar 11 juta rupiah per bulannya untuk semua kontrak ART asing yang ditandatangani pada atau setelah 3 Oktober 2026. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, APBN tahun 2027 memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan. Tapi menurut Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, keberhasilannya ditentukan dengan kualitas implementasi dibandingkan dengan besarnya anggaran. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan.
2: Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 selayaknya tidak hanya fokus pada seberapa besar uang yang dibelanjakan, tetapi lebih fokus pada seberapa besar hasilnya, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyampaikan hal tersebut dalam media briefing Kementerian Keuangan tentang APBN 2027 di Bogor, Jawa Barat pekan ini. Menurut Joshua, keberhasilan APBN 2027 lebih ditentukan oleh kualitas implementasinya daripada besar anggarannya. Karenanya pemerintah harus memastikan belanja negara benar-benar memberikan hasil nyata bagi perekonomian, bagi dunia usaha, dan bagi masyarakat.
1: Belanja tentunya kita harapkan ini tetap diarahkan untuk menghasilkan target yang positif juga kepada target pembangunan, yakni kemiskinan ditargetkan 6.5%, pengangguran 4.3-4.7%. Lalu juga dari sisi penciptaan lapangan kerja baru, ya 2,57 hingga 3,49 juta pekerjaan baru, dan juga peningkatan pekerjaan formal. Ya, ini penting karena keberhasilan APBN itu pada akhirnya bukan diukur dari seberapa persentase realisasi belanja, tapi juga apakah target-target kesejahteraan yang benar-benar tercapai.
2: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja yang sangat besar, bahkan terbesar dalam sejarah, yaitu lebih dari 4.106 triliun rupiah. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam kegiatan yang sama di Bogor mengatakan, belanja negara itu sesuai visi APBN untuk mendorong pertumbuhan, to grow, untuk melindungi masyarakat, to protect, dan untuk transformasi, to transform.
3: APBN 2027 ini untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, tumbuh lebih tinggi, sejahtera, lebih cepat. APBN menumbuhkan, to grow, APBN melindungi, to protect, APBN mendorong transformasi, to transform. Tapi tentu saja ini harus dijaga, ya, defisit.

0: Krisnawati Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rute penerbangan baru Taipei-Bali menambah konektivitas pariwisata antara Indonesia dan Taiwan. Rute ini selain memberikan pilihan akses bagi wisatawan Taiwan, sekaligus membuka peluang penguatan hubungan pariwisata kedua wilayah. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih melaporkan.
2: Rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali.
3: Starlight Airlines membuka layanan penerbangan langsung Taipei-Bali dengan jadwal 5 kali dalam sepekan. Penerbangan pulang pergi tersebut beroperasi setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, menyatakan penambahan rute tersebut memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan menuju ke Bali. Kehadiran rute ini membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
2: Kami optimistis hadirnya Starlux yang mengoperasikan rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali dan sebaliknya, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
3: Nugroho Jati menyebut bertambahnya pilihan maskapai dan rute internasional memperkuat konektivitas udara Bali. Beragaman konektivitas tersebut diharapkan mendukung mobilitas wisatawan sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia.
2: Dengan semakin beragamnya pilihan maskapai penerbangan dan juga rute internasional di Bali, kami optimistis dapat terus berperan dalam mendukung mobilitas wisatawan serta memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia.
3: Starlight Airlines menjadi maskapai ketiga yang menghubungkan Bali dengan Taipei setelah China Airlines dan EVA Air. Dengan tambahan tersebut, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kini melayani 43 rute internasional yang dioperasikan oleh 45 maskapai. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi mengevaluasi total pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo. Laporan selengkapnya bersama dengan Januar Fahmi.
4: Pemkab Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo,
5: termasuk pungutan pedagang yang sebelumnya Rp15.000 hingga Rp20.000 dan diminta diturunkan menjadi Rp5.000 setiap kali berjualan. Bupati Sidoarjo Subandi meminta CFD tetap menjadi ruang publik dan tidak dikelola semata untuk kepentingan bisnis. Dari pungutan Rp5.000 hingga Rp2.000 untuk operasional paguyuban dan Rp3.000 mendukung pengelolaan sampah.
6: Revolusi sampah mau minta teman-teman 2.000 atau 3.000 sampai 20.000 sampai pusing. Kalau nggak mau nggak sampai pagi di sana. Nggak kemanggaan nikmati lah. Dan atau saya itu betul-betul nanti untuk ngecap sama mulai sama gedulang rewu. Pada aku deh.
5: Sementara itu Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo Kudori menyebut penataan pedagang perlu dilakukan melalui pembatasan jumlah serta penggunaan karcis resmi agar aktivitas CFD lebih tertib.
7: Maksudnya kita nggak jelas. Tadi itu kan aran dari pengakuan para pemuguyuban 2.000 itu hanya 3.000 atau 5.000 yang masuk di kebersihan, itu pun bukan dari pemerintah, dari pihak ketiga. Ya, itu saja.
8: Iurannya nanti berarti turun sekitar 10.000 berarti Pak ya?
5: Evaluasi Pemkab mencatat sekitar 18.000 lebih pengunjung setiap pelaksanaan CFD. Tingginya aktivitas juga menyebabkan kerusakan fasilitas publik dengan nilai mencapai 36 juta per pekan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Seperti apa persiapan jelang laga final yang akan berlangsung besok malam di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta? Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Niar Abdul Itiloli. Niar.
9: Baik, terima kasih dengan pendengar. Saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir konferensi pers resmi atau pertemuan media bersama dengan pelatih timnas Indonesia dan juga kapten timnas Indonesia, pelatih timnas Indonesia John Hartman dan juga sang kapten Kevin Dix dalam konferensi pers jelang partai final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan dalam konferensi pers atau keterangannya pada konferensi pers tadi, pelatih

Timnas Indonesia John Hartman menyatakan bahwa timnya dalam hal ini para pemain Timnas Indonesia sudah menyatakan dalam keadaan yang siap untuk menghadapi laga atau partai final besok. Hartman menyebut bahwa para pemain punya motivasi yang tentunya sama seperti yang menjadi harapan masyarakat Indonesia, bahwa mereka bertekad untuk bisa membawa atau mengangkat trofi ini di dalam di mana Indonesia saat ini menjadi tuan rumah, bahwa trofi dari turnamen perdana FIFA ini bisa menjadi milik Indonesia. Dan tadi sebelum konferensi pers kami sempat menghadiri official training ataupun latihan resmi timnas jelang pertandingan tadi di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Dalam pantauan kami tadi memang tim terlihat hampir semuanya sudah berlatih ataupun menjalankan sesi latihan terakhir ini sebelum pertandingan besok. Hanya saja memang salah satu pemain yaitu Oliver Romani ini terlihat berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Dan tadi John Hartman sendiri menyatakan memang Ole cukup bekerja keras di laga terakhir ketika Indonesia mengalahkan Bangladesh 9-2. Dan hari ini dia memang masih harus berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Hanya saja John Hartman memastikan bahwa secara keseluruhan rekan-rekan maksud kami para pemainnya atau pemain timnas Indonesia ini sudah siap untuk tampil pada laga besok. Dan pendengar, Indonesia sendiri dijadwalkan akan bertemu Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok, di mana Indonesia melaju ke partai final sebagai juara dari grup A, yang pada laga terakhir ini memastikan tiket final dengan mengalahkan Bangladesh 9-2. Unggul produktivitas gol di atas Malaysia yang menang di laga terakhirnya atas Singapura dengan skor 6-0, di mana Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki 7 poin dari 3 kali pertandingan. Namun Indonesia unggul dari produktivitas gol, di mana Indonesia berhasil menyerangkan 11 gol dan kebobolan 2 gol, sementara Malaysia ini menyerangkan kurang lebih sekitar 9 gol namun ada tanpa kebobolan, namun kalah produktivitas dalam gol serangan. Sementara nantinya besok juga dijadwalkan Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir langsung di final sekaligus penutupan FIFA ASEAN Cup. Dan terakhir memang diketahui pada sore tadi Gianni Infantino selaku Presiden FIFA ini telah tiba di Jakarta dan disambut langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Baik, untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Rabu, itulah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: banyak kan penunggu di sini.
1: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
2: Makasih. Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya, demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.
3: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
4: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
3: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
4: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
3: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
4: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
5: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Kemana nyawaku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi.

0: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhkan aku.
1: Assalamualaikum. Mak, abang pulang.
2: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
1: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
2: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
1: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
2: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
1: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
2: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
1: Ah, Mama!

0: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda yang baru monitor kami, mungkin ya baru monitor radio di FM 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Selamat malam untuk yang sedang bersiap-siap mau beristirahat, ya selamat beristirahat untuk Anda. Semoga nanti tidurnya nyenyak ya, sehingga besok bisa lebih bugar lagi, lebih fit lagi, dan beraktivitas juga dengan lebih semangat lagi. Dan pendengar, pukul 22 lebih 2 waktu Indonesia Timur, kali ini kami akan hadirkan sandiwara radio produksi RRI Wamena dengan judul Jembatan Cinta. Untuk Anda pendengar, selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Sepenggal kisah mengingatkan betapa pentingnya keseimbangan alam untuk kelangsungan hidup manusia. Inilah persembahan Radio Republik Indonesia Wamena, drama radio Jembatan Cinta.

Ujian selalu mengingatkan saya dengan seseorang. Dia begitu cantik, cantik paras dan hatinya. Dialah yang mengajarkan saya banyak hal. Jangankan hal-hal besar, hal kecil sekalipun macam tak pernah lewat dari depu pandangan mata. Ini satu kisah perjalanan panjang yang saya alami, mengajarkan tentang cinta, tentang bagaimana saya harus memandang cinta, tentang merelakan, tentang seseorang, namun lebih dari segala.

0: Kak, langsung pulang kah?
1: Iya, Tolan. Kan kamu tahu, toh, setiap sore kakak harus apa. Seperti biasa, toh, kan saya harus jemput mama lagi di pasar.
0: Iya, tidak bisa lagi gabung dengan kita. Ikut tunggu sekali-kali sudah, kak. Hari ini saja. Kan ini hari penting buat adikmu yang paling cantik ini, kakakku yang baik hati.
1: Bisa saja adikku yang satu ini. Ayo pulang sudah.
0: Ayo, kak.
2: Iya, tapi Lani sudah dijemput.
1: Iya, sudah ayo Mokete tuh. Sukses ya.
2: Orang Mokete masa sukses? Yang lain begitu, kak. Cepat nikah, kak, atau apa begitu.
1: Sudah. Bunda setunggu di depan itu. Kesana sudah.
2: Siap, kakak bos.
1: Dadah.
0: Dek, itu. Apa lagi, kak?
1: Itu bekas botol minuman. Buang di tempat sampah, eh.
0: Iya, kakakku yang cerewet.
3: Akhirnya, sampai juga di Lima Bali. Yang orang-orang bilang kalau ke Wabila belum ke Papua. Dengan sampai, padahal sus jam 9.
4: Don, halo.
5: Ya, halo Martin.
4: Selamat pagi, Don.
5: Pagi juga.
4: Aduh, saya baru sampai nih. Pesawat baru tiba juga ini. Kamu sudah tunggu depan, kah?
5: Sudah nih.
4: Oh iya, sudah. Saya juga baru selesai ambil bagasi nih. Kamu pakai apa?
5: Ada tunggu dengan mobil merah di depan.
4: Mobil apa?
5: Warna merah.
4: Oh, warna merah?
5: Itu sudah.
4: Oh iya sudah. Oke, sudah.
6: Martin, dingin kah?
4: Iya ini John.
6: Mamena pun dingin saja. Kuali susian nih. Iya. Kau langsung ke tempat proyek saja kah? Saya mau cek saja di sana dulu nih. Sudah sejauh mana itu proyek jembatan?
7: Iya Martin. Saya siap antar kau kemana saja yang kau mau. Kalau kau mau cari jodoh sekarang juga, saya siap.
6: Kau ini bisa saja. Minta-minta

0: Ingat deh kakak ku pesan, jangan berenang terlalu ke tengah eh. Awas, arus sungai ada deras itu. Aw, oh, sakit. Siapa yang buang botol sembarangan nih? Pasti kakak laki-laki ini sudah. Siapa lagi coba, terada orang lain di sini. Permisi kakak, ini kakak ku sampah botol yang tadi kakak lempar sembarangan toh.
1: Oh iya, kenapa memangnya? Ada masalah kak?
0: Jelas ada kakak. Masalah yang pertama itu, kakak lempar botol plastik ini sembarangan. Terus yang kedua, kakak lempar pas kena sapu kepala. Masih mau mengaku telah bersalah dan berdosa kak?
1: Terus nona mau apa? Mau minta apa? Minta sabar denda? Ini sabar denda ini.
0: Oh tidak. Terima kasih kakak. Saya cuma minta, mulai sekarang kakak jangan buang sampah sembarangan ya. Apalagi seperti tadi di sungai. Sungai untuk kita yang di Lemba ini penting kakak. Banyak peran untuk kehidupan sehari-hari. Apalagi kita yang tinggal di pinggir sungai ini.
1: Ini kan orang di sini memang cantik ya. Pas dia marah-marah begini. Saya baru dapat dari perempuan seperti ini di lingkungan sekitar.
0: Kakak, halo kakak. Kakak ya, pindah lamun lagi kakak ini. Kakak dengar saya bicara kah tidak?
1: Iya.
0: Ay, sudah. Ini kakak pun sampah tadi. Kakak bawa pulang, buang di tempat sampah ya. Jangan buang sampah sembarangan lagi. Jo, Erin, ayo pulang. Sudah mau gelap nih. Nanti mama cari kita.
2: Nona, tunggu dulu.

0: Woi, Pak Bos, kok ngelamun apa, Kak?
1: Ai, kok ini bikin kaget saja.
0: Habis pagi-pagi Pak Bos melamun nih. Ada apa, Kak? Gerangan?
1: Ah, kok ini. Jadi, 2 hari yang lalu nih, saya ketemu perempuan di bawah jembatan nih. Terus saya sudah cari di sekitar rumah-rumah sini, tapi terketemu-ketemu juga nih.
0: Memangnya kenapa, Pak Bos? Pak Bos ada masalah dengan dia, Kak?
1: Ah, tidak juga. Saya cuma ingin tahu saja, sebenarnya itu dia siapa, terus namanya siapa, ya siapa tahu bisa jadi teman, toh.
0: Ah, stop. Bos bicara-cara begini nih. Saya bisa tebak, pasti bos jatuh cinta, toh. Dengan aku saja.
1: Dong, itu tuh, itu perempuan yang hari itu tuh.
0: Mana?
1: Itu.
0: Mana?
1: Itu tuh, dong.
0: Yang mana?
1: Itu.
0: Ah, yang mana?
1: Itu, ah, saya kejar lagi.
2: Pagi, Nona. Pagi.
3: Pagi juga, Kakak. Dari mana tahu sop nama?
2: Oh, jadi kau bernama Nona. Kenalkan, saya Martin. Saya baru 3 bulan di sini untuk mengawasi proyek jembatan ini.
1: Jadi, betul kau bernama Nona?
3: Iya, sop nama Nona. Saya juga tahu, Kak, kalau Kakak kerja di sini. Sering lihat jadi.
2: Oh, jadi kau sering perhatikan saya ini, ya?
3: Kakak biasa saja. Ya, saya sering ingat kakak saja. Sejak kakak lempar sampah sembarangan waktu itu tuh.
2: Jadi malu. Sekarang saya sering buang sampah sembarangan lagi. Terus, saya selalu bawa ini nih, kemana-mana.
3: Apa? Botol minum, Kak?
2: Iya, toh. Biar tak perlu lagi beli minuman botol dan bikin sampah plastik, toh. Nanti malam, kamu ada cara ke tidak?
3: Memangnya kenapa, kakak?

0: ¡Papa! ¡Papa!
1: ¡Nona! ¿Kenapa?
0: Itu! ¡Itu papa di depan!
2: Papa, Nona, kamu keluar! ¡Keluar cepat! Atau saya bikin kacau di sini! Cepat, keluar!
1: Hey, kenapa ini? Pagi-pagi kamu bikin ribut.
2: Ah, kau diam! Kau diam! Saya hanya mau bilang mulai besok, kau tidak usah lagi ambil-ambil pasir di satu tempat ini.
1: Sabar dulu, ini masalahnya ada apa, eh?
2: Tidak!
1: Itu satu tempat, kenapa kau marah-marah? Turun dua dulu dengan keluarga kan sudah sepakat, toh? Subagi, nanti kalau kau mau ambil pasir, kau ambil dekat bapak pembagian. Kan sudah jelas, apalagi yang
2: tidak bisa, pokoknya tidak bisa. Kalau kau sampai tetap ambil, kau lihat saja sudah ya. Saya super ingatkan kau mulai hari ini. Besok-besok, kalau saya masih lihat kau dengan kekuatan nomor dua ambil di satu tempat, kau tidak akan bahagia. Kau lihat saja.

0: Oh, ceritanya kakak, syukur saja kalau sekarang sapu bapak dengan mama tuh jadi lebih konsentrasi ke dompu, kebun hipiri dan sayur-sayur. Ya, meski mungkin tidak seberapa hasilnya, tapi tong sapu keluarga bahagia kakak.
1: Terus, kopi om itu?
0: Sepun sekarang tuh dia ambil alih semua, mulai dari galian pasir dekat kakak pu tempat proyek jembatan itu. Tapi bagi saya itu terjadi masalah kakak. Saya lebih senang lihat bapak dan mama sekarang kerja kebun. Lagi pula kakak bisa lihat sendiri toh, orang gali-gali pasir sebanyak di pinggiran sungai ini. Apalagi alat-alat berat di mana-mana.
1: Iya juga.
0: Terus kakak tahu akibatnya tuh yang dapat. Kalau tidak salah, tahun 2014 itu jalan penghubung antara distrik saja terputus. Coba kakak bayangkan, itu jalan satu-satunya orang lewat setiap hari untuk pergi ke pasar, pergi ke kota, ke sekolah, tapi putus gara-gara gali pasir. Sekarang ini sudah tidak terkontrol lagi.
1: Jalan sampai putus? Wah, bahaya juga.
0: Aduh, itu lagi kakak. Banyak cara yang susah dengan sapu teman-teman yang kita coba buat dalam 2 tahun ini. Mulai dari buat kampanye-kampanye longsor di dekat sungai, di radio, sucoba, tapi ya begitu sudah. Masyarakat masih susah untuk beralih lagi kakak.
1: Ya, mau bagaimana lagi? Pasti dilema tuh. Tapi kalau masyarakat tinggalkan galian-galian pasir ini, mereka mau kerja apa? Tapi kalau tidak ya, akibatnya juga su serius toh, seperti yang mama bilang tadi, longsor sampai bikin jalan putus-putus toh.
0: Itu sudah kakak, banyak yang ingin saya dengan sapu teman-teman buat untuk kota ini. Meskipun sekarang mungkin belum kelihatan dampaknya, tapi saya percaya yang kita lakukan seperti kegiatan bersih-bersih kota, ajak anak-anak di kampung untuk cinta lingkungan setiap minggunya, pasti suatu saat akan ada hasilnya.
1: Ternyata saya tidak salah pilih perempuan. Perempuan yang sekarang ada di depan saya ini memang lain daripada yang lain. Dia terpedulikan dirinya sendiri. Orang lain sampai lingkungannya yang ada di sekitarnya pun dia juga perhatikan. Memang perempuan ini yang dalam sampai.
0: Kakak, kakak Martin.
1: Iya Nana, kenapa?
0: Saya sih cerita sampai mulut babu saya ini, tapi kakak malah melamun lagi. Terah dengar sapu cerita kan? Sudahlah.
1: Bukan begitu Nona Manis. Kakak dengar. Senyum dulu kak. Coba kak senyum.

0: lokasi ini satu tempat bermain dengan teman-teman. Dulu masih bersih, tak ada sampah, tapi sekarang banyak sampah seperti botol minuman, bungkusan-bungkusan sabun cuci. Ah, dulu kali ini tak begini baru.
1: Nona, Nona.
0: Bapak.
1: Nona, aku dari tadi bapak panggil, aku terdengar. Kau pikir apa kan?
0: Ah, tidak bapak. Nona cuma ingat saja. Nona dulu bermain di kali ini jadi.
1: Iya, gini kau kecil, kau paling suka main di kali ini kau teman-teman. Kalau kau suka main itu, susah disuruh pulang. Kalau kau mau belum marah-marah.
0: Bapak bisa saja. Tapi sekarang kali ini su lain lagi toh bapak. Su tidak seperti dulu lagi.
1: Betul, bapak juga lihat seperti itu. Tapi cukup tengok ke sebelah sana tuh. Macam pasir-pasir semakin habis kan. Tunggu ambil su teringat ke turun lagi. Untung dulu kamu masih ingat saya.
0: Tapi itu berkat bapak tua Alex juga toh bapak. Kalau tidak, mungkin bapak juga masih seperti mereka ke apa.
1: Itu lagi. Bapak sekarang toh, beberapa hari ini lihat kau sering diantar sama laki-laki. Kau kasih kenal dulu kah?
0: Ah, bapak ini diam-diam tapi ternyata bapak perhatian juga
1: Iya tuh, bapak kan sayang kau. Kau deng, kau ku adik-adik tuh biar begini-begini. Itu bapak juga ku anak-anak. Bapak sayang.
0: Bapak kau memang andalan sudah. Terbaik pokoknya.
1: Iya, tapi bicara-bicara, kapan kau mau kasih kenal? Lebih cepat kan lebih baik.
0: Nanti baru aku kenal sudah.

0: Halo, selamat malam cantik. Belum tidur kah? Ada apa ini? Tunggu, malam-malam telepon.
1: Satu-satu kah? Semalam juga kakak ini. Begini kakak, besok atau dalam waktu dekat ini, kakak ada acara kah? Tidak.
0: Besok kakak dan ketemu dengan

0: kira-kira bisa ke tidak, kakak?
1: Oh, itu. Siap, Komandan. Perintah siap dilaksanakan.
0: Kakak, saya serius nih.
1: Iya, Nona Manis. Yang paling cantik sudah. Terakhir blok sudah. Kakak juga sudah lama ingin ketemu dengan Nona ke Bapak. Tapi waktu saja yang belum pas begitu. Nah, kebetulan ini kan Nona ke Bapak sebentar, toh. Jadi, kakak santai-santai saja.
0: Syukurlah kalau begitu. Saya pikir kakak akan tolak saya punya tawaran.
1: Tidak, toh, Nona Manis. Kita dua kan sudah sepakat, toh. Kalau apa yang kita jalani sekarang ini, bukan main-main lagi, toh. Kakak sudah Nona dari lama. Begitu juga sebaliknya, toh.
2: Astaga, suara apa itu?
3: Halo, halo, Nona Manis. Halo, halo, halo, halo.
2: Kakak, sebentar dulu. Halo. Jangan tutup teleponnya, kakak. Ada suara seperti batu yang jatuh di luar, kakak.
4: Mama, mama, Nona, Don, Eri, cepat keluar, lari, lari.

seperti kampung yang habis terseret batu dan tanah lumpur. Jembatan yang kami lalui setiap hari begitu mengingatkan saya kepadanya. Wanita baik yang selalu peduli dengan sekitarnya, keluarganya, teman-temannya. Sampah jugalah yang telah mempertemukan saya dengannya. Kini akan saya tularkan cintanya yang begitu berarti kepada semua orang. Mona Manisku,

Sekian drama radio Jembatan Cinta, produksi Radio Republik Indonesia Wamena, karya Fajar Rahman, sutradara Ayakan, ilustrasi musik Meki Valen, teknik dan montase Arthur Gerald.

Anda masih bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Labire, kanal informasi dan inspirasi. Ada Mario J. Clow dengan Katakan Sejujurnya, ya, lagu yang dipopulerkan oleh Christine Panjaitan. Pukul 22:26 waktu Indonesia Timur saat ini pendengar. Selamat malam untuk Anda yang baru monitor kami, baik melalui FM 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Selamat beristirahat untuk Anda yang sudah bersiap-siap untuk istirahat di malam hari ini, ya. Semoga nanti tidurnya nyenyak dan bangun pagi tubuh Anda lebih fit dan bugar. Dan tentunya besok harus lebih semangat lagi dalam beraktivitas. Untuk yang masih beraktivitas atau masih bekerja, ya, dari tenaga kesehatan mungkin, atau dari tenaga keamanan, ya, dari polisi, polres, ataupun yang ada di rumah sakit, klinik, untuk Anda semangat selalu dalam menjalankan tugas Anda. Untuk yang di bandara juga yang masih bertugas, ya, semangat selalu, pokoknya nanti, ya, semoga pekerjaan Anda atau apapun yang Anda lakukan di hari ini, saat ini menjadi berkat untuk Anda, keluarga, dan orang banyak tentunya. Masih bersama saya Mega di malam ini, ya, akan menemani Anda. Dan nanti di pukul 23 seperti biasa saya akan buka line telepon untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu. Jadi tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: pada suatu ketika. Ya, masuk.
1: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
0: Ya, suka-suka saya. Mau saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
2: Beberapa hari kemudian.
0: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu hujan kenceng-kenceng? Bagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
1: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
2: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga saling pengertian kan?

0: Nonton filmnya biasa aja dong. Sampai bengong.
1: Superhero Manchester itu luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak.
0: Iya, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gitu?
0: Bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata.

0: Randy loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
3: 20 ribu aja bu, telur bebeknya.
4: Nanti dulu.
5: Itu modal saya bu, kasih saya 5 ribu aja untuk ganti ongkos bimu kesini.
4: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
5: Bagus sekali kulitnya mbak, glowing. Mau kita mbak? Oh,
4: iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
5: Oh, tapi kasih ibunya 5 ribu aja kok berat mbak.
4: Ih, apa sih? Sepala.
6: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Bersama saya Mega ya, dan seperti biasa untuk Anda ingin request lagu-lagu penuh kenangan atau lagu-lagu yang memiliki arti tersendiri untuk Anda, boleh Anda bergabung bersama kami di 0984-220-74 ataupun di 0813-549-4419. Dan selamat malam juga untuk Anda yang mungkin baru monitor kami ya, baik melalui FM 97,6 dan 96,8 MHz ataupun melalui RRI digital di smartphone Anda. Selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda di malam hari ini. Semoga nanti tidurnya nyenyak, istirahatnya baik ya, sehingga nanti bangunnya lebih fit, lebih bugar lagi dan lebih semangat lagi tentunya dalam beraktivitas. Ya, selamat malam juga untuk Anda yang masih bertugas di malam hari ini. Semoga segala pekerjaan, segala apapun yang Anda lakukan ini dapat berjalan dengan lancar ya. Kami berharap seperti itu dan menjadi berkat untuk Anda, keluarga Anda, dan orang-orang di sekitar Anda. Ya, dan semoga juga pekerjaan yang Anda lakukan ini sukses hingga akhir ya. Baik, pendengar di 0984-220-74 ataupun di 0813-549-4419. Baik, sambil menunggu atensi dari Anda pendengar di Ruang Rindu malam hari ini, saya mau hadirkan dulu lagu-lagu yang saya suka, dan semoga juga Anda yang sedang mendengarkan ini suka dengan lagu-lagu yang akan saya hadirkan di malam hari ini ya. Kali ini ada Let It Be Me untuk Anda.
1: I would like to take a little of your precious time right now and tell you something.

Masih bersama kami pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Tadi ada Let It Be Me dan Bob Tutupoli dengan Widuri ya, lagu yang membuka kebersamaan kita juga tentunya. Dan untuk Anda pendengar yang mau bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini di 0984220074 ataupun di 0813549441. Ya, masih dengan saya Mega ya yang menemani Anda untuk bersiap-siap beristirahat mungkin di malam hari ini sambil mendengarkan kami tentunya. Dan untuk Anda ya yang sudah bersiap-siap mau tidur, diperiksa lagi pintunya apakah sudah dikunci ataupun jendelanya ya sudah ditutup dengan baik atau belum. Dan juga tempatkanlah kendaraan Anda di tempat yang aman ya, sehingga nanti tidurnya juga tidak was-was ya. Oke, baik pendengar, satu lagu lagi deh kalau begitu. Kali ini ada Dedi Dores ya, Sambutlah Tanganku, spesial untuk Anda.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihin ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
3: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
4: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

0: Sa, Elsa, kamu minggu besok free nggak? Pantai yuk?
1: Ah nggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya. Sebenarnya lagi malas jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Sa, kamu tahu nggak sih kemarin
0: tolong ya.
1: Yang aku beli itu
0: penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol, tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu, pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.
3: Welcome to Mobile Legends!
4: Ayo ih, cepetan, ayo tolongin orang itu, kalah.
3: Defeat.
4: Ya, kalah lagi.
5: Terus amat.
4: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
5: Ya elah, cuma game doang.
4: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: saat ini saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Yeay, Rinjani, I'm coming!
3: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
2: Jaga tuh tangan.
3: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
2: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya
3: dilebay, apaan sih?
2: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Mendengar sampai di sini kebersamaan kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan Ruang Rindu akan kembali hadir menemani ruang dengar Anda tentunya di setiap hari ya, dari pukul 23 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda pendengar dan sampai jumpa.

Dengan terdengarnya melodi lagu ini, maka berakhir pula lah kebersamaan kita di RRI Pro 1 Nabire untuk edisi hari ini, hari Minggu 4 Oktober 2026. Wakili rekan-rekan yang bertugas di hari ini, saya Mega Febriani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan terimalah salam nasional dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok tanah air atau di mana saja berada. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Nabire, kembali di udara dengan FM 97,6 dan 96,8 MHz serta MW 729 kHz, membawakan acara siaran untuk hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Dari Jalan Merdeka 74 Nabire bersama saya Bima Sani. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi untuk Anda semuanya. Senang sekali Persatuan RRI Nabire kembali hadir mengudara di ruang dengar Anda edisi hari ini, tepat di hari Senin 5 Oktober 2026. Ya, pendengar, senang sekali saya Dwi Masani bersama rekan operator ada Bung Sulisir Jayanto menemani ruang dengar Anda nanti hingga pukul 11 ya dalam Nabire Lintas Pagi ini. Dan ini hari masih cukup gelap ya di luar sana, dan bagi Anda yang sudah terbangun, hari ini hari Senin, hari awal minggu ya, awal minggu yang baru. Mungkin untuk Anda yang sudah terbangun dari tidur Anda, yang beribadah, selamat sholat subuh, selamat saat teduh bagi umat Kristiani, dan juga untuk umat beragama lainnya, selamat beribadah untuk memulai hari ini. Dan pastinya juga untuk Anda yang sudah terbangun dari bahkan jam 3 pagi atau jam 4 pagi gitu ya, mungkin untuk Anda yang berdagang, memiliki dagangan di pagi hari, sudah mulai bangun dari dini hari. Cuaca di luar sana, pendengar, cuacanya bagus, apik ya, walaupun ya masih ada asap karena beberapa tempat juga masih ada yang kebakaran ya. Dan itu juga tidak jauh dari kota Nabire gitu ya. Oke, tapi yang pasti pendengar, semoga segala sesuatu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Untuk Anda dan kita semua tetap menjaga kesehatan ya, tetap semangat untuk hari yang baru ya, rutinitas yang baru, pekerjaan yang baru, harapan baru pastinya. Ya baik pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk Mutiara Pagi. Nanti jam 6.30 akan ada siraman rohani agama Kristen Protestan bersama dengan Ibu CPF Tiffany M. Waibusi SSI. Dan juga nanti jam 6 seperti biasa warga Bintang yang akan kami hadirkan. Ya, dan juga benar nanti akan ada opini publik ya, dan kita juga nanti akan mengikuti siaran langsung ya, dari siaran langsung secara nasional untuk upacara memperingati hari ulang tahun TNI Tentara Nasional Indonesia ke-81 hari ini. Ya baik benar, selamat pagi untuk Anda semuanya. Kami hadirkan rangkaian lagu-lagu untuk menyemangati Anda. Selamat beraktivitas di hari ini, tetap semangat. Untuk Anda yang sudah terbangun dari tidur Anda, dan bagi Anda yang mungkin masih berleha-leha asik mengumpulkan nyawa ya. Ya, ini untuk Anda semua, selamat pagi juga, semangat ya.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire pagi ini.
1: Ya baik pendengar, pukul 5:28 saat ini, saat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti siraman rohani agama Kristen ya, bersama dengan ya Kristen Protestan, bersama dengan Ibu CPF Tiffany M. Waibusi SSI, juga dengan rangkaian lagu-lagu rohani Kristiani. Nanti sampai jam 6 kita akan mengikuti bersama warta berita daerah Nabire pagi ini. Berikan selamat pagi bagi umat Kristen di Kota Nabire dan sekitarnya. Selamat mengikuti.
0: Pro 1 RRI Nabire.

Inilah mimbar agama Kristen Protestan yang dibawakan oleh penyuluh agama Kristen, Seksi Urusan Agama Kristen, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nabire, melalui siaran RRI Nabire. Tema perenungan pada saat ini berjudul Pedoman-Pedoman Hikmat.

Mari kita berdoa. Dalam anugerah dan pertolongan-Mu ya Tuhan Yesus, saat ini kami datang menaikkan syukur dan hormat karena hari baru, minggu kerja yang baru, Tuhan telah sediakan bagi kami. Kami hendak menikmati segala kebaikan Tuhan. Namun sebelumnya, kami hendak mendasari seluruh perjalanan kehidupan kami untuk dapat mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu melalui siaran RRI di saat ini. Mampukanlah kami ya Tuhan, agar supaya siaran rohani yang berlangsung melalui RRI Nabire boleh berkenan di hadapan Tuhan dan akan terus menjadi kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera bagi kami yang telah mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa.

Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, siraman rohani hari ini terambil dalam kitab Pengkhotbah pasalnya yang ke-11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8 yang berbunyi demikian: Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagian kepada 7 bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Terang itu menyenangkan, dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersuka cita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, pedoman adalah sesuatu atau alat yang dipakai untuk menjadi petunjuk atau pengarah. Sedangkan hikmat adalah pengetahuan atau kesanggupan untuk dapat berpikir dan memilih yang terbaik atau bertindak baik pada semua keadaan. Jadi pedoman-pedoman hikmat tentu sangat dibutuhkan oleh setiap orang untuk dapat bertindak dengan baik dalam menjalani hidupnya dan dalam mendapatkan tujuan hidup ini. Dalam firman Tuhan saat ini, kita diajak untuk dapat berpegang pada pedoman-pedoman hikmat agar kehidupan kita semakin teguh dan berpengharapan hanya kepada Allah. Bahkan hidup yang kita jalani bersama dengan Kristus tidak akan sia-sia. Saudara-saudaraku pendengar yang diberkati Tuhan, pada ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6 merupakan sebuah peringatan kepada kita bahwa tugas kita di dunia ini adalah untuk selalu belajar tentang menabur dan menuai. Menabur dan menuai bukanlah pekerjaan yang mudah dan gampang untuk kita jalani dan lakukan. Sebab dalam tugas untuk bekerja dan menabur, kita tidak diizinkan untuk dapat mengingat dan berharap kapan waktunya bagi kita untuk menerima hasilnya, atau kapan waktunya bagi saya, bapak, ibu, saudara-saudari, pemuda-pemudi untuk dapat menuainya. Sebab bagian itu hanya ada dalam kendali dan otoritas Tuhan. Olehnya, tugas kita saat ini dan seterusnya adalah wajib untuk melakukan kebaikan dan hidup dalam kerendahan hati, sebab kebaikan hati kita akan selalu berbuahkan kebaikan juga di masa yang akan datang, dan juga kemurahan hati kita akan selalu menyertai kehidupan kita di sepanjang hidup kita. Selain itu, kita pun harus percaya dan beriman kepada Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengetahui pekerjaan dan rencana Allah. Allah berkuasa di bumi dan di surga, sehingga tugas kita selanjutnya adalah tetap percaya tanpa ragu kepada Allah atas semua karya, kehendak, dan keputusan Allah. Pada ayat yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8, dalam dua ayat ini hendak mengajarkan kepada kita tentang terang dan gelap. Terang memang sangat menyenangkan. Namun sebelum menikmati terang, tentu saja kita telah melewati begitu panjangnya gelap atau perjalanan yang berat, susah, dan penuh dengan tantangan. Olehnya, bagi kita yang sampai saat ini masih menikmati umur yang panjang yang telah Tuhan beri dan karuniakan bagi kita, maka biarlah dari semua pengalaman
yang telah kita jalani dan kita nikmati, hendak membentuk dan membawa kita untuk selalu mau hidup bersyukur kepada Tuhan dan menghargai setiap waktu dan kesempatan yang telah Tuhan beri bagi kita sampai saat ini. Saudara pendengar yang diberkati oleh Tuhan, dengan demikian menjalani hari yang baru dan berkat-berkat Tuhan yang baru. Ingatlah selalu bahwa pertama, dalam anugerah yang telah Tuhan beri bagi kita semua, baik sebagai bapa, sebagai ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak, sekalipun hidup yang kita lalui dan jalani sangatlah sulit, susah, sedih ataupun bahagia, biarlah kita selalu semangat untuk bekerja dan menabur. Kita harus percaya bahwa sesulit apapun yang kita alami saat ini, Tuhan akan tetap pegang kendali untuk sukacita kita di masa depan. Percayalah selalu, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Yang kedua, kita harus percaya dan meyakini bahwa ketika kita hidup, kita akan terus terikat dengan Tuhan. Dan ketika kita mau hidup takut akan Tuhan, maka kita dapat menjalani hidup kita dengan sangat baik dan penuh dengan sukacita. Sebab pedoman hikmat akan selalu membimbing kita untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Itulah sebabnya mengapa pedoman hikmat yang berasal dari Tuhan sangat perlu bagi kita semua. Yang ketiga, di zaman yang sangat modern ini, biarlah kita selaku umat Allah tetap berdiri teguh dan tidak mudah terlena dengan kehidupan yang serba canggih dan instan. Biarlah kita tetap kuat dalam doa, selalu berharap, percaya dan berhikmat pada Tuhan, agar supaya kehidupan kita, baik pribadi, keluarga dan rumah tangga kita, bahkan di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab kita, kita selalu ada dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Dan biarlah Tuhan selalu menyenggara dalam kehidupan kita hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.

Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kepadamu kami datang dan terus bersyukur untuk setiap kesempatan yang telah Tuhan izinkan bagi kami. Hari ini kami ada, itu semua karena pertolongan Tuhan dan atas kehendak Tuhan. Berkatilah kehidupan kami dan biarlah hidup kami ini terus sesuai dengan kehendak-Mu. Kami telah belajar tentang pentingnya pedoman hikmat. Olehnya biarlah hikmat Tuhan terus tercurah bagi kami, supaya dalam menjalani kehidupan kami yang penuh dengan tantangan dan ujian, kami tetap teguh dan percaya Tuhan akan terus menuntun kami dan akan terus memberi yang terbaik bagi kami. Ini kami ya Tuhan Yesus, dalam seluruh kehidupan kami, kami bawa hidup kami pribadi, keluarga, rumah tangga, bermasyarakat hanya kepada Tuhan. Tuhan kiranya terus mau memberkati kehidupan kami, melindungi, menyertai, dan memimpin kami, supaya kami tidak goyah. Kami tetap mau melakukan seluruh tugas dan tanggung jawab kami, hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Saat ini bersama dengan seluruh pendengar RRI Nabire, kami berdoa untuk kota kami Nabire, Provinsi Papua Tengah, dalam semua yang hendak kami jalani di tengah-tengah kota ini. Kami mohon Tuhan memberkati, dan biarlah damai sejahtera dari Tuhan terus ada bagi kami semua yang ada di kota kami Nabire. Baik yang ada di tengah-tengah kota maupun di kepulauan, bahkan di pegunungan, di pesisir, Tuhan terus mau menyertai dan memberkati kami. Seluruh pimpinan kami, mulai dari Bapak Gubernur, Bapak Bupati, sampai kepada yang paling rendah sekalipun, Tuhan terus mau memberkati dan menolong kami semua. Seluruh masyarakat Kota Nabire, Provinsi Papua Tengah, biarlah kami juga ada dalam cinta dan kasih Tuhan. Berperkaralah dalam kehidupan kami, supaya kami terus menikmati damai sejahtera yang hanya berasal dari Tuhan. Kami berdoa untuk RRI Nabire dalam seluruh tugas dan tanggung jawab. Engkau memberkati mulai dari kepala sampai dengan seluruh anggota. Biarlah mereka terus menikmati cinta dan kasih Tuhan. Engkau terus mau memberi yang terbaik, memelihara setiap kehidupan mereka. Dan biarlah mereka menikmati cinta dan kasih Tuhan dalam seluruh tugas dan tanggung jawab mereka, baik pribadi maupun bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Terlebih daripada itu Bapa, dalam seluruh tugas dan tanggung jawab kami di sepanjang minggu kerja kami yang baru, biarlah Engkau terus mau menjaga, melindungi, dan menyertai kami, menjauhkan kami dari segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan biarlah pimpinan Tuhan saja yang terus berlaku dan berlangsung dalam kehidupan kami. Ini kami ya Tuhan, memberkati kami yang telah mendengar siaran rohani di saat ini, dan biarlah kehidupan kami ini terus berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan Yesus, dan biarlah kehidupan kami ini hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur, dan telah bersyafaat kepada-Mu. Amin.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah siaran Siraman Rohani Kristen saat ini. Kita akan berjumpa kembali dalam acara dan waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.

0: Ya, pendengar, kami akhiri rangkaian lagu-lagu Rohani Kristiani dan demikian telah kita ikuti bersama Sarawan Rohani Agama Kristen Protestan di ruang dengar Anda. Selanjutnya, pendengar, warta berita daerah Nabire pagi ini kami hadirkan tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: FKUB Provinsi Papua Tengah mendorong dialog lintas agama dan penguatan peran keluarga agar persoalan di masyarakat tidak berkembang menjadi konflik.
1: Hal-hal kecil ini mulai jalan, hal besar itu kita bisa mampu menyelesaikan.
0: Inflasi Kabupaten Nabire pada bulan September 2026 secara year on year mencapai 6,16%.
2: Inflasi yang sebesar 6,16% ini berada di atas ambang batas yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu 3,5%.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita Program 1 RRI Nabire edisi Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Dwi Masani, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Pendengar, kerukunan antar umat beragama dinilai penting untuk menjaga kedamaian di Papua Tengah. Terkait hal itu, FKUB Provinsi Papua Tengah mendorong dialog lintas agama dan penguatan peran keluarga agar persoalan di masyarakat tidak berkembang menjadi konflik. Berikut laporan reporter Nur Febriana.
2: Kerukunan umat beragama di Papua Tengah dinilai selama ini menjadi salah satu modal sosial dalam menjaga hubungan masyarakat di tengah keberagaman agama. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Papua Tengah Ignatius Robertus Adi mengatakan, konflik sosial memang masih dapat terjadi. Namun persoalan yang secara langsung memperhadapkan satu agama dengan agama lainnya dinilai hampir tidak ditemukan. Menurutnya, persoalan yang berkaitan dengan rumah ibadah maupun kepentingan internal keagamaan tetap dapat muncul, tetapi penyelesaiannya perlu dilakukan melalui komunikasi dan dialog. Pendekatan tersebut dinilai penting agar perbedaan tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih luas di tengah masyarakat. Ignatius menyebut menjaga kerukunan tidak selalu harus dimulai dari langkah besar. Saling mengenal antar umat beragama, mengunjungi rumah ibadah agama lain, hingga saling menyapa saat hari raya menjadi bagian dari upaya membangun toleransi dalam kehidupan sehari-hari.
3: Inilah solusi yang kita bisa berikan, memberikan pemahaman. Nanti lebih lanjut juga kita akan menyatakan kepada mereka dengan hal-hal konkret lain. Misalnya kemarin kami kunjungi 5 tempat beribadah dari 5 agama. Itu supaya kita tahu isinya juga. Kadang-kadang orang pikir, wah, ini agama lain kok masuk ke rumah ibadah saya. Nah, itu tidak boleh terjadi. Selain itu, hari raya keagamaan. Kenapa kita tidak bisa saling sapa? Karena hal-hal seperti ini, sepele, kecil, tapi itu yang menjaga toleransi kerukunan umat beragama. Kadang-kadang orang pikir, wah, hal-hal besar yang kita buat. Padahal tidak. Dimulai dari hal-hal kecil ini. Kalau hal-hal kecil ini mulai jalan, hal besar itu kita bisa mampu menyelesaikan.
2: Sementara itu, Sekretaris FKUB Papua Tengah Muhammad Syarif mengungkapkan, FKUB memiliki mekanisme koordinasi antar perwakilan agama ketika muncul persoalan yang berpotensi membawa identitas keagamaan dan berkembang lebih luas. Koordinasi rutin dinilai penting untuk membangun keterbukaan dan saling memahami antar perwakilan agama, sehingga persoalan dapat diidentifikasi dan dicari solusinya sebelum memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat.
4: Kalau kami di FKUB memang rutin kami rapat koordinasi, karena dengan rutin bertemu seperti itu, maka itu akan membuat setiap perwakilan agama lebih terbuka, akan saling mengerti, akan saling mengetahui ketika ada muncul permasalahan, tidak akan meluas dan kita bisa dan tidak berdampak lebih luas.
2: FKUB juga mulai melihat ruang digital sebagai bagian dari upaya menjangkau generasi muda dengan pesan toleransi dan kerukunan. Selain itu, penguatan nilai keagamaan dalam keluarga dinilai tetap penting sebagai fondasi dalam membentuk masyarakat yang mampu menghargai perbedaan. Kerukunan tersebut pada akhirnya tidak hanya ditempatkan sebagai upaya menjaga hubungan antar umat beragama, tetapi juga sebagai bagian dari fondasi sosial untuk menciptakan Papua Tengah yang damai dan mendukung pembangunan daerah. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
0: Seluruh Jemaat GKI Immanuel Kota Lama Nabire diajak untuk terus menjaga komitmen iman dan menyelaraskan setiap langkah kehidupan serta hari sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pesan mendalam ini menjadi fokus utama dalam persekutuan ibadah yang berlangsung hikmat. Berikut laporan reporter RRI Robi Vanindi.
5: Ibadah yang berlangsung hikmat di Jemaat GKI Immanuel Kota Lama Nabire pada Minggu 4 Oktober 2026 dipimpin pelayan firman Pendeta Esau Wospakrik STH. Dalam khotbahnya, Pendeta Wospakrik menegaskan bahwa hidup di dalam terang Tuhan bukan sekedar hadir dalam persekutuan ibadah, melainkan mewujudkan melalui tindakan nyata, kejujuran, serta kepedulian di tengah kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Melalui firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima dengan perikop pembacaan Sion sebagai pusat kerajaan damai, ia mengingatkan jemaat bahwa hidup di dalam kebenaran Tuhan bukan sekedar rutinitas menjalankan ibadah hari Minggu, melainkan wujud nyata yang harus terpancar melalui tindakan, tutur kata, dan integritas hidup di tengah keluarga maupun masyarakat. Beberapa poin penting yang ditekankan dalam ajaran firman Tuhan tersebut meliputi integritas dan kejujuran, menjadikan nilai-nilai Kristiani sebagai pijakan utama dalam berinteraksi dan bekerja di tengah tantangan zaman. Kasih dan kepedulian mempererat tali persaudaraan antara sesama warga jemaat serta memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Ketaatan yang konsisten membangun persekutuan yang erat dengan Tuhan melalui doa dan perenungan firman secara pribadi maupun keluarga.
6: Bapak Ibu saudara-saudara saya di hari ini, mari kita hidup dalam terang Tuhan. Kita berjalan di dalam terang Tuhan, tinggalkan semua ketidakberesan hidup kita, ketidaktaatan kita, bertobat sungguh-sungguh dan kembali kepada Tuhan. Sehingga apabila tiba saatnya, masa Sion itu tiba, Yerusalem yang baru itu tiba, saudara dan saya akan dikatakan sebagai anak-anak yang layak masuk duduk dan diam bersama Kristus di dalam kerajaan surga yang kekal dan abadi itu untuk selama-lamanya. Kenyataan membuktikan bahwa hidup kita ini semakin lama semakin sulit kita jalani. Banyak tantangan yang datang sini berganti di dalam hidup. Banyak duka cita yang kita alami di dalam hidup ini. Tetapi di tengah-tengah kesulitan hidup yang kita alami, Yesaya memberikan jaminan masa depan yang menjamin bagi kita. Yesaya memberikan masa depan yang ceria bagi orang-orang percaya, yaitu suatu kedamaian dan kehidupan yang kekal di Sion, tempat kediaman yang kekal dan abadi itu untuk selama-lamanya.
5: Melalui ajakan ini diharapkan seluruh anggota jemaat GKI Immanuel Kota Lama Nabire tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga menjadi pelaku firman yang mampu membawa terang dan kedamaian dimanapun berada. Ibadah diakhiri dengan doa syafaat bersama bagi pertumbuhan iman jemaat, kedamaian di Nabire, serta kesejahteraan tanah Papua. Robi Vanindi melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, inflasi Kabupaten Nabire pada bulan September 2026 secara year on year mencapai 6,16%. Tingginya inflasi Kabupaten Nabire ini dipengaruhi oleh karhutla dan fenomena El Nino yang terjadi. Jeffrey Panjaitan menyampaikan laporannya.
7: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Nabire telah mengeluarkan berita resmi statistik terkait perkembangan indeks harga konsumen atau IHK. Kepala BPS Nabire, Dio Benufin Perkasa Ginting menjelaskan, perkembangan harga selama September tidak terlepas dari sejumlah kondisi lingkungan dan cuaca yang terjadi di wilayah Nabire. Beberapa catatan peristiwa penting dapat berpengaruh terhadap indikator-indikator harga, dan salah satu kondisi yang menjadi perhatian adalah kemarau panjang dan fenomena El Nino, di mana kondisi tersebut berpotensi mengurangi ketersediaan air dan mengganggu produksi pertanian, serta diperburuk oleh kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dengan luas wilayah terdampak mencapai sekitar 67,95 hektar. Selain itu, kebakaran juga dilaporkan merusak lebih dari 1.052 tanaman sawit muda. Dijelaskan, dampaknya tidak hanya dirasakan sektor pertanian. Kualitas udara di Nabire juga sempat mengalami penurunan, dan berdasarkan pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nabire, nilai indeks standar pencemaran udara atau ISPU pernah mencapai 258 yang masuk kategori sangat tidak sehat. Terkait dengan inflasi bulanan Nabire, BPS mencatat mengalami inflasi sebesar 2,82% pada September 2026. Indeks harga konsumen meningkat dari 119,61 pada Agustus menjadi 119,90 pada September 2026. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi bulanan dengan tingkat inflasi mencapai 5,25%. Komoditas yang paling besar memberikan tekanan terhadap inflasi adalah cabai rawit dengan andil sebesar 1,92%, diikuti cabai merah sebesar 0,24%, angkutan laut 0,15%, buah pinang 0,12%, dan bayam 0,11%. Kenaikan harga tersebut berkaitan dengan kondisi El Nino, keterbatasan air, serta dampak kabut asap akibat karhutla. Sementara itu, secara year on year, inflasi Kabupaten Nabire pada September 2026 mencapai 6,16%. Angka tersebut menunjukkan tekanan kenaikan harga masih cukup tinggi, terutama pada kelompok pangan dan transportasi.
8: inflasi tahun ke tahun atau year on year yang membandingkan bulan September 2026 dengan September 2025 di Kabupaten Nabire terjadi inflasi sebesar 6,16%. Inflasi tahunan September 2026 lebih tinggi dibandingkan bulan yang sama di tahun 2025. Inflasi yang sebesar 6,16% ini berada di atas ambang batas yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu 3,5%. Jika kita amati lebih rinci berdasarkan kelompok pengeluaran, terlihat dari tabel bahwa transportasi mengalami inflasi tahun ke tahun tertinggi dengan angka inflasi 9,78% dengan andil sebesar 1,08%. 5 komoditas yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi year on year pada bulan September di Kabupaten Nabire adalah cabai rawit dengan andil sebesar 1,62%, cabai merah dengan andil sebesar 0,45%, daging babi dengan andil sebesar 0,32%, bensin dengan andil sebesar 0,29%, serta kangkung dengan andil 0,27%.
7: Perkembangan inflasi tersebut menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kondisi ekonomi masyarakat Nabire. Kenaikan harga pangan dapat meningkatkan pengeluaran rumah tangga, sementara peningkatan biaya transportasi dapat menambah beban masyarakat dalam mobilitas maupun distribusi barang. Besarnya kontribusi komoditas pangan juga menunjukkan bahwa kondisi produksi dan pasokan masih menjadi faktor penting dalam pembentukan harga di Nabire. Jerry Panjaitan melaporkan.
0: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-30, pemerintah Kabupaten Mimika mulai mematangkan berbagai persiapan untuk puncak peringatan. Peringatan tahun ini akan dikemas sederhana namun tetap hikmat dan bermakna dengan mengusung tema Mimika Menuju Gerbang Emas, Mimika Rumah Kita. Kontributor RRI Nabire Veronica Sandra dari Mimika selengkapnya melaporkan.
9: Pemerintah Kabupaten Mimika menjadwalkan puncak peringatan HUT ke-30 pada tanggal 12 Oktober 2026 mendatang, yang akan dipusatkan di kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Mimika SP3. Staf oleh Bupati Bidang Pemerintahan Politik dan Hukum Yohana Paliling mengatakan keputusan tersebut diambil dalam rapat perdana panitia setelah surat keputusan kepanitiaan diterbitkan pada tanggal 28 September lalu. Menurut Yohana, rangkaian utama HUT Mimika akan diawali dengan upacara, kemudian dilanjutkan dengan doa bersama dan resepsi.
10: Kegiatan HUT Mimika kali ini dilaksanakan secara sederhana, tetapi tetap hikmat. Hikmatnya bagaimana bahwa ya kita mau merefleksi Mimika di dekade ketiga, 30 tahun. Akhirnya materinya nanti hanya satu hari, jadi kita upacara, lalu setelah itu lanjut dengan doa bersama. Nah, di samping itu juga kami lagi menyusun bersama dengan tim dari BRIDA untuk kita akan mencoba menyampaikan selayang pandang tentang Mimika di periode yang tahun yang lalu, masa lalu, masa kini, dan harapan kita di masa yang akan datang.
9: Panitia memperkirakan sekitar 4.000 hingga 5.000 masyarakat akan hadir dalam puncak perayaan di pusat pemerintahan. Yohana menjelaskan, masyarakat dari distrik yang jauh, termasuk wilayah pegunungan dan pesisir, diharapkan dapat melaksanakan upacara dan doa bersama di distrik masing-masing. Sementara masyarakat di distrik dalam kota diharapkan bergabung dalam perayaan yang dipusatkan di pusat pemerintahan SP3 Kabupaten Mimika. Nuansa budaya juga akan menjadi bagian dalam perayaan HUT Mimika ke-30. Seluruh peserta direncanakan mengenakan pakaian adat Nusantara sebagai bentuk penghormatan terhadap keberagaman budaya yang ada di Kabupaten Mimika.
10: Prinsip rencana HUT itu bahwa kita bisa lakukan dengan hikmat, kemudian inklusif. Artinya bahwa setiap agama, kelompok masyarakat, wilayah usia, dan dapat memperoleh ruang yang layak. Kemudian kalau bisa tepat waktu, aman, kami juga sudah komunikasi dengan keamanan terkait kesehatan, dan juga untuk misalnya area di sana bisa aman untuk semua orang, kemudian sesederhana dan bermakna, dan juga berbudaya. Berbudaya maksudnya bahwa tata cara, busana, dekorasi, dan menghormati budaya yang ada. Jadi memang direncanakan nanti memakai pakaian adat Nusantara untuk semua ya.
9: Panitia juga menyiapkan informasi mengenai perjalanan Mimika dari masa lalu, kondisi saat ini, hingga harapan di masa depan, yang akan ditampilkan melalui video drone menjelang puncak perayaan. Di Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
0: Pendengar, berikut kita ikuti informasi harga pangan per tanggal 2 Oktober 2026 di Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya SP1 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
11: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 2 Oktober 2026. Komoditi beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp17.000. Bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp65.000. Bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo Rp140.000 hingga Rp150.000, Pasar Bumi Raya Rp130.000 hingga Rp140.000. Cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp160.000 hingga Rp180.000, Pasar Bumi Raya Rp180.000 hingga Rp200.000. Cabai rawit luar Nabire per kilogram Pasar Kalibobo Rp150.000. Daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp75.000 hingga Rp80.000. Gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo Rp22.000, Pasar Bumi Raya Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp28.000, Pasar Bumi Raya Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp28.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp28.000 hingga Rp35.000. Garam beriodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung bertumbuk Pasar Kalibobo Rp30.000 hingga Rp50.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000. Ikan tongkol bertumbuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng bertumbuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp120.000. Tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp20.000 hingga Rp30.000. Sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Pendengar sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini di antaranya. FKUB Provinsi Papua Tengah mendorong dialog lintas agama dan penguatan peran keluarga agar persoalan di masyarakat tidak berkembang menjadi konflik. Inflasi Kabupaten Nabire pada bulan September 2026 secara year on year mencapai 6,16%. Pendengar, demikian warta berita pagi ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dwi Masani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Nabire pagi ini.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya. Mana udah jam segini lagi. Nah, bentar lagi ijo nih.
2: Woi, buruan jalan. Udah ijo itu.
1: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
2: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantur.
1: Terus kalau telat ngantur, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan. Mati aku.
2: Yah, malah kabur. Cemen!
0: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan. Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, gak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Ya, berita selamat pagi untuk warga semuanya. Sekian pagi kita ikuti bersama warta berita daerah Nabire pagi ini. Sudah terang benderang di luar sana. Ya, mendengar sudah cerah. Sudah terang sih ya, sudah menandakan bahwa ini pagi gitu ya, pergantian antara malam ke pagi gitu. Jadi dari gelap ya, dini hari tadi sekitar jam 5 itu masih gelap sekali ya. Tapi berangsur-angsur sudah mulai cerah. Tapi walaupun demikian ya, langit Nabire belum biru, masih tertutup ini ya, masih abu-abu ya. Walaupun sebenarnya seperti biasa harusnya ya, kalau langit Nabire itu sudah warnanya biru. Nah, mudah-mudahan bisa turun hujan lah ya, hujan dulu deh. Biar bisa apa ya, biar bisa cerah lagi langitnya. Ya, pendengar, dan ini juga asap masih terlihat ya sejauh mata memandang. Karena memang baru-baru ini ada kebakaran lagi ya di ini, bahkan di seputaran kota gitu ya, tidak jauh dari pemukiman warga di Kota Nabire. Sehingga untuk Anda jangan lupa gunakan masker ya. Tapi walaupun demikian ya, tetap dengan kondisi seperti ini kita tetap bersyukur hari ini kita bisa kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kita bisa beraktivitas lagi di hari ini, bisa bekerja lagi, bisa melakukan kegiatan kita seperti biasa gitu ya. Hari baru, semangat baru, rezeki juga yang baru ya. Jadi untuk Anda semuanya semangat, apalagi hari ini hari Senin ya, awal minggu ya, awal minggu ini hari Senin. Jadi harus lebih semangat dari hari-hari sebelumnya ya. Bagi untuk Anda yang sudah terbangun, jangan tidur lagi, harusnya sudah bergegas

dasar sudah cepat-cepat ini. Aduh, saya mau semangat hari ini. Doa terbaiklah untuk Anda dan kita semua ya, hari ini bisa berjalan dengan baik, aman, lancar gitu ya. Oke deh, kendaraan Anda yang akan Anda gunakan hari ini ya, kendaraan tempur Anda, jangan lupa dicek kembali alat-alatnya, mesinnya gitu ya, layak atau tidak untuk jalan bersama dengan Anda hari ini. Pokoknya dicek lagi. Untuk adik-adik kita yang sekolah, tetap semangat. Hari ini ada sudah TKA ya, untuk adik-adik kita tingkat SMA, SMK sudah ujian hari ini. Semangat untuk yang mendapatkan gelombang pertama gitu ya. Semangat, sukseslah menyertai adik-adik kita. Dan juga untuk Bapak Ibu Guru, semangat juga untuk melaksanakan TKA juga dengan adik-adik kita. Hari ini juga pendengar diperingati ya, tanggal 5 Oktober sebagai hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia ya, ulang tahun, hari ulang tahun TNI yang ke-81 ya, tepat di hari ini tanggal 5 Oktober. Dan juga ini sudah mulai bersiap-siap, bahkan mungkin dari jam 6 ini ya, bahkan mungkin dari malam tadi ini ada upacara juga di ada upacara juga di lapangan Sabta Marga ya, sehingga pasti cukup padat jalanan di sekitar Kodim. Nah, itu Kodim yang lama ya, tapi sekarang sudah jadi Korem di situ gitu. Di kantor atau kesatuan di Korem ya, ini sudah mulai ramai pastinya persiapkan hari ulang tahun. Upacara ya, upacara hari ulang tahun TNI ke-81. Nanti juga secara nasional pendengar kita akan mengikuti siaran langsung jam 9 lebih 30 menit, 9.30 ya, untuk upacara HUT TNI juga yang kami relay dari Pro 3. Oke pendengar, saya hadirkan opini publik lah pagi ini untuk Anda semuanya. Selamat pagi saja, dan kami mengundang Anda untuk ikut bergabung melalui telepon kami di studio di 0984-22074, juga bisa melalui WhatsApp kami di 0813-5494-419. Ya, pendengar, beberapa hal yang bisa Anda sampaikan silakan saja ya, terkait dengan topik kita boleh, atau mungkin ada hal lain ya, secara santun bisa Anda sampaikan sekiranya ya, tentang pelayanan publik ya, keamanan, lingkungan, kesehatan ya, atau mungkin ada beberapa hal yang Anda alami yang harus menjadi perhatian khusus ya, perhatian dari pemerintah. Ya, pendengar, kami mengangkat topik terkait dengan peran atau terkait dengan kerukunan antar umat beragama ya. Ini menjadi hal penting ya untuk menjaga kedamaian di Papua Tengah. Ini kaitannya dengan FKUB Provinsi Papua Tengah yang terus mendorong masyarakat melalui dialog lintas agama ya, dan juga penguatan peran keluarga. Ya, sementara itu berikut pagi tadi juga dalam warta berita, ini kaitannya dengan inflasi ya, inflasi di Kabupaten Nabire pada bulan September 2026 secara year on year ini mencapai 6,16%. Jadi untuk inflasi dengan angka 6,16% ini, mendengar ya, secara year on year ini cukup tinggi ya. Dan terkait dengan tingginya inflasi di Kabupaten Nabire ini dipengaruhi oleh karhutla, kebakaran hutan dan lahan ya. Juga ada yang namanya fenomena El Nino. Jadi kalau misalkan Anda ke pasar gitu, ini pasti terasa sekali. Ini cabai udah berapa nih? Ibu-ibu ya, ini sudah mahal ya. Ini 100 mungkin ada ya, 100 ribu per kilogram. Juga mungkin ada beberapa komoditi sayur-sayuran, bahkan buah-buahan yang memang dalam proses penanaman itu membutuhkan banyak air ya. Jadi kan kalau tanaman sayuran, buah-buahan ya, ini kan tidak hanya bisa dengan lahan yang kering, tapi harus ada air juga. Tapi kalau kebanyakan air juga tidak bagus. Tapi dengan fenomena El Nino yang menurut BMKG sendiri ini akan diprediksi ya, diperkirakan bahwa nanti November tahun ini, November nanti baru akan ada hujan gitu ya. Tapi untuk El Nino sendiri ini bahkan sampai tahun depan, 27 Januari ya. Iya, maka ada beberapa komoditi memang yang tidak bisa di bisa ya, tapi tidak terlalu berkembang seperti buah-buahan dan juga sayur-sayuran yang membutuhkan banyak air. Sehingga ini juga bisa menjadi dampak dari tingginya inflasi, akibat dari tingginya inflasi Kabupaten Nabire. Oke, pendengar, silakan untuk Anda yang ingin ikut bergabung, nanti beberapa informasi lainnya saya hadirkan juga untuk Anda. Selamat pagi luar biasa. Oke.
Untuk Anda yang lagi menanti seseorang atau menanti apapun, menanti hal baik pastinya, dari Beliana featuring Maci Purba.

Ya, baik benar dari video Aldiano dengan Aku Cinta Dia. Ya, tadi sebelumnya ada Maci Purba juga dengan Menanti. Oke, baik mendengar, silakan untuk Anda yang ingin ikut bergabung, kami tunggu partisipasi dari Anda pagi ini. Semangat ya untuk Anda dan kita semua. Saat ini sudah pukul 6 lebih 42 menit waktu Indonesia Timur ya, dan pastinya untuk Anda selamat apa saja pagi ini dan tetap semangat juga ya. Pokoknya yang semangat-semangat lah untuk Anda dan kita semua ya. Ya, dan juga pendengar pastinya untuk Anda yang sedang bersibuk-sibuk ria di hari ini, di pagi yang cerah ini ya, di pagi yang luar biasa ini, untuk Anda yang mempersiapkan diri, selamat pagi saja, tetap semangat ya. Dan untuk yang berkebun, yang melaut, yang berdagang juga hari ini ya, sarapan pagi, wah ini luar biasa, selamat pagi saja untuk semuanya. Oke pendengar, kali ini saya mau hadirkan beberapa informasi sembari saya menunggu partisipasi dari Anda. Hari ini diperingati sebagai setiap tanggal 5 Oktober ya, ini diperingati sebagai Hari Tentara Nasional Indonesia, dan ini berkaitan juga dengan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat pada saat itu di atau TKR ya, di tahun 1945, tepatnya 5 Oktober 1945. Jadi dilansir dari Puspen TNI terkait dengan perjalanan organisasi TNI. Ya, pendengar, ini bermula dari pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Ada yang namanya itu organisasi ini yang kemudian terus berkembang menjadi TKR atau Tentara Keamanan Rakyat pada 5 Oktober 1945 sebelum mengalami perubahan nama lagi. Dan sementara itu juga pendengar, Anda juga pasti tahu ya bahwa perjalanan organisasi TNI ini kembali mengalami perubahan ya setelah memasuki masa lalunya. Jadi di tahun 1962, Angkatan Perang dan Kepolisian ini diintegrasikan dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Jadi dulu itu gabung ya, kepolisian dan juga tentara ini digabung jadi ABRI namanya, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Itu pada era reformasi. Itu lalu kemudian setelah itu pada era reformasi ya, maksud saya pemerintah kemudian memisahkan Polri dan ABRI, kemudian institusi militer kembali menggunakan nama Tentara Nasional Indonesia setelah kemudian berpisah. Dan pada 2026 ini pendengar, TNI memperingati hari jadinya ke-81 di tanggal 5 Oktober hari ini. Dan peringatan tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Iya, dan juga ini tema yang luar biasa ya, TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dan sementara itu peringatan ini juga menjadi bagian untuk mengenang perjalanan panjang TNI sejak pembentukan TKR ya, Tentara Keamanan Rakyat. Dan sejarah juga mencatat pendengar ya, terkait dengan perkembangan organisasi pertahanan Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Sekali lagi dirgahayu ya untuk Tentara Nasional Indonesia yang ke-81. Oke, pendengar, informasi yang baru saja Anda dengar ya, Anda bisa melihatnya secara detail melalui laman website kami di www.rri.co.id atau di www.rri.co.id. Juga ada beberapa informasi-informasi menarik lainnya ya. Oke, baik, benar, selamat pagi untuk Anda semua, tetap semangat saja. Dan juga partisipasi dari Anda yang ingin ikut bergabung pagi ini. Oke, selamat pagi saja pendengar. Dan nanti jam 7 ya, kita akan ikuti terlebih dahulu Warta Berita Nasional yang kami rilis dari Pro 3. Dan sembari itu saya mengundang Anda untuk ikut bergabung di Opini Publik pagi ini. Silakan sebut nama Anda, domisili Anda di mana. Apa yang ingin Anda sampaikan, silakan secara santun terkait dengan banyak hal ya, terkait dengan pelayanan publik. Itu mau ya baik kesehatan, keamanan, lingkungan ya, ini cukup banyak. Atau mungkin saat ini Anda sedang berada di beberapa titik ruas jalan yang memang lagi padat-padatnya, dan ingin Anda sampaikan juga terkait dengan kepadatan tersebut, boleh-boleh juga ya. Oke, baik, kemudian selamat pagi saja untuk Anda semuanya. Ini ada dari Eko Show featuring kawan-kawannya ya.

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bumi matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Sini dulu.
2: Kenapa?
1: Ini dulu, rapat dulu. Masuk. Ini, tengok ini, ha. Apa tuh? Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku tengok di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
3: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Ya baik mendengar, pukul 6.58 menit saat ini. Selamat pagi untuk Anda semua yang tetap semangat ya. Dan rangkaian lagu-lagu untuk menghibur Anda, menyemangati Anda di pagi ini sudah saya hadirkan. Semoga terhibur saja, selamat mempersiapkan diri Anda untuk kembali beraktivitas di hari ini, hari yang baru pastinya ya. Oke, sukses menyertai Anda dan kita semua. Nanti opini publik akan saya lanjutkan lagi setelah Warta Berita Nasional yang kami relay dari Pro 3. Selamat pagi pendengar dan tetap bersama-sama dengan kami.
1: Nabire pagi ini. Nabire.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya OJK memperkuat industri perbankan nasional melalui roadmap 2026-2030. Pengaturan outsourcing dalam rancangan undang-undang ketenagakerjaan perlu menjaga akses pekerja menuju sektor formal. Tujuh negara OPEC Plus memutuskan mempertahankan tingkat maksimum produksi minyak saat ini pada November. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Komunikasi dan Digital, Menkomdigi, Muti Hafiz, menyatakan bahwa pemberantasan konten judi online atau judol harus dilakukan secara bersama-sama melalui kolaborasi seluruh pihak, bukan hanya pemerintah. Muti menjelaskan bahwa hingga saat ini pemerintah melalui Menkomdigi telah menangani 4,1 juta konten perjudian di ruang digital. Tetapi aktivitas konten judol terus menjamur meski penanganan dilakukan secara intensif. Tujuh negara OPEC Plus yaitu Rusia, Arab Saudi, Irak, Kuwait, Aljazair, Kazakhstan, dan Oman memutuskan mempertahankan tingkat maksimum produksi minyak saat ini pada November. Keputusan tersebut diambil setelah sejak September ketujuh negara meningkatkan batas produksi sebesar 188 ribu barel per hari. Sementara periode kompensasi atas kelebihan produksi diperpanjang hingga Desember 2026 dan jadwal barunya belum diumumkan. Dari dunia olahraga, setelah 48 tahun, kuda pacu Daris menjadi pejantan muda pertama yang memenangkan Rick the Arid Trophy secara berturut-turut setelah bersama joki Michael Barzalona menjadi yang tercepat di Paris Longchamp di Prancis pada Minggu 4 Oktober 2026. Daris menjadi kuda jantan muda ketiga yang memenangkan kejuaraan tersebut dua kali sejak berakhirnya Perang Dunia II, menyamai pencapaian Alleghet pada 1977 dan 1978 setelah hampir 5 dekade tidak ada kuda jantan yang mampu mempertahankan gelarnya. Otoritas Jasa Keuangan OJK memperkuat industri perbankan nasional melalui roadmap Perbankan Indonesia 2026-2030 yang berfokus pada penguatan ketahanan digital, kemudian pendalaman pasar, dan keberlanjutan. Berikut laporan selengkapnya, Zarotin Aljana.
1: Fondasi industri perbankan semakin kuat melalui penguatan struktur.
2: Otoritas Jasa Keuangan memperkuat arah pengembangan industri perbankan melalui roadmap pengembangan dan penguatan perbankan Indonesia RP3I 2026-2030. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rey, mengatakan roadmap ini menetapkan 5 prioritas strategis, mulai dari penguatan kelembagaan hingga modernisasi teknologi dan ketahanan digital. Selain itu, OJK mendorong pendalaman pasar keuangan dan penguatan intermediasi keuangan berkelanjutan serta penerapan universal banking.
1: Melalui roadmap ini akan dilakukan akselerasi upaya penguatan struktur dan permodalan, antara lain melalui penyusunan ketentuan dan implementasi konsolidasi. Tantangan yang semakin kompleks membutuhkan institusi yang semakin kuat dan efisien. Karena itu, pertumbuhan yang ada harus selalu berjalan bersama dengan peningkatan kapabilitas dan daya saing perbankan Indonesia.
2: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, menyebut industri perbankan nasional masih menunjukkan kinerja solid. Hingga Agustus 2026, kredit perbankan tumbuh 13,65% secara tahunan, dengan dana pihak ketiga tumbuh 10,94%. Friderika mengatakan industri perbankan menghadapi perubahan ekonomi global, perkembangan teknologi, dan tuntutan berkelanjutan.
3: Kata uncertainty itu semakin menjadi sesuatu yang terus kita cermati setiap hari. Bagaimana kita melihat ketidakpastian menjadi bagian dari lingkungan operasional kita seiring perubahan geopolitik yang juga kita melihat beritanya semakin bikin kita nervous juga ya, berbagai geopolitik, perang, kemudian harga minyak dan lain-lain. persaingan ekonomi, teknologi, dan juga energi. Di tengah tantangan pertumbuhan global, inflasi yang persisten dan ketidakpastian arah kebijakan ekonomi maupun moneter, dinamika tersebut tentu mempengaruhi arus modal, investasi, likuiditas, perdagangan, serta ekspansi usaha yang pada akhirnya berdampak pada profil risiko perbankan.
2: Dengan RP3I 2026-2030, OJK berharap industri perbankan semakin resilien dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Keuangan berkelanjutan turut menjadi pilar utama untuk memperkuat kontribusi perbankan terhadap transisi ekonomi hijau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, menyampaikan bahwa pengaturan outsourcing dalam rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan perlu tetap menjaga akses pekerja menuju ke sektor formal. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
4: Kemudian untuk PKWT.
5: Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO menilai pengaturan sistem outsourcing atau alih daya dalam rancangan undang-undang atau RUU Ketenagakerjaan perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap akses pekerja ke sektor formal. Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Bob Azam mengatakan, outsourcing dan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT dapat menjadi salah satu jalur bagi pekerja untuk masuk ke dunia kerja formal sebelum memperoleh pekerjaan yang lebih tetap.
4: Kemudian untuk PKWT, outsource, ya, ini kan pesannya ini semua pengen jadi karyawan tetap gitu, ya. Nah, sehingga PKWT outsource itu seperti dibatasi, ya. Padahal PKWT outsource ini adalah transisi menuju pekerjaan tetap. Kalau ini dikurangi, ya, yang terjadi bukan menjadi pekerja tetap, malah yang ada masuk ke sektor informal.
5: Sementara itu, Ketua Umum APINDO Sinta Kamdani mengungkap regulasi baru tersebut dikhawatirkan tidak berimbang dan berpotensi menghambat perluasan kesempatan kerja di tanah air.
6: Poin-poin krusial yang kami khawatirkan kalau nantinya RUU itu tidak berimbang dan hanya fokus di dalam perlindungan, itu akan sangat mempengaruhi kondisi dunia usaha dan terutama kekhawatiran kami dari segi perluasan kesempatan kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan.
5: Mengingat sempitnya waktu pembahasan yang tersisa, Sinta menuntut kepastian agar masukan dunia usaha dapat dibahas secara substantif. Ia berharap ruang dialog terus dibuka agar dapat mempertemukan berbagai pandangan dan mengkonsolidasikan masukan yang ada, sehingga dapat ditemukan titik temu yang konstruktif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai upaya memperkuat pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Faiz Putra.
7: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
8: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita. tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
7: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya, RUU perampasan aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
9: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat ada lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat, yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
7: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
0: Masyarakat Kota Palangkaraya telah 2 bulan menghirup asap akibat pembakaran hutan, sehingga anggota DPRD Palangkaraya Arif Norkim mendesak seluruh kepala daerah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar segera membangun rumah sakit khusus spesialis paru-paru sebagai bentuk perhatian terhadap masyarakat Kalimantan Tengah. Edi Suroso melaporkan selengkapnya.
10: Bagaimana pemerintah pusat melalui gubernur dan rekomendasi kepala daerah se-kabupaten kota se-Kalimantan itu agar ada rumah sakit khusus menangani itu di setiap provinsi di Kalimantan ini.
11: Masyarakat Kota Palangkaraya telah 2 bulan terpapar asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius terutama terhadap dampak kesehatan, khususnya masyarakat yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA maupun gangguan paru-paru. Anggota DPRD Palangkaraya Arif Norki mempertanyakan apakah kondisi kesehatan masyarakat yang terpapar asap akan kembali normal setelah karhutla berakhir. Menurutnya dampak paparan asap dapat dirasakan tidak hanya saat kabut asap terjadi, tetapi juga dalam beberapa waktu setelahnya, khususnya terhadap paru-paru.
10: Yakin kan setelah selesai karhutla, asap yang masuk ke tubuh kita ini keluar habis? Maka ini akan menyerang paru, loh, paru-paru. Terkhusus bagi anak-anak balita, terlebih-lebih gasan buat petugas karhutla yang langsung di garda terdepan tuh. Nah, pertanyaannya adalah ada nggak upaya pemerintah untuk mengembalikan kondisi fisik mereka pasca karhutla? Intinya adalah bagaimana pemerintah pusat melalui gubernur dan rekomendasi kepala daerah se-kabupaten kota se-Kalimantan itu agar ada rumah sakit khusus menangani itu di setiap provinsi di Kalimantan ini.
11: Arif mengatakan perhatian khusus juga perlu diberikan kepada anak-anak dan petugas yang berada di garis depan penanganan karhutla. Mereka dinilai menjadi kelompok yang berisiko mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap selama proses pemadaman dan penanganan kebakaran. Untuk itu, Arif mendorong kepala daerah sekabupaten dan kota di Kalimantan Tengah bersama gubernur agar mengusulkan kepada pemerintah pusat pembangunan rumah sakit khusus yang menangani penyakit paru dan gangguan pernapasan akibat karhutla. Menurutnya fasilitas tersebut diperlukan sebagai bentuk penanganan kesehatan jangka panjang bagi masyarakat yang terdampak. Masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan akibat paparan asap perlu mendapat pemeriksaan dan penanganan dari dokter spesialis paru serta tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang pernapasan. Sementara itu Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan mengatakan, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan pemberian vitamin atau dukungan energi.
12: Jadi untuk sedini mungkin kita patroli. Nah, kalau udah api kecil itu enak kita. Tidak menyebar terlalu meluas gitu apinya. Jadi api itu belum sempat membesar. Jadi peran dari masyarakat itu sangat penting.
11: Ia juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam pencegahan karhutla sejak ini. Menurutnya patroli dan pelaporan ketika ditemukan api kecil perlu terus dilakukan agar kebakaran dapat segera ditangani sebelum meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap kesehatan masyarakat. Edi Suroso melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Basarnas bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan risiko bencana di kawasan lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten, sekaligus membentuk kampung rescue. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
13: Kami melakukan tracking dengan potensi SAR, dengan Forkompinda, dan di sini ada Kepala BPD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya TNI Polri.
14: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan lereng Merapi, Balerante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BPBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan trekking di kawasan objek wisata Kali Talang Balerante Kemalang Klaten. Kegiatan tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan kampung rescue di kawasan desa Balerante atau kawasan lereng Merapi.
13: Hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah, ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri, kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
14: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama dengan BPBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak baik potensi SAR maupun masyarakat. Dikatakan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBBD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta, Muhammad Abdullah, kepada wartawan di Balerante mengatakan, rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan kampung rescue tersebut berlangsung di Desa Balerante, Kemalang, Klaten. Pada kegiatan itu, Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
13: Kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching kampung rescue. Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen, satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP, bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman.
14: Muhammad Abdullah juga mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian. Sedangkan kegiatan pelatihan potensi SAR dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Upaya dua pelaku yang mencoba menyelundupkan puluhan kilogram sisik terenggiling dan paruh burung rangkong yang diperkirakan bernilai ratusan juta rupiah berhasil digagalkan kepolisian daerah Kalimantan Selatan. Diki Mundadi melaporkan selengkapnya.
15: Polda Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong dan mengamankan dua pelaku berinisial RJ dan RP. Dari tangan keduanya, polisi menyita sisik terenggiling seberat 57,885 kilogram dengan estimasi nilai mencapai 173 juta rupiah. Selain itu, petugas juga menemukan dua paruh burung rangkong seberat 90 gram yang ditaksir bernilai 135 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Kombes Pol Sigit Haryono mengatakan, barang bukti tersebut rencananya akan diperjualbelikan oleh para pelaku lewat Facebook. Sigit menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat pada Jumat 8 September 2026. Petugas kemudian menindaklanjuti laporan terkait sebuah mobil mencurigakan di Lembah Buun Raya, Desa Mabuun, Kecamatan Burung Pudak, Kabupaten Tabalong. Saat dilakukan pemeriksaan, mobil tersebut ditemukan kedua pelaku bersama barang bukti, bagian tubuh satwa dilindungi tersebut. Selanjutnya kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Kalsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
16: Mengangkut dan atau memperdagangkan bagian-bagian dari satwa yang dilindungi, yaitu jenis sisik terenggiling dan paruh burung rangkong. Rekan-rekan sekalian, bahwa kita ketahui bersama, Bapak Presiden memberikan perhatian-perhatian terkait dengan ekosistem-ekosistem yang berhubungan dengan kelestarian alam.
15: Sementara itu, Kasih KSDA Wilayah 2 Banjarbaru, Junaidi Slamet Wibowo mengapresiasi langkah Polda Kalsel dalam mengungkap perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. Ia menjelaskan Trenggiling dan Rangkong Gading memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Trenggiling membantu mengendalikan populasi semut dan rayap, sedangkan Rangkong Gading berperan menyebarkan biji-bijian yang mendukung regenerasi hutan.
17: Hari-hari ini kita sampaikan bahwa apa yang hilang tidak sesuai dengan apa yang diperoleh, Pak. Karena memang Trenggiling ini memang seperti yang Bapak sampaikan tadi, belum ada penangkaran yang bisa mengembangbiakkan, Pak. Jadi selama ini terjadinya murni alam. Artinya kita belum tahu seperti apa, karena sangat jarang atau sangat minim penelitian. Ya.
15: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana 11 tahun penjara. Saat ini keduanya masih ditahan di markas di Treskrimsus Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut.
0: Rute penerbangan baru Taipei-Bali menambah konektivitas pariwisata antara Indonesia dan Taiwan dengan memberikan pilihan akses bagi wisatawan Taiwan sekaligus membuka peluang penguatan hubungan pariwisata kedua negara. Berikut laporan selengkapnya, Septiani Kinasi.
18: Rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali.
19: Starlight Airlines membuka layanan penerbangan langsung Taipei-Bali dengan jadwal 5 kali dalam sepekan. Penerbangan pulang pergi tersebut beroperasi setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali Nugroho Jati mengatakan penambahan rute tersebut memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan menuju ke Bali. Kehadiran rute ini membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
18: Kami optimistis hadirnya Starlux yang mengoperasikan rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali dan sebaliknya, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
19: Nugroho Jati menyebut bertambahnya pilihan maskapai dan rute internasional memperkuat konektivitas udara Bali. Beragaman konektivitas tersebut diharapkan mendukung mobilitas wisatawan sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia.
18: Dengan semakin beragamnya pilihan maskapai penerbangan dan juga rute internasional di Bali, kami optimistis dapat terus berperan dalam mendukung mobilitas wisatawan serta memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia.
19: Starlight Airlines menjadi maskapai ketiga yang menghubungkan Bali dengan Taipei setelah China Airlines dan EVA Air. Dengan tambahan tersebut, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kini melayani 43 rute internasional yang dioperasikan oleh 45 maskapai. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas

0: ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK SIMO sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK SIMO yang masih relevan hingga sekarang.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.

0: dikali 8 dibagi minus 4 akar pangkat 2
1: sama dengan susah.
2: Mau yang gak susah, yang gak pakai hitung-hitungan. Buang sampah di tempat sampah. Mulai dari diri sendiri ya. Hal yang gampang kita lakukan, tapi hasilnya gak gampangan.
3: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi kita banyak.
1: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
1: Badan Gizi Nasional menggelar peresmian SPPG 3T di wilayah timur Indonesia yang digelar serentak di 16 provinsi termasuk Papua. Berikut laporan selengkapnya, Arul Firmansyah.
2: Badan Gizi Nasional atau BGN menggelar peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayah timur Indonesia termasuk daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Peresmian ini digelar secara serentak di 16 provinsi se-Indonesia. Khusus di Papua, kegiatan peresmian dipusatkan di SPPG 0-2 Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura. Di kesempatan itu, Direktur Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional Wilayah 2, Dr. Nur Zaini mengatakan, wilayah yang mengikuti kegiatan tersebut mencakup Papua Raya, Maluku, Maluku Utara, seluruh provinsi di Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Ia menjelaskan SPPG di wilayah Papua Raya akan dioperasikan secara bertahap. Untuk wilayah 3T, terdapat sekitar 22 SPPG yang akan dibuka, dengan 10 diantaranya berada di Provinsi Papua. Sementara itu, terdapat 3 SPPG di wilayah aglomerasi Jayapura, termasuk di Sentani Timur, Sentani Kota, dan Distrik Heram.
3: Jadi memang Indonesia Timur ini memang memiliki

0: butuh penyewaan ya dalam hal hak-hak anak ya. Jadi sesuai dengan Komnas HAM sekitar satu bulan lalu mengeluarkan peraturan gitu ya, peraturan bahwa makan bergizi adalah hak semua anak Indonesia. Perlu kami sampaikan bahwa semua SPPG yang sudah dibangun di Papua Raya dan juga di Indonesia Timur itu secara bertahap akan dibuka. Itu sebanyak kurang lebih di Papua Raya ya, itu 22 untuk di wilayah 3T. Sedangkan dari 22 itu, 10-nya ada di Papua.
1: Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Papua Yohanes Walilo menyambut positif peresmian SPPG di Papua. Menurutnya, diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota, Badan Gizi Nasional, serta yayasan mitra agar program pemenuhan gizi dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Serta yang tidak kalah penting adalah menjaga kualitas makanan, sarana pengolahan, serta pelayanan yang lebih maksimal.
2: Dengan dibukanya ini, mari kita bangun kerjasama kolaborasi yang baik agar program nasional ini benar-benar kita laksanakan dengan baik, memberikan pelayanan kepada masyarakat atau para anak-anak kita yang membutuhkan dengan menyiapkan makanan yang baik, yang gizi sesuai dengan program nasional, sehingga program ini ketika kita laksanakan di masing-masing SPPG yang sudah dibangun ini benar-benar masyarakat merasakan bahwa ada pelayanan yang prima dari pemerintah.
1: Sementara itu, mitra SPPG Nolokla 2, Pratama Hadi mengatakan, SPPG Nolokla 2 nantinya akan memproduksi MBG untuk 1.500 penerima manfaat. Penerima manfaat tersebut berada di sekitar wilayah Sentani Timur dan mencakup 3 hingga 4 sekolah. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Festival Kali Maru resmi digelar sebagai bagian dari upaya melestarikan budaya, sejarah, dan warisan leluhur masyarakat asli daerah. Dwi Juniarti melaporkan selengkapnya.
4: Bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, pemerintah Kabupaten Merauke resmi membuka pelaksanaan Festival Kali Maru tahun 2026. Festival Kali Maru tidak sekedar menjadi kegiatan perayaan atau hiburan masyarakat, namun memiliki nilai sejarah dan budaya yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat di sekitar Kali Maru. Wakil Bupati Merauke Fauzul Nihaya saat pembukaan festival mengatakan, keberadaan Festival Kali Maru menjadi momentum penting untuk mengingat kembali sejarah dan peninggalan leluhur yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Merauke. Menurutnya, Festival Kali Maru menjadi salah satu bagian dari Karisma Event Nusantara 2026 sehingga dinilai sebagai sebuah prestasi dan peluang untuk memperkenalkan potensi budaya serta pariwisata Merauke kepada masyarakat yang lebih luas. Selain menampilkan berbagai kegiatan seni dan budaya, Festival Kali Maru juga menghadirkan puluhan UMKM orang asli Papua yang keberadaan UMKM dinilai penting dalam mendorong penguatan ekonomi kerakyatan.
5: Festival Kali Maru ini tidak hanya sekedar perayaan, tetapi ada nilai, ada kehidupan yang kemudian kita sebagai masyarakat di Kabupaten Merauke harus ingat kembali terkait dengan sejarah dan peninggalan leluhur kita. Kali Maru tidak hanya sekedar kali yang mengalirkan air, tidak, tetapi mengalirkan kehidupan yang ada di sekitar masyarakat di Sulawesi.
4: Sementara Kementerian Pariwisata mendorong Festival Kali Maru di Merauke untuk terus meningkatkan kualitas dan menjadi salah satu event unggulan pariwisata di daerah. Asisten Deputi Strategi Event Kementerian Raden Wisnu Sindutrino dalam pembukaan festival mengatakan, Festival Kali Maru memiliki potensi besar untuk menarik lebih banyak wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara datang ke Merauke. Menurutnya, Kementerian Pariwisata...
6: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire pagi ini.
7: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
8: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
7: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
8: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
7: Apa lo? Mau berantem?
9: Waduh, kalau aku
7: berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
8: Ya, malah kabur. Cemen!
9: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
10: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
6: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Selamat pagi pendengar mana saja Anda berada. Senang sekali kami Prosat Arena Bire masih terus mengudara di ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas, selamat berapa saja hari ini. Dan pendengar, untuk beberapa kegiatan hari ini, salah satunya adalah upacara yang akan diselenggarakan memperingati hari TNI Angkatan TNI ya, Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Darat, Udara, Laut ya, yang hari ini tepat merayakan hari ulang tahun ke-81 ya. Semangat saja untuk semuanya. Dan untuk beberapa kegiatan-kegiatan memperingati HUT TNI ini semoga dapat berjalan dengan baik, terlebih khusus di Kota Nabire dan sekitarnya. Oke, dan juga sekali lagi untuk Anda semua, selamat pagi. Hari ini hari baru, semangat baru ya. Selamat memulai kembali hari ini dengan penuh sukacita pastinya, untuk hal baik ya yang datang dari segala arah lah untuk Anda dan kita semua. Hari ini ada apel juga, apel pagi mungkin ya, bagi Anda yang akan bekerja, untuk yang bertani, yang melaut ya, semuanya tetap semangat, yang berkebun. Kita doakan saja mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa turun hujan. Dan juga apa ya, untuk semuanya saja dari Anda dengan aktivitas Anda di hari ini. Oke, baik mendengar, selamat pagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama-sama dengan kami. Saya kembali nanti dengan beberapa informasi menarik untuk Anda.

Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire pagi ini. Nabire.

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Sini dulu.
2: Kenapa?
1: Apaan tuh? Sini dulu, rapat dulu.
2: Gosip.
1: Ini, tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
3: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

Ya, mendengar Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mutia Hafidz ya menekankan terkait dengan pentingnya mendesain layanan digital sejak awal dengan memperhatikan keamanan anak. Nah, ini kan banyak permainan atau apa ya, sebenarnya bukan cuma games secara online saja, tetapi juga ada banyak permainan untuk anak-anak yang memang harusnya menggunakan bahan-bahan yang aman ya dan baik untuk anak-anak gitu. Dan hal ini kemudian disampaikan ya oleh Mutia Hafidz saat menerima audiensi senior director government and public affairs Asia Pacific Delego Group Lizu Mizara. Dalam pertemuan itu, mendengar ya, Menkom Digi juga membahas terkait dengan penerapan dari peraturan pemerintah ya, atau penerapan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PT Tunas ya. Dimana selain itu Menkom Digi juga turut membahas pengelolaan fitur yang dapat menghadirkan risiko bagi anak. Ya, jadi terkait dengan pengelolaan akses bagi anak ya, ini perlu dirancang yaitu dengan mempertimbangkan persetujuan dari orang tua. Kemudian ada juga pendekatan dinilai lebih tepat ya jika dibandingkan dengan pola pengaturan interaksi anak di ruang digital. Seperti itu pendengar ya. Jadi memang semakin berkembangnya banyak hal artinya di zaman sekarang ini gitu ya. Ini juga pasti makin ke depan dan banyak juga mungkin beberapa permainan yang fisik itu dialihkan atau teralih ke games atau permainan digital gitu ya. Ya, dan mendengar nanti beberapa informasi lainnya juga saya hadirkan untuk Anda, salah satunya ya, salah satunya ada Pesta 9 Gol Mimika FC Lumatnan Zami FC Capri 92 ya, nanti akan saya hadirkan juga untuk Anda. Sementara itu ya, sementara itu dari Kementerian Komunikasi dan Digital ya juga menegaskan komitmen pemerintah untuk memberantas yang namanya judi online. Nah, patut dan perlu diperhatikan ya. Oke, untuk Anda semuanya pendengar yang indah-indah, ada simfoni yang indah untuk Anda dari Once Mike.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-loved tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat menjaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi, maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu?
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Nabire pagi ini.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya. Mana udah jam segini lagi. Nah, bentar lagi ijo nih.
2: Woi, buruan jalan. Udah ijo itu.
1: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
2: Lah, malah nyalot. Berani lo. Sini.
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya. Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, mati lah aku.
2: Ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

Nabire pagi ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire